0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
3: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program makan bergizi gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
0: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar, bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju bandara.

0: menjadi penutup rangkaian keberangkatan Haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
1: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
0: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
4: Laporan Khusus.
5: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
6: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
5: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
7: This issue in the spirit of good neighborliness.
8: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya

0: yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
1: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
2: Amid forces that threaten multilateralism.
3: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
1: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: cukup sudah dari Glenn Fredly sudah mengudara untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Denpasar. Walaupun mungkin lagunya ini sudah lumayan lama ya rilisnya, tapi pasti banyak sekali para pendengar mungkin dari berbagai usia yang tahu lagu dari Glenn Fredly ini. Ya pendengar, kalau tadi Lili sudah sempat menyampaikan beberapa informasi ya terkait maraknya pencurian motor yang saat ini terjadi di daerah Denpasar gitu ya. Dan selain maraknya pencurian motor, memang kira-kira ini sering sekali terjadi yang namanya penipuan. Dan sekarang penipuan ini sudah dalam berbagai bentuk ya, apalagi sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, ada beberapa modus penipuan yang memang sering muncul, terutama menggunakan WhatsApp, media sosial, marketplace maupun telepon. Beberapa modus penipuan yang sering sekali dilakukan atau mungkin ini juga menemui korban gitu ya, itu adalah undangan atau resi paket. Nah, pernah gak sih Anda pendengar tiba-tiba dapat kiriman SMS bahwa paket Anda sedang terhambat atau tertunda di suatu tempat gitu ya, padahal Anda sendiri tidak pernah memesan paket gitu, tapi tiba-tiba ada resi yang muncul dan menginformasikan bahwa paket Anda sedang terhambat di suatu daerah gitu ya, dan Anda harus mengeklik link tersebut. Nah, harus lebih hati-hati ya pendengar, karena itu bisa menjadi salah satu modus penipuan. Dan selain itu juga masih banyak sekali yang menggunakan modus penipuan dengan mengirimkan undangan ya, karena memang sekarang di zaman serba digital banyak sekali para calon pengantin yang mengirimkan undangan secara online gitu ya, apabila tidak bisa mengirimkan undangan langsung secara fisik. Tapi harus lebih berhati-hati pendengar, karena tidak semua link undangan yang dikirim oleh teman Anda mungkin ya itu adalah benar-benar undangan asli gitu ya. Jadi harus diperhatikan siapa pengirimnya, bentuknya seperti apa gitu ya, jangan sampai Anda mengeklik, dan itu juga bisa menjadi salah satu modus penipuan untuk menguras saldo di rekening Anda. Dan yang saat ini sering sekali terjadi, khususnya di salah satu aplikasi seperti Telegram ya. Nah, ini ada seperti kita tuh di-invite ke dalam suatu grup untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, biasanya tugasnya ini katanya dibayar sih ya. Tapi ini juga bisa melakukan salah satu modus penipuan ya, yaitu dengan like atau subscribe yang dibayar. Nah, awalnya memang korban benar-benar dibayar untuk like video atau follow akun ya. Tapi nanti setelah percaya dan tergiur, nanti korban ini akan diminta untuk deposit untuk tugas yang lebih besar, lalu kemudian uangnya hilang gitu. Jadi harus lebih berhati-hati, jangan tergiur dengan uang yang awalnya dikasih secara cuma-cuma gitu ya, tapi tiba-tiba kalian harus disuruh untuk membayar yang lebih. Dan ada modus penipuan lain yang cukup populer, itu adalah love scam atau romance scam. Nah, ini di mana pelaku mendekati korban lewat dating app atau Instagram, dan nantinya ini bisa meminjam uang, meminta transfer, atau mengaku mengirimkan hadiah dari luar negeri. Waduh, jadi harus berhati-hati ya bagi para pendengar yang mungkin punya dating apps gitu ya, yang sedang berusaha untuk mencari pasangan gitu ya, harus lebih berhati-hati lagi, karena kita kan mengenal orang asing gitu ya, orang yang kita tidak pernah tahu, bisa jadi dia menipu gitu ya, tapi mungkin tidak semua, tapi harus tetap berhati-hati karena romance scam ini juga sangat sering terjadi di Indonesia, bahkan di luar negeri ya, bahkan di luar negeri banyak sekali kasus penipuan yang berujung juga penghabisan nyawa. Dan ada satu lagi penipuan yang ini mungkin sering terjadi juga di Indonesia, itu adalah kris palsu. Ya, wah, ini kalau kita bayar sesuatu ya, misalkan kita makan gitu ya, biasanya ada aja kris yang ditempel di toko ini bukan kris yang asli untuk membayar langsung ke pemilik toko atau pemilik restoran ya, tapi ditempel adalah kris orang lain yang dimana merupakan seorang pelaku modus penipuan. Waduh, ini juga harus lebih berhati-hati lagi, terutama bagi pemilik toko atau pemilik restoran gitu ya, harus memperhatikan kan kris yang dipajang agar pembeli gitu atau customer tidak salah transfer gitu kan, jadinya sama-sama rugi ya pendengar. Itu dia pendengar beberapa modus-modus penipuan yang cukup sering terjadi ya di masyarakat. Jadi bagi Anda para pendengar ya harus tetap berhati-hati, harus selalu aware gitu. Jangan mau kemakan mungkin rayuan atau mungkin tawaran-tawaran yang menggiurkan seperti mendapatkan uang secara instan gitu ya. Jadi harus lebih berhati-hati lagi karena memang sekarang modus penipuan sudah marak terjadi, apalagi di kondisi mungkin ekonomi yang kurang stabil gitu ya. Banyak orang melakukan berbagai macam cara untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal, salah satunya penipuan dan tadi juga ada pencurian motor. Jadi bagi Anda para pendengar harus lebih berhati-hati ya. Dan mungkin bagi para orang tua juga ya yang sering mengakses media sosial yang mungkin masih kurang paham atau mungkin sering kena penipuan gitu ya, karena tidak memahami bahwa itu adalah penipuan. Nah, kita sebagai yang muda-muda nih ya, anak-anaknya juga harus lebih mengawasi ini orang tuanya biar terhindar dari modus penipuan. Nah, pendengar, terus dengarkan RRI Pro 1 Denpasar tentunya di FM 105,2 MHz dan Anda juga bisa mendengarkan streaming melalui aplikasi RRI Digital yang saat ini sudah bisa Anda download melalui App Store maupun Play Store. Kami masih akan menyajikan beragam informasi menarik tentunya dengan beragam musik-musik pilihan terbaik untuk Anda di Denpasar pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo?
2: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya mas, bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf mbak, dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus, gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Pendengar, sudahkah Anda mengetahui apa itu hantavirus? Ya, hantavirus ini memang saat ini sedang ramai diperbincangkan ya, dan ada beberapa pemberitaan juga yang menyampaikan bahwa hantavirus ini sudah mulai menyebar. Waduh, ini memang cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat ya, sebagai alumni corona gitu ya. Alumni sudah melewati virus COVID-19 ini cukup mengkhawatirkan ya, karena pasti ada saja masyarakat yang berpikir, waduh, apakah ini adalah corona part 2 gitu ya, waduh jangan sampai ya. Tapi apakah Anda sebenarnya sudah mengetahui apa itu sebenarnya hantavirus dan bagaimana gejala, penyebab, dan juga cara penularannya? Ini Lili kutip dari laman rri.co.id juga, bahwa hantavirus ini merupakan virus zoonosis yang berasal dari hewan pengerat, dan ini biasanya memang bisa menular kepada manusia. Nah, untuk penularannya sendiri terjadi melalui kontak dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi. Nah, kalau untuk gejala ya, dari gejala hantavirus ini biasanya pada manusia akan muncul 1 hingga 8 minggu setelah terpapar virus. Tapi ini juga tergantung jenisnya ya. Nah, keluhannya ini seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gangguan pencernaan seperti mual dan muntah. Dari gejalanya sendiri memang sebenarnya cukup sama ya dengan sakit-sakit biasa gitu ya. Nah, tapi pada HCPS kondisi ini dapat berkembang cepat menjadi batuk, sesak nafas, dan juga penumpukan cairan paru-paru. Kemudian pada tahap berat, penderita bisa berisiko mengalami shock yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Kemudian pada HFRS, fase lanjut juga ditandai tekanan darah yang menurun dan gangguan pembekuan darah. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan gagal ginjal serta gangguan aliran darah serius. Lalu apa sebenarnya penyebab hantavirus? Nah, penyebab hantavirus ini dibawa oleh hewan pengerat ya, seperti tikus, di mana hantavirus ini merupakan penyakit infeksi yang sebenarnya banyak ditemukan di wilayah Amerika Utara dan Selatan. Nah, setiap jenis virus ini biasanya dibawa oleh hewan pengerat tertentu, khususnya tikus rusa di kawasan Amerika Utara. Lalu bagaimana dengan penularannya? Nah, penularan hantavirus ini terjadi melalui kontak dengan urin, kotoran, atau air liur hewan pengerat terinfeksi. Nah, risiko meningkatnya juga saat membersihkan ruangan tertutup, bekerja di pertanian, kehutanan, atau tinggal di area yang penuh tikus. Jadi penularan antar manusia sebenarnya sangat jarang dan hanya ditemukan pada virus Andes di wilayah Amerika. Dan di mana kasus tersebut biasanya terjadi akibat kontak dekat berkepanjangan selama fase awal penyakit berlangsung. Nah, kemudian bagaimana efek virusnya? Nah, di sini saat virus mencapai paru-paru, pembuluh darah kecil akan diserang hingga mengalami kebocoran cairan, dan dalam kondisi tersebut menyebabkan edema paru serta gangguan serius pada fungsi paru-paru dan jantung. Dan penyakit lainnya akibat hantavirus adalah demam berdarah dengan sindrom ginjal yang menyerang fungsi ginjal, dan biasanya jenis virus tersebut dibawa oleh hewan berbeda yang berasal dari Afrika, Asia, dan Eropa. Dan untuk penularan hantavirus ini ya, pendengar, ini sebenarnya virus dapat hidup dalam urin, feses, ataupun air liur hewan pengerat. Nah, di sini bisa bersentuhan dengan virus dengan berbagai cara seperti menghirup virus, kemudian mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi dengan air liur tikus, urin, atau kotoran, kemudian menyentuh benda yang terkontaminasi virus seperti sarang, lalu menyentuh mulut, mata, atau hidung, dan juga tergigit atau tercakar oleh hewan pengerat yang terinfeksi. Nah, jadi sebenarnya hantavirus ini berasal dari hewan pengerat ya, pendengar ya, dari tikus gitu. Nah, sebenarnya memang dari gejalanya memang cukup hampir-hampir sama ya dengan penyakit biasa yang kita alami seperti demam, nyeri otot gitu ya. Tapi Anda jangan panik dulu, jangan langsung khawatir ya, karena sebenarnya penularan hantavirus ini lebih sering terjadi dari apabila terkontaminasi dengan air liur atau urin dari tikus ya, dan biasanya ini juga penularannya bisa melalui tergigit atau tercakar. Jadi yang bisa Anda lakukan, pendengar, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Ini sangat bisa sekali membantu mengurangi risiko penularan hantavirus, dan juga segera periksakan diri ke tenaga medis jika memang mengalami gejala setelah kontak dengan tikus ya. Jadi bagi Anda yang mungkin sedang merasakan gejala penyakit seperti demam atau nyeri otot, jangan langsung panik ya, karena itu tidak langsung, oh ini adalah hantavirus gitu ya. Karena memang kalau kita sakit demam
biasa ya pasti akan merasakan nyeri otot, pusing gitu ya. Dan itu adalah gejala-gejala yang masih normal begitu pendengar. Nah, semoga kita semua terjaga dan terhindar dari hantavirus ini ya. Dan semoga hantavirus ini tidak menyebar luas, menyebar jauh sampai ke Indonesia ataupun ke dunia gitu ya. Semoga kita semua tetap sehat dan selamat gitu ya. Nah, pendengar, Lili masih akan menyajikan beragam informasi lainnya sampai nanti pukul 9 ya. Dan satu buah lagu ini akan Lili putarkan juga untuk Anda dari Jekustik, yaitu puisi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video dari akun TikTok Info CPNS 2026 dengan narasi pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026 resmi dibuka dengan beragam persyaratan. Yang pertama yaitu laki-laki dan perempuan, yang kedua lulusan SMA atau perguruan tinggi D3, S1 hingga S3. Kemudian usia minimal 18 tahun hingga maksimal 45 tahun, sehat jasmani, rohani, dan berkelakuan baik, penempatan daerah masing-masing domisili peserta, pendaftaran gratis, tidak ada biaya apapun, silakan klik di web di bio yang ingin mendaftar CPNS 2026. Namun benarkah informasi tersebut? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax mengakses tautan dalam unggahan, diketahui tautan tidak mengarah ke laman resmi sscasn.bkn.go.id atau kanal resmi Kementerian Keuangan kemenq.go.id. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax mengakses tautan yang mengarah ke nomor WhatsApp, nomor mengarahkan untuk mengisi formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun Telegram. Turnback Hoax kemudian menggunakan kata kunci pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026 ke mesin pencarian Google. Ditemukan informasi bantahan pada akun resmi Instagram Kementerian Keuangan ppid.kemenq. Kemenq membantah bahwa ada pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei tahun 2026 yang tayang pada Selasa 5 Mei 2026. Faktanya, pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026 hanya dilakukan melalui laman resmi sscasn.bkn.go.id, kanal resmi Kementerian Keuangan kemenq.go.id, dan media sosial resmi yang terverifikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa unggahan berisi narasi pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026 merupakan konten tiruan atau impostor konten.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Beranda Asta Cita pagi hari ini akan membahas topik penyempurnaan MBG wujudkan generasi emas Indonesia. Selengkapnya bersama saya Lili Lintang.
1: Beranda Asta Cita RRI Denpasar.
0: Program Makan Bergizi Gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas gizi masyarakat menuju generasi emas. Namun penyempurnaan pelaksanaan dan evaluasi berbasis kebutuhan dinilai penting agar program ini tetap tepat sasaran dan tidak memicu persoalan gizi baru.
2: Sehingga akan muncul lagi masalah gizi yang lain, obesitas misalnya, kelebihan berat badan, Pak, ya. Kalau itu sudah dievaluasi, jadi kalau yang sudah lebih, mungkin ada kebijakan lain nanti, Pak, di tahun-tahun mendatang.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai menjadi langkah strategis dalam mewujudkan generasi emas Indonesia. Namun implementasinya perlu terus disempurnakan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan gizi baru. Hal tersebut disampaikan oleh dosen jurusan gizi Poltekkes Denpasar, Dr. Insinyur Ikoma Agus Jayama. Menurutnya, program MBG secara konsep sudah baik karena menyasar berbagai kelompok rentan, mulai dari anak sekolah, balita, hingga ibu hamil. Program ini diharapkan mampu menutup kekurangan asupan gizi yang selama ini masih menjadi tantangan. Namun, Agus Jaya menekankan pentingnya penyesuaian menu berdasarkan kebutuhan masing-masing kelompok usia.
2: Ya, dicermati sehingga sekarang di SPPG itu ada satu ahli gizi, Pak. Nah, ahli gizi ini yang mencermati sekarang menyusun menunya sesuai dengan kebutuhan sasaran. Jadi kalau SPPG itu dapat SD, SMP, SMA, mungkin itu agak berat, mungkin bisa khusus, Pak. Misalnya SPPG untuk anak, misalnya anak sampai SD gitu. Maka dihitung kebutuhannya, Pak. Sudah itu diterjemahkan ke dalam menu.
3: Selain itu, Agus Jaya menekankan pentingnya evaluasi berkala agar pemberian makanan tidak berlebihan dan memicu obesitas. Dukungan pola makan di rumah juga diperlukan untuk melengkapi kebutuhan gizi harian secara seimbang.
2: Sehingga akan muncul lagi masalah gizi yang lain, obesitas misalnya, kelebihan berat badan, Pak. Ya, kalau itu sudah dievaluasi, jadi kalau yang sudah lebih, mungkin ada kebijakan lain nanti, Pak, di tahun-tahun mendatang. Kalau sudah lebih, jangan snack-nya itu sesuai dengan kebutuhannya, nanti akan tambah terus.
3: Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah menargetkan cakupan program ini meningkat hingga sekitar 82 juta penerima pada akhir 2026 sebagai bagian dari upaya percepatan peningkatan kualitas gizi nasional. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubit melaporkan.
4: Saya Desa Devi dari Gianyar. Menurut saya program MBG ini sebenarnya punya tujuan yang baik ya. Tapi pelaksanaannya juga harus benar-benar diperhatikan. Apalagi sempat ada beberapa kasus keracunan makanan kan waktu itu. Selain itu kalau melihat kondisi sekarang, menurut saya ada hal yang lebih urgent untuk difokuskan sih, yaitu pemerataan pendidikan, guru, dan fasilitas sekolah. Karena untuk mewujudkan generasi emas, pendidikan itulah fondasinya. Jadi selain memperhatikan gizi, kualitas, dan akses pendidikan juga harus jadi prioritas utama.
5: Nama saya Dandi Kifari Zoltan dan saya dari Jimbaran. Menurut saya, sejauh ini masyarakat sekitar itu sudah cukup antusias terhadap program MBG ini karena memang membantu banget untuk anak-anak mereka sendiri. Tetapi peran orang tua itu juga sangat penting karena bisa dibilang jika kebiasaan anak-anak mereka tersebut tidak dikontrol secara baik, maka percuma juga program makanan bergizi gratis ini. Harapan saya untuk kedepannya itu adalah untuk dari pemerintah agar program ini bisa dibuat lebih baik dari sistem distribusinya dan standar kualitasnya itu bisa lebih konsisten.
6: Saya Bu Judi dari Batu Bulan. Konsepnya bagus, cuman yang dirasa saya sebagai orang tua, anak saya tidak selalu dapat makanan sehat. Malah terkadang makanannya ada yang kurang bagus. Mungkin yang perlu diperbaiki itu sistemnya. Bisa di-reset kembali apa itu makanan bergizi. Dan saya harap semoga MBG jauh lebih baik dari sekarang.
0: Pendengar, penyempurnaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu strategi utama pemerintah berinvestasi pada sumber daya manusia dalam mewujudkan generasi emas 2045. Langkah-langkah penyempurnaan ini diharapkan dapat memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan nutrisi yang optimal yang menjadi fondasi utama dalam persaingan global menuju tahun 2045. Selengkapnya terkait mewujudkan generasi emas dengan penyempurnaan makan bergizi gratis, kita simak perbincangan Ayurini bersama pengamat sosial Dr. Niwayan Widyastini.
7: Baik Bu Widi, kalau kita berbicara terkait dengan makan bergizi gratis, ini tentunya ada penyempurnaan seperti itu. Hal apa yang ingin Ibu tekankan terkait dengan program makan bergizi gratis ini agar benar-benar sesuai visinya mewujudkan generasi emas 2045? Silakan Bu Widi.
8: Terkait dengan program MBG ini, kalau kita lihat perjalanannya itu sekarang sudah lebih jauh lebih sempurna ya, dari segi juknis ketika awal sekali harus di launching, kemudian saat itu pun sekarang saya lihat sudah ada proses penyempurnaan juknis sebanyak 3 kali yang dibuat oleh Badan Gizi Nasional. Artinya secara legal formal, Badan Gizi Nasional pun menyadari bahwa juknis yang terdahulu itu masih banyak terdapat kekurangan. Sekarang bahkan diatur sangat hal yang bersifat sangat teknis. Itu yang pertama dari segi regulasi yang kita berikan apresiasi ya. Penyelenggara MBG diserahkan kepada SPPG atau kita mungkin menyebutnya biasa dapurnya MBG gitu ya. SPPG itu juga sekarang kita lihat sebarannya sudah banyak ya Mbak Ayu ya. Kalau dulu mungkin tidak setransparan sekarang, sekarang hampir di setiap sudut itu kita sudah melihat ada SPPG. Kalau kita lihat corak bangunannya itu sudah seragam, standar apa yang mereka harus miliki, kualifikasi perusahaan apa, kualifikasi yang mengelola seperti apa, itu sudah semakin transparansinya sudah muncul. Kemudian dari segi penerima manfaat, sekarang juga sudah lebih banyak yang kita lihat penerima manfaatnya. Sudah banyak kok anak-anak sekolah, terutama kita pakai contoh di Bali, sudah banyak yang menerima. Terkait dengan kandungan makanan yang diberikan, memang kita patut berterima kasih ya, mungkin kehati-hatian pemerintah Provinsi Bali juga, kerjasama yang baik lintas stakeholder itu juga menyebabkan minim ya terjadi hal yang tidak kita inginkan gitu kan. Nah ini juga salah satu patut kita apresiasi, tapi kemanfaatannya, kebiasaan, habit yang dibangun oleh pemerintah dengan makan bergizi gratis sebenarnya sudah sangat bagus. Mungkin tadinya tidak biasa sarapan pagi, karena ketika mengisi energi di pagi hari mungkin anak-anak bisa berpikir lebih bagus, kemudian juga membiasakan anak-anak yang tadinya tidak pernah makan sayur, kalau di rumahnya ya tidak berani maksa gitu kan. Kalau sekarang karena sudah bersama-sama, ya budaya itu ditumbuhkan. Mungkin kalau dilengkapi susu yang tadinya belum tersentuh dengan susu, sekarang sudah mulai itu digalakkan, sehingga anak-anak didik kita yang hari ini di tahun 2005 betul dia akan menjadi bagian dari bonus demografi Indonesia, itu sudah semakin siap menjadi generasi yang siap untuk berkompetisi ya di tingkat internasional.
7: Dari segi manfaatnya, dari segi evaluasi yang dilakukan, ini sudah benar-benar bagus dilakukan pemerintah sehingga sebagian besar penerima manfaat sudah menerima dari program MBG Niki, berarti Bu Widinge.
8: Dasarnya transparansi data itu juga perlu kita mintakan ya kepada kepada

0: misalnya terbuka, oh di sini hambatannya kenapa? Apakah di daerah itu blank spot areal, tidak ada dapur yang terdekat, tidak bisa membuat SPPG yang terdekat dengan areal itu, apakah karena alasan geografis atau seperti apa? Kan itu biasanya karena ada syarat SPPG itu nggak boleh jaraknya lebih 6 km dari tempat titik pengantaran, seperti itu misalnya. Apakah karena alasan itu? Karena tidak semua daerah juga di Bali dalam areal 6 km itu tersedia tempat yang siap untuk menjadi dibangun SPPG. Apa kemudian yang mungkin belum bergulir, Mbak Ayu, adalah ekonomi sirkularnya mungkin yang belum tampak sekali ya, belum tampak. Ini ketika kebutuhan SPPG-nya sekian butir telur, siapa yang menyediakan? Apakah apakah masyarakat di sana sudah bergerak bisa memenuhi itu yang belum juga? Apakah petani sayur di sana sudah mensuplai apa seperti apa? Itu juga mungkin yang perlu ditingkatkan kembali.
1: Saran untuk benar-benar penyempurnaan program makan bergizi gratis ini bisa diberikan kepada pemerintah, Bu Widi, sehingga ini benar-benar program ini benar-benar sejalan dengan visinya mewujudkan generasi emas 2045 dan ada ekonomi sirkular yang terjadi dengan adanya program Niki. Silakan Bu Widi.
0: Ya, yang pertama keterbukaan informasi publiknya mungkin lebih ditingkatkan khusus terkait dengan makan bergizi gratis ini, sehingga masyarakat kita mengetahui kemanfaatannya, apa hambatannya, dan dicarikan solusi bersama. Ini juga arahnya untuk mendorong ekonomi sirkular. Nanti kalau sudah bisa tersampaikan, oh baru sekian dari harusnya penerima manfaat di Bali sekian juta, ternyata baru sekian yang terpenuhi, kenapa? Oh ternyata mungkin bahan bakunya masih tidak bisa dipenuhi oleh Bali gitu kan, bisa digerakkan itu lintas sektoral, apakah Departemen Pertanian, Dinas Pertanian misalnya, Dinas Perindustrian yang mengelola itu untuk menggerakkan Dinas Peternakan misalnya, mengaktifkan peternak telur, kemudian petani sayur mayur agar tidak menjual semata-mata ke pasar yang fungsinya pasar ya, tapi juga benar-benar memberikan prioritas untuk disalurkan ke SPPG, apakah seperti itu? Tapi kan kalau nggak dibangun, kalau tidak dibangun kesepahaman bersama yang diawali dengan based on data, itu sulit bisa dicapai. Sekali lagi, mungkin titik awalnya adalah keterbukaan informasi publik.
1: Demikian pendengar perbincangan saya bersama pengamat sosial Dr. Niwayan Widiastini. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Pendengar program Makan Bergizi Gratis dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas generasi melalui pemenuhan gizi siswa. Dewan Pendidikan Buleleng menyebut program ini penting, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Ketua Dewan Pendidikan Buleleng Dr. Made Sedana menegaskan pihaknya berperan memastikan pendidikan berjalan optimal, termasuk memperhatikan aspek gizi siswa sebagai penunjang proses belajar. Meski demikian, ia mengaku belum dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program. Pengawasan yang dilakukan saat ini masih bersifat partisipatif melalui pemberian masukan di berbagai forum. Dari hasil pemantauan, pelaksanaan MBG di Buleleng sendiri belum merata, terutama di wilayah terpencil akibat keterbatasan dapur produksi. Selain itu, belum adanya pemetaan penerima manfaat dinilai berpotensi membuat program kurang tepat sasaran. Dewan Pendidikan juga menyoroti potensi berkurangnya waktu belajar akibat distribusi makanan di sekolah yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Sementara itu, pelibatan UMKM dalam program MBG memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Pelaku UMKM Dwi Mulyati menyebut kualitas dan kandungan gizi menjadi prioritas utama dalam produksi makanan.
1: Halo, saya Jonathan dari Denpasar. Menurut saya, program ini sangat membantu. Anak-anak saya jadi bisa makan makanan sehat setiap hari, dan saya nggak perlu khawatir soal biaya makan di sekolah. Tapi kadang saya dengar kualitas makanannya masih bisa ditingkatkan lagi. Misalnya, dengan menambah variasi menu atau bahan yang lebih segar.
2: Halo, saya Monica dari Denpasar. Program ini bagus banget, terutama untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mereka juga bisa makan yang bergizi tanpa beban. Tapi saya pikir program ini perlu diperluas lagi ke lebih banyak sekolah, terutama yang ada di daerah terpencil. Kadang ada sekolah yang belum terjangkau.
3: Halo, saya Femi dari Denpasar. Saya sih senang ya dengan program ini karena bisa membantu banyak keluarga yang mungkin nggak mampu untuk memberikan makanan bergizi yang tiap hari kan. Tapi kalau saya dengar dari teman-teman itu, kadang menu yang disajikan itu kurang menarik sih buat anak-anak. Kalau bisa menunya lebih variatif dan sesuai selera mereka, jadi pasti lebih maksimal.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesehatan, menurunkan stunting, dan memaksimalkan tumbuh kembang anak-anak sejak dini, terutama bagi peserta didik. Program ini bertujuan menyajikan makanan bergizi seimbang, seperti contohnya yogurt, telur, dan daging, dengan anggaran sekitar Rp15.000 per anak untuk memastikan asupan gizi lebih berkualitas. Berikut adalah detail penting terkait program MBG untuk anak-anak Indonesia. Tujuan utama, menghadirkan keadilan gizi, meningkatkan kesehatan, serta membangun kualitas SDM yang lebih unggul. Sasaran penerima meliputi balita, anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui dengan perluasan sasaran untuk usia 6 hingga 59 bulan. Penyusunan menu mengikuti standar gizi seimbang yang diawasi oleh Badan Gizi Nasional untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan. Dampak positif tidak hanya dari gizi, program ini juga meningkatkan fokus belajar siswa di sekolah. Program ini merupakan langkah nyata untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan memastikan anak-anak Indonesia sehat dan cerdas. Menyajikan menu yang sehat, bergizi, dan sesuai dengan selera makan anak-anak menjadi salah satu tantangan. Saat ini banyak sekali anak-anak di sekolah dasar yang lebih tertarik pada makanan-makanan yang mengandung banyak gula, garam, atau lemak. Anak-anak yang sering kali lebih memilih makanan yang lebih enak dan mengundang selera, seperti fast food atau makanan dengan rasa gurih yang kuat. Tantangan terberat dalam program ini adalah menentukan waktu yang pas dari sisi pengantaran dan kesiapan sekolah untuk mendistribusikan menu MBG untuk segera dikonsumsi oleh anak-anak.

0: Hasil penelitian yang dipaparkan dalam The Five International Conference on Public Health 2024 menunjukkan 82% anak-anak sekolah dasar memiliki pola makan yang tidak sehat, terutama ketika mengkonsumsi makanan di sekolah. Di banyak sekolah, anak-anak terpapar dengan jajanan yang tinggi gula, garam, dan lemak, serta minuman dengan kandungan pemanis yang tinggi. Anak-anak hari ini tumbuh dalam budaya makan yang serba instan dan seringkali lebih akrab dengan rasa gurih dari keripik kemasan atau manis pekat dari minuman botol dibanding rasa alami dari sayur dan buah. Di usia yang seharusnya menjadi masa emas pertumbuhan, anak-anak justru dihadapkan pada risiko obesitas, kekurangan gizi, gangguan metabolisme hingga gangguan kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu penting untuk dapat memperkenalkan kebiasaan makan yang sehat sejak dini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah melalui program makan bergizi gratis. Program yang dimulai pada awal tahun 2025 ini hadir sebagai salah satu terobosan besar pemerintah dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia. MBG dirancang tidak hanya sebagai upaya mengatasi persoalan gizi kronis seperti kekurangan gizi, stunting, atau anemia, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperbaiki pola makan anak yang semakin dipengaruhi oleh jajanan tinggi gula, garam, dan lemak. Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Sleman, Arsono Beduwalio, mengatakan MBG harus terdapat kandungan karbohidrat seperti nasi misalnya, kemudian harus ada protein yang kita dapat dari lauk seperti sayur, ikan, telur, maupun daging. Kemudian juga ada komponen sayur, komponen buah, kemudian juga ada komponen yang lainnya seperti susu. Setiap siswa akan mendapatkan satu kali makan bergizi gratis setiap hari di sekolah. Menu MBG harus memenuhi standar tertentu agar dapat memberikan gizi yang seimbang bagi anak-anak. Dengan menyantap makanan lengkap berisi karbohidrat, protein, sayuran, buah, serta susu, pemerintah berharap anak-anak dapat terbiasa melihat dan menikmati makanan sehat. MBG bukan sekedar makanan gratis, tetapi sebuah intervensi gizi yang berorientasi pada keseluruhan aspek tumbuh kembang anak. Harsono mengatakan dalam prosesnya, program MBG ini sudah melalui persiapan yang matang dan distribusi yang terstruktur. Pemilihan bahan baku untuk program MBG dilakukan melalui proses yang ketat dan teruji. Jarak waktu antara makanan dimasak dan siap dikonsumsi juga diatur agar seminimal mungkin hingga waktunya didistribusikan ke sekolah-sekolah dan dikonsumsi dalam batas waktu yang sudah ditetapkan. Proses memasak dimulai pada malam hari agar makanan yang sudah matang dapat segera didistribusikan ke sekolah-sekolah pada pagi hari. Untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga, Arsono menambahkan bahwa makanan yang dimasak harus segera dikonsumsi dalam waktu yang singkat. Makanan yang sudah matang diharapkan dapat segera dikonsumsi di sekolah tanpa perlu dibawa pulang. Oleh karena itu, distribusi makanan harus dilakukan dengan cepat dan tepat waktu agar tidak terjadi penurunan. Demikian pendengar Beranda Asta Cita ini, saya Lili Lintang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Beranda Asta Cita RRI Denpasar.
2: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
3: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
6: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola
1: dan cinta merdeka. Piala Dunia RRI. Piala Dunia dikenal sebagai ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan para pemain terbaik dari berbagai negara. Di balik kemegahan turnamen ini, sejarah mencatat berbagai kontroversi yang kerap menyertainya. Mulai dari isu politik, boikot, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, Piala Dunia tidak hanya menjadi panggung olahraga, tetapi juga kerap dimanfaatkan untuk kepentingan di luar sepak bola. Berikut sejumlah kontroversi besar yang mewarnai perjalanan turnamen tersebut. Kontroversi sudah muncul pada edisi 1934 di Italia. Saat itu, Uruguay sebagai juara bertahan memilih untuk memboikot turnamen. Keputusan ini dipicu oleh kekecewaan mereka terhadap minimnya partisipasi tim Eropa pada edisi sebelumnya di 1930. Hingga kini, Uruguay menjadi satu-satunya juara bertahan yang tidak mempertahankan gelarnya di edisi berikutnya. 4 tahun kemudian, Piala Dunia 1938 di Perancis dimanfaatkan oleh rezim Italia di bawah Benito Mussolini sebagai alat propaganda politik. Tim Italia tampil dengan simbol-simbol yang merepresentasikan ideologi fasis sehingga memicu gelombang protes di berbagai negara. Pada 1966, kontroversi datang dari Afrika. Sebanyak 31 negara Afrika memboikot turnamen karena merasa diperlakukan tidak adil oleh FIFA dalam sistem kualifikasi. Mereka menuntut jatah otomatis untuk wakil Afrika di putaran final, yang akhirnya baru terrealisasi pada edisi 1970. Isu politik kembali mencuat pada Piala Dunia 1978 di Argentina. Turnamen tersebut berlangsung di bawah pemerintahan junta militer yang dipimpin George Rafael Videla. Banyak pihak menilai ajang ini digunakan sebagai sarana sport washing untuk menutupi pelanggaran HAM. Meski tidak terjadi boikot resmi, gelombang kritik dari komunitas internasional tetap menguat. Kontroversi internal juga terjadi pada Piala Dunia 1986. Di Meksiko melalui peristiwa yang dikenal sebagai Saltillo Affair. Tim Portugal dilanda konflik antara pemain dan federasi terkait fasilitas serta masalah pembayaran yang berujung pada ancaman mogok kerja dan performa buruk di lapangan. Sedangkan pada tahun 2002, untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia dengan tuan rumah bersama Jepang dan Korea Selatan. Namun, menjelang turnamen, kedua negara sempat terlibat ketegangan diplomatik terkait penyelenggaraan, termasuk persoalan simbol dan penamaan dalam distribusi tiket. Berbagai kontroversi tersebut menunjukkan bahwa Piala Dunia tidak hanya sepenuhnya lepas dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi global. Meski demikian, turnamen ini tetap menjadi magnet utama bagi miliaran penggemar sepak bola di seluruh dunia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Cinta Butuh Waktu dari Fiera Teel. Sepertinya hari ini, pada pagi hari ini, Lili agak memutarkan lagu-lagu yang cukup lama ya. Mungkin ini era-era 2000-an ya. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 9.45 WITA ya. Siapanya di antara pendengar yang sudah sarapan dan sekarang rasanya pengen ngopi gitu. Pengen ngopi tapi takut nih kena lambung atau asam lambung. Waduh, ini cukup mengkhawatirkan dan cukup bikin galau gitu ya. Tapi pecinta kopi wajib tahu kalau ternyata ada rekomendasi kopi yang ramah di lambung. Ini Lili kutip dari laman www.rri.co.id. Ada beberapa pilihan kopi yang bisa Anda pilih bagi Anda yang memiliki masalah lambung ya. Dan ini adalah kopi-kopi yang ternyata asli juga dari Indonesia. Karena kalau untuk jenis kopi sendiri, sangat direkomendasikan bagi Anda pengidap emah ya, adalah jenis biji kopi Arabica. Karena jika dibandingkan dengan jenis Robusta, kadar asam pada kopi Arabica ini tergolong jauh lebih rendah dan ringan. Beberapa pilihan yang bisa Anda pilih yaitu adalah yang pertama ada Arabica Gayo. Nah, ini dari Aceh ya, karena rasanya begitu smooth saat diteguk dan kadar asamnya juga sangat terjaga dan tidak berlebihan. Kemudian yang kedua ada Arabica Toraja, ini dari Sulawesi Selatan ya. Jadi Arabica Toraja ini memiliki tekstur yang padat dan juga kadar asam yang tidak berlebihan. Jadi ini bisa jadi salah satu varian yang bersahabat bagi Anda yang memiliki riwayat lambung atau mah. Lalu yang ketiga ada Arabica Java atau Arabica Jawa ya. Nah, ini dari Ijen, Jawa Timur, di mana kopi ini memiliki aroma yang earthy, yang khas dengan tingkat keasaman yang sangat minimal. Jadi cocok banget untuk Anda penderita GERD ringan yang ingin tetap menikmati secangkir kopi. Kemudian yang keempat juga ada Arabica Sumatra Mandeling. Nah, buat kamu yang cari kopi aman, nah varian ini juga menawarkan sensasi yang kental di mulut, tapi dengan tingkat keasaman yang minimal. Tapi tetap ada aftertaste manis yang tertinggal. Jadi lambung juga terasa tenang dan aman ya, tanpa rasa perih.

Nah, selain itu pendengar ada juga cold brew Arabica lokal. Nah, biasanya cold brew Arabica lokal ini diseduh dengan menggunakan metode air dingin atau cold brew ya. Jadi tingkat keasamannya juga akan turun dan efek kopinya juga jadi terasa lebih ringan. Dan selain itu ada juga dark roast Arabica Indonesia yang dimana ini proses sangrainya juga lebih lama dan ini membuat sifat asamnya menjadi lebih berkurang, jadi terasa lebih lembut. Jadi buat Anda pendengar, ini adalah beberapa pilihan bagi Anda yang ingin tetap ngopi tapi lambungnya agak sensitif nih. Nah, ini bisa jadi salah satu pilihan untuk Anda penggemar kopi tentunya dengan rasa yang creamy, ringan gitu ya, dan tidak perih di lambung. Nah, kira-kira kalau pendengar sukanya yang mana nih?

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Oppa, giong na? Oppa keten, yeon pyeonggyeong, majimakuro bogo sipdago haejjana. Oppa, uriga wae ireoge deuneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. Oppa 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어 그 길이 오빠. 아직도 아는 그룹은 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

Could It Be Love untuk menyemangati Anda di pagi menjelang siang ini ya pendengar. Pendengar tidak terasa ya, saya Lili Lintang sudah menemani Anda dari tadi pukul 5 pagi ya, hingga saat ini waktu sudah menunjukkan 09.54 atau hampir jam 10 WITA. Tidak terasa perjumpaan kita harus berakhir sampai di sini dulu pendengar, tapi jangan khawatir karena setelah ini Anda akan ditemani bersama rekan saya yaitu Santi Ari. Pendengar jangan lupa Anda bisa terus menyimak atau mendengarkan siaran kami melalui FM 105,2 MHz, streaming juga melalui aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda download melalui App Store ataupun Play Store. Anda juga bisa streaming melalui www.rri.co.id. Karena kami tentunya masih akan menyajikan beragam informasi menarik untuk Anda dan juga musik-musik pilihan terbaik untuk menemani akhir pekan Anda. Saya Lili Lintang pamit undur diri pendengar dari Denpasar pagi ini. Sampai bertemu lagi dan sampai jumpa di esok siang hari ya, karena saya akan menemani Anda besok di Denpasar siang ini. Selamat berakhir pekan pendengar dan selamat beraktivitas.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Denpasar pagi.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hamuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang mendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali di hari Sabtu ini 9 Mei 2026 saya Santi Ari kembali hadir untuk menemani Anda selama 5 jam hingga nanti pukul 3 sore. Dan tentunya pendengar akan ada banyak sekali ya informasi yang saya sampaikan untuk Anda. Dan juga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan ada di Dialog Ruang Disabilitas dan juga Inklusi dengan topik yang sangat menarik dan juga sayang untuk Anda lewatkan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
2: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
3: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
4: Ya, Kak.
3: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
4: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
3: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
4: Siap, Kak. Makasih.
5: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Itu dia satu lagu dari Feel Good Collective dengan judul Teman Sepiku. Ya, supaya gak sepi harusnya kita melakukan kegiatan yang bikin kita happy ya pendengarnya. Dan tentunya di akhir pekan ini Anda memiliki banyak waktu atau enggak waktu yang cukup gitu ya, untuk Anda bisa mencari kegiatan-kegiatan bersama orang terkasih, orang tersayang, keluarga, dan juga yang lain-lainnya gitu, supaya gak sepi nih pendengar. Dan jika Anda bosan dengan bepergian ke pantai kayak gitu, Anda bisa memilih untuk bepergian ke tempat yang satu ini, yakni Savana Tianyar, yang mana ini menjadi salah satu

beda dibandingkan dengan destinasi wisata Bali lainnya ya. Jika sebagian besar wisata Bali itu identik pasti dengan pantai, kemudian juga sawah hijau. Savana Tianyar ini menghadirkan nuansa padang rumput kering yang unik, terutama saat musim kemarau tiba. Wisatawan yang datang juga biasanya memanfaatkan lokasi ini untuk berburu foto estetik, prewedding, hingga menikmati perjalanan menggunakan motor trail dan juga jeep wisata. Dan warna kemasan rumput savana Savana ini berpadu dengan siluet Gunung Agung, ini membuat suasana akan terasa dramatis dan juga menyenangkan. Jadi cocok untuk Anda yang mulai merasa bosan gitu kalau misalnya ke pantai ya, bisa mengunjungi Savana Tianyar ini tentunya. Dan untuk lengkapnya Anda bisa sekali membaca di rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Dopamin adalah neurotransmitter yang dibuat otak, pada dasarnya bertindak sebagai pembawa pesan kimia antar neuron. Hormon bahagia yang mempengaruhi aktivitas manusia mulai dari kemampuan mengingat sampai menggerakkan anggota tubuh ini disebut juga reward hormone atau rasa bahagia yang akan Anda dapatkan setelah melakukan sesuatu. Untuk meningkatkan dopamin, sebaiknya makan makanan sehat, tidur dengan cukup, dan menyelesaikan tugas atau pekerjaan.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ancaman bencana alam bisa mengintai kapan saja. Menghadapi bencana alam, kita harus sudah memiliki pengetahuan, terutama cara penyelamatan diri, misalnya saat terjadi gempa.
2: Lalu gimana dong?
3: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk menghindari panik, tapi bersikap tenang agar bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Kalau sedang di jalan raya dan dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan. Cari tempat aman untuk menepi yang jauh dari pohon, papan reklame, atau bangunan tinggi berada di sekitar jalan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
5: Yuk, udah ada panggilan tuh.
6: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
5: Ah, ribet kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
6: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
5: DP. Nanti juga ada petugasnya kok.
6: Jangan lari, tungguin.
5: Aduh, sakit.
6: Kenapa kamu kepleset?
5: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
6: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
5: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
6: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
5: Iya deh, gak lagi.
7: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Ya, selamat siang mendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari Sabtu ini, 9 Mei 2026. Saya Santi Ari kembali hadir tentunya untuk Anda, dan kita ada dalam sesi dialog ruang disabilitas dan juga inklusi bersama Pertuni Bali. Dan juga pendengar, di siang hari ini tentunya kita akan membahas mengenai topik akses bukan belas kasihan, menguji komitmen Bali sebagai destinasi ramah difabel. Dan juga pendengar, di studio sendiri sudah hadir narasumber saya, Bapak Ida Bagus Surya Manuabel, SHMSOS CHT CPHT. Selamat siang Kak Bagus.
1: Selamat siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya Kak hari ini? Baik?
1: Sangat baik.
0: Sangat baik dan juga sangat bersemangat ya Kak, yeah. Ya. Tadi kita juga sudah sedikit berbincang-bincang tentunya pendengar, kalau terkait dengan judul kita, akses bukan belas kasihan, tentunya ini memiliki makna yang sangat mendalam ya, bahwa memang akses yang diperuntukkan bagi teman-teman kita yang disabilitas itu bukan hanya sekedar belas kasihan harusnya, tapi memang adalah hak untuk mereka. Namun kita sebelum ke sana, mungkin kita akan berkenalan dulu nih pendengar, mungkin dari Kak Bagus sendiri boleh untuk menyapa pendengar setia Pro 1 yang ada di rumah dulu kan?
1: Oke, halo, selamat siang semuanya.
0: Iya, dan Kak Bagus ini, kita juga tadi sudah sedikit berbincang ya, Kak Bagus ini dari bagian SDM di Pertuni Bali. Nah, mungkin bisa dikenalin dulu Kak, Pertuni Bali ini sebenarnya organisasi apa? Tadi juga saya sempat ngepoin IG-nya nih gitu ya, DWPD Pertuni Bali, itu bahwa ini merupakan organisasi masyarakat ya yang ada di Bali itu. Tapi mungkin lebih lengkapnya bisa dijelasin oleh Kak Bagus, silakan Kak.
1: Oke. Jadi Pertuni itu adalah Persatuan Tunanetra Indonesia.
0: Okay.
1: Dan Pertuni ini adalah organisasi berjenjang, organisasi kemasyarakatan dari pusat, daerah, dan cabang.
0: Okay.
1: Dan kebetulan di Bali sudah ada di 9 kabupaten kota cabang Pertuni.
0: Okay.
1: Gitu. Dan Pertuni di Bali itu terbentuk dari tahun 1975.
0: Sudah sangat lama ya.
1: Iya. Tergolong organisasi tertua lah gitu. Dan kita bergerak di bidang pelayanan dan pemberdayaan teman-teman netra gitu, baik dengan pelatihan, kemudian pendidikan, kemudian menyampaikan aspirasi dari teman-teman netra, baik untuk penyerapan tenaga kerja, pendidikan, aksesibilitas, baik di public area maupun kesehatan dan lainnya.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Kalau misalnya untuk anggotanya sendiri, untuk saat ini Pertuni sendiri sudah memiliki berapa anggota nih Kak?
1: Nah, untuk saat ini terdata anggota kami itu 439 orang.
0: Okay,
1: di Bali gitu. Tapi ya masih banyak teman-teman netra yang mungkin di desa-desa yang belum dapat akses sehingga belum tergabung di Pertuni ini.
0: Oke. Okay. Berarti masih terbilang kecil atau sudah lumayan ini Kak?
1: Sepertinya masih kecil
0: karena masih banyak ya kemungkinan ada teman-teman yang belum terjangkau ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, benar sekali tentunya. Kalau misalnya dari Kak Bagus sendiri nih, boleh cerita sudah berapa lama di Pertuni nih Kak?
1: Kalau di Pertuni sudah lumayan ya, 8 tahun atau 9 tahun ya, kurang lebih ya.
0: Kurang lebih 8-9 tahun ya di sini. Tapi itu juga cukup lama ya.
1: Iya. Dan dari 2021 saya diajak untuk di dalam kepengurusan di DPD Pertuni Bali, gitu, di Biro SDM.
0: Okay.
1: Dari 2021 sampai 2026 ini. Dan saat ini kita di Pertuni Bali dalam proses untuk penjaringan nanti pergantian ketua daerah yang baru.
0: Okay.
1: Gitu, masih dalam proses.
0: Ini pergantiannya itu setiap berapa tahun sekali misalnya?
1: 5 tahun sekali.
0: Lima tahun sekali.
1: Ya, nanti ada musyawarah, ada voting juga, gitu.
0: Oke. Ya itu dia sekilas terkait dengan pertunia yang mungkin nanti kita akan lebih mendalami juga. Nah, Kak Bagus, kita masuk ke dalam topik nih. Ini satu kalimat yang cukup menarik juga untuk saya. Akses bukan belas kasihan gitu. Kalau dari Kak Bagus sendiri sebagai anggota dari pertuni, itu bagaimana memandang kalimat ini? Sebenarnya maknanya itu apa sih Kak sebenarnya?
1: Oke. Mungkin dari kata belas kasihan dan akses yang setara ya, akses itu. Belas kasihan, oke, mungkin itu penting di saat, ya, untuk apa ya, sisi kemanusiaan seseorang lah, untuk niat baik seseorang itu penting di keadaan yang darurat. Namun kendalanya kan itu tidak konsisten, tidak merata lah itu bisa didapatkan gitu. Oke, mungkin sekarang ada yang bisa bantu karena belas kasihan, tapi next ada nggak? Kan tidak semua orang bisa gitu.
0: Itu sangat subjektif ya berarti.
1: Betul.
0: Dengan belas kasihannya.
1: Ya, nah makanya nih ada nih akses yang setara. Apa sih keunggulan akses yang setara? Jadi kita bisa mengakses apapun itu dengan mandiri. Jadi tanpa perlu bergantung dengan orang gitu. Misal layanan apa misalnya public area ini tidak ada aksesibilitas yang setara nih, tidak ada aksesnya. Jadi kita untuk kesana kan perlu bantuan orang gitu. Jadi kalau tidak ada bantuan orang, kalau misalnya orangnya pada sibuk buru-buru, ya siapa yang mau bantu kan gitu. Tapi jika ada aksesnya setara, minimal ada guiding block, kemudian pemandu suara ataupun lainnya, jadi kita bisa mengaksesnya secara mandiri dan kita tidak bergantung dengan bantuan orang lain gitu.
0: Berarti memang kepedulian seharusnya merujuk kepada akses yang setara, bukan hanya kepada belas kasihan ya Kak ya.
1: Betul.
0: Karena belas kasihan ini terlihat sangat subjektif dan juga relatif. Jadi ukurannya tuh tidak ada sama semua di setiap orang. Tapi ketika aksesnya itu merata, maka itu juga akan memberikan kemandirian untuk saudara-saudara kita ya.
1: Iya, betul, tepat.
0: Karena ini juga topik yang sangat menarik untuk saya. Dan juga memang ada beberapa hal yang memang saya lihat sendiri gitu Kak. Seperti ketika jogging gitu di tempat olahraga, itu ketika kita melihat ada petunjuk-petunjuk yang memang sebenarnya itu bagus gitu ya. Tapi memang mungkin kurang ada keterlibatan dari saudara-saudara kita yang seharusnya memang bisa memberikan perspektifnya di sana gitu, untuk agar bisa sesuai. Tapi mungkin kita akan beralih dulu nih Kak. Ini ada kalimat keduanya adalah menguji komitmen Bali sebagai destinasi ramah difabel gitu. Kalau Bali ini kan memang terkenal sebagai destinasi wisata unggulan ya gitu. Kayak banyak sekali orang yang sudah kenal Bali bahkan hingga ke mancanegara gitu ya. Nah tapi kalau dari Kakak sendiri, menurut Kakak apakah Bali ini sebenarnya sudah benar-benar ramah terkait dengan saudara kita yang difabel, atau ini masih sekedar hal yang digaungkan tapi mungkin menurut Kakak masih ada yang kurang nih?
1: Oke, menarik. Ada satu pandangan yang menyampaikan bahwa ramah tidaknya suatu kota terhadap disabilitas itu terlihat dari terlihat atau tidaknya dia di public area. Dengan tidak adanya rekan disabilitas di public area itu bukan berarti tidak ada disabilitas di sekitar situ, tapi bisa jadi karena area itu tidak ramah dengan disabilitas sehingga teman-teman disabilitas tidak bisa mengaksesnya secara mandiri. Tapi apabila public area atau perkotaan yang ramah dengan disabilitas, sehingga disabilitas bisa mengakses apapun dengan mandiri, maka rekan-rekan disabilitas akan keluar, akan menikmati layanan publik yang ada di kota tersebut gitu. Nah, dari hal itu kita bisa lihat nih apakah teman-teman disabilitas itu terlihat lalu lalang di perkotaan secara mandiri atau tidak kan gitu.
0: Kalau jujur dari saya sih mungkin belum ya, belum melihat teman-teman kita bisa lalu lalang secara mandiri dan juga bebas gitu dan juga aman di ruang publik mungkin ya. Berarti memang bisa dibilang ramah ketika memang sudah ada akses dan juga fasilitas yang memang membantu teman-teman kita untuk bisa bebas di ruang publik.
1: Iya, bisa mengaksesnya secara mandiri.
0: Secara mandiri. Kalau di Bali sendiri menurut Kakak sudah atau belum?
1: Belum. Sepengamatan saya dan dari beberapa area yang saya coba itu.
0: Seperti apa, Kak?
1: Belum. Kayak misalnya guiding block lah. Saya coba jalan, katanya nih untuk pejalan kaki sangat bagus gitu kan. Saya coba jalan sama temen, guiding blocknya ada.
0: Iya.
1: Jalan, kok tiba-tiba terputus. Jalan lagi, oh tak kira, oh mungkin nih habis sampai sini ya. Jalan lagi, oh ada lagi gitu. Tiba-tiba di pertengahan itu kayak ada spasinya. Lah maksudnya apa kan gitu.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Nah mungkin, nah di sini terkait dengan aksesibilitas. Penting untuk melibatkan teman-teman disabilitas di dalamnya, baik dari penentuan indikatornya, penyusunan, perancangan, pembangunan, bahkan di audit assessment dari ketika bangunan atau layanan itu sudah jadi, itu penting melibatkan rekan-rekan disabilitas, karena rekan-rekan disabilitaslah yang paham yang layak itu seperti apa, yang aman itu seperti apa, dan yang nyaman itu bagaimana.
0: Iya, benar-benar
1: seperti
0: benar
1: itu.
0: Dan juga terkait itu juga saya juga pernah ya, karena saya itu iseng-iseng orangnya, Kak. Jadi ketika seperti guiding block itu pernah juga gitu kan saya melihat, kemudian juga saya mencoba untuk berjalan gitu ya sesuai dengan arahan gitu. Tapi memang banyak hal yang perlu diperbaiki sebenarnya, karena memang terkadang juga malah meleset ke pohon ataupun ini kan menjadi hal yang bagaimana ini untuk teman-teman kita kalau memang ini sangat apa namanya itu di mereka jalan di sana gitu ya. Itu menjadi hal yang harus diperhatikan tentunya. Dan juga kalau misalnya terkait dengan hal tadi, kita kembali ke akses bukan belas kasihan, itu belas kasihan dan juga akses yang setara. Nah kalau terkait dengan di Bali, menurut Kakak di mana posisi Bali saat ini?
1: Kalau dibilang akses kan tentu belum, mungkin masih proses ya, dan semoga nanti ke depannya kan gitu.
0: Iya, benar.
1: Kalau dibilang belas kasihan, nah itu balik lagi, tidak konsisten gitu. Kadang ketika saya datang di suatu area itu, bahkan yang menolong pun tidak ada gitu. Ya benar-benar nggak tahu nih mau kemana. Di posisi seperti itu pernah kita alami gitu. Jadi ya di mana posisinya?
0: Masih di ambang di awang-awang gitu ya.
1: Iya.
0: Masih di antara kedua hal ini ya, gitu ya berarti kayak dan
1: betul.
0: Mungkin
1: dan benar sekali. Gini. Kalau anggaplah guiding block tadi itu.
0: Iya.
1: Itu tidak hanya berdampak positif terhadap teman-teman netra saja. Tapi misalnya non disabilitas pun juga dapat mendapatkan apa ya dampak positifnya, kayak misalnya tadi itu menjadi bisa pemandu untuk jogging kan gitu. Ada orang baru nih turis datang, tidak tahu harus kemana, kan bisa mengikuti alur itu. Itu bisa menjadi panduan harus kemana gitu. Jadi tidak hanya apa ya berdampak positif terhadap netra aja, atau misalnya membuat jalur yang mudah diakses oleh netra agar tidak tersandung seperti itu misalnya. Nah itu tidak hanya membantu netra aja loh, mungkin orang dengan usia lanjut itu akan memudahkan. Kemudian ibu-ibu yang membawa troli anaknya mungkin itu akan terbantu. Jadi ya sebenarnya tidak, ini untuk semua, namanya kan setara untuk semua. Jadi semuanya akan mendapatkan dampak positif dengan membuat layanan yang akses terhadap disabilitas netra. Dan itu juga untuk semua juga, gitu.
0: Okay. Dan tentunya itu sangat penting ya gitu. Okay, Kak, tadi balik lagi ke bahwa Bali ini sebenarnya kan destinasi wisata yang sudah mendunia bahkan ya, Kak. Kalau menurut Kakak sendiri di bagian pariwisatanya sendiri di sini sih, apakah menurut Kakak sebagai salah satu bagian dari Pertuni sendiri, apakah destinasi wisata di Bali ini sudah memberikan akses yang mandiri dan juga cukup baik nih untuk teman-teman kita yang disabilitas kalau dari wisatanya sendiri?
1: Okay. Kalau dari pengalaman saya belum mendapatkan mungkin belum menemukan akses yang memadai, yang setara untuk rekan-rekan disabilitas netra, khususnya untuk menikmati objek pariwisata tersebut, gitu. Ya, padahal kalau dibilang ini penting nggak? Penting.
0: Iya.
1: Karena misalnya ini kan jadi apa ya, pusat wisata dunia kan, gitu. Kalau nggak salah saya sempat dapat info bahwa banyak loh yang turis dunia yang datang ke Belitung dengan disabilitas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Kenapa mereka berani nih jalan? Karena mereka di negaranya sendiri itu sudah akses. Mungkin menganggap karena Bali ini kan dilihat oleh dunia nih.
0: Yeah.
1: Mungkin melihat Bali ini menganggap Bali sudah akses, gitu. Tapi ternyata tidak. Kan itu juga akan apa ya, terlihat buruk di mata dunia, gitu. Ya percuma kalau misalnya apa ya, menjual hal-hal ini indah, ini bagus,
0: tapi tidak bisa dinikmati oleh semua
1: betul.
0: Orang.
1: Betul, indah tapi kita tidak bisa mengaksesnya, ya bagaimana kan?
0: Iya benar. Oke, menarik sekali tentunya Kak, kita akan lanjutkan tentunya perbincangan kita nanti mungkin akan lebih dalam nih dari terkait dengan keterlibatan dari teman-teman difabel dalam pembangunan infrastruktur. Tapi kita akan membahasnya selengkapnya tentunya setelah pesan-pesan berikut ini Kak.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah

0: daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Kebahagiaan itu bisa menular sama seperti saat kita ikut tertawa ketika orang lain tertawa. Hal ini membuat para peneliti menyarankan bagi orang-orang yang stres dan depresi untuk berteman di lingkungan yang bahagia. Menurut penelitian ini, orang depresi tidak bisa menularkan apa yang dirasakannya kepada orang lain, tetapi orang bahagia bisa menularkan apa yang dirasakannya kepada orang di sekitarnya, termasuk orang yang depresi. Peneliti dari Manchester University dan Warwick University, Inggris, melakukan analisis terhadap 2.000 remaja SMA tentang pengaruh suasana hati antara satu dengan yang lain. Para peneliti pun melihat remaja depresi bisa pulih jika selama 6 hingga 12 bulan berada di lingkungan pertemanan bahagia. Dukungan sosial penting untuk pemulihan dari depresi, sehingga ketika orang-orang ini bersama-sama dengan orang yang bahagia, mereka bisa ikut tertawa dan ngobrol tentang apa yang dialami, ungkap salah satu peneliti, Dr. Thomas House, seperti dikutip media online.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
5: Bapak makan apa? Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri tuh.
5: Iya, ayo.
4: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
5: Enggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
5: Lah, saya kan bukan Obama.
6: Hey.
5: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
5: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
5: Mana?
4: Makan sate seafood.
7: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Mendengar Akanda kembali bersama kami tentunya, saya Santi Ari di dalam dialog ruang disabilitas dan juga inklusi bersama Pertuni Bali. Dengan pendengar, sebelum kita memulai dialog kita kembali, bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan ataupun pendapat, itu bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau juga Anda bisa mengirimkan pesan melalui WA kami atau juga telepon melalui 0896781280. Dan kami juga live di Facebook Pro Satu dan Pasar. Anda bisa meninggalkan pesan tentunya di kolom komentar kami ataupun pertanyaan ketika ingin bergabung ke dalam dialog ini. Dan juga Kak Bagus, kita lanjutkan Kak dialog kita Kak.
9: Oke,
8: tadi kita sudah sedikit membahas ya Kak terkait dengan akses untuk teman-teman kita yang disabilitas ke objek wisata maupun terkait dengan fasilitas seperti trotoar tadi. Nah, kalau dari segi transportasi nih yang ada di Bali, menurut pengalaman Kak Bagus sendiri, apakah dari segi transportasinya itu sudah benar-benar ada akses yang bisa dilalui oleh teman-teman kita khususnya yang tunanetra tanpa bantuan orang lain?
9: Kalau untuk akses, gini, untuk titik penurunan sama penjemputan bus yang ada di Bali ini, untuk beberapa teman itu bisa mengaksesnya karena untuk menuju dari rumahnya ya, misal atau ke Ubung nih, itu kan kita ke Ubung, contohnya ke Ubung ya, itu naik ojek bisa nih, ada titiknya. Nah, kalau dari tempat tinggal saya menuju ke titik pengangkutan terdekat, itu tidak ada di ojek online titiknya di mana. Gitu. Kalau mau naik di Ubung, ya ngapain ke Ubung, mending langsung ke tujuan lokasi aja, kan gitu. Nah, itu kendalanya, titik-titiknya itu kita tidak tahu, tidak mungkin tahu, oh di titik Pegunungan misalnya ada, cuman Peguyangannya di bagian mana, di titik mana gitu. Tidak ada di ojek online nih gitu. Dan memang rutenya terbatas sih untuk kita. Memang beberapa teman netra itu terbantu dengan hal itu. Tapi banyak juga yang tidak dapat mengakses itu karena ya itu jauh dari rumah, bahkan kalau dibanding

0: kan, ya misal naik bus itu biayanya berbanding sedikit banget sama langsung direct dari rumah ke titik lokasi.
1: Yeah.
0: Dan selain juga selisihnya dikit, kalau naik bus itu jaraknya, waktu tempuhnya jadi makin lama.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu. Dan jadinya kalau direct kan langsung dari rumah ke tujuan. Kalau naik bus sudah selisihnya dikit, waktunya lama. Harus beberapa kali, misalnya naik dari rumah ke halte penjemputan, habis itu jalan naik bis, turun, naik lagi mesen ojek ke tujuan kita. Kan jadinya lumayan ribet ya dengan selisih harga yang sedikit. Ya mending direct aja langsung sih. Kecuali banyak banget selisihnya, mungkin ya kita rela.
1: Oke, berarti menurut Kak Bogus sendiri, apa yang kemudian bisa di pelayanan ataupun akses seperti apa yang misalnya bisa ditambahkan untuk mempermudah teman-teman kita untuk bisa menggunakan transportasi umum nih?
0: Yang pertama itu tentu rutenya diperbanyak agar rutenya, semua teman-teman disabilitas itu bisa mengaksesnya.
1: Rute gitu, penjemputannya berarti ya?
0: Ya, penjemputan dan penurunannya. Yeah. Kemudian mungkin juga bisa ditambah dengan feeder atau transportasi yang kendaraan yang lebih kecil gitu, mungkin bisa masuk ke tidak harus, kalau bus kan harus di jalan yang besar gitu. Kalau dibilang bus susah jalan yang ini karena aksesnya busnya nggak bisa masuk, ya mungkin bisa mobil yang lebih kecil, bemo atau apa mungkin gitu. Kemudian juga untuk yang terpenting ini, untuk titik-titik angkutnya sama titik turunnya itu harus kalau bisa sih didaftarkan di ojek online agar kita tahu nih kemana kita naik sama turunnya. Jangan cuma di jalan ini ada, tapi di jalan ini tapi di mananya, kan gitu kita.
1: Kadang memang gitu ya, tidak sesuai dengan titiknya gitu ya.
0: Ya, ataupun ada di dekat minimarket ini misalnya. Yeah. Ya di jalur itu ada dua minimarket yang sama namanya.
1: Nanti nih bingung nih gitu kan. Nyampenya di mana?
0: Iya, terus salah diturunin nunggu tidak ada bis yang berhenti kan gitu. Iya. Itu sih mungkin yang bisa dilakukan ya.
1: Kepekaan terhadap hal-hal kecil seperti itu, tapi ternyata memiliki dampak yang besar ya untuk teman-teman kita ya.
0: Mungkin saya mau cerita nih di luar kota misalnya. Jadi beberapa waktu saya ada kesempatan, beberapa waktu lalu ya, bulan lalu saya kesempatan untuk ke Jakarta mengikuti FGD lah.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi mumpung di sana, iseng sama pendamping waktu itu, yuk kita coba transportasi di Jakarta seperti apa. Saya coba naik ke MRT sama bus, apa namanya bus di sana ya, Transjakarta itu. Ya, itu cukup, staffnya cukup ramah terhadap saya.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu. Jadi karena saya tidak tahu ya dituntun, dipandu gitu. Bahkan di MRT ketika saya daftar untuk beli tiket nih, udah dilihat netra, langsung dikasih, disuruh ke jalur prioritas. Gitu. Bahkan ketika saya beli tiket itu, netra dia nggak perlu konfirmasi apa, dia udah, saya dengar dia pakai HT. Ini ada pengguna disabilitas menuju ke sini gitu kan. Ketika saya jalan, saya masuk, ketika masuk ke dalam keretanya, langsung dicari sama staff yang di kereta itu. Langsung ditanya konfirmasi gitu, dan dia konfirmasi lewat hati juga. Dan saya langsung diarahkan ke gerbong khusus prioritas. Gitu. Jadi sudah sistemnya sudah rapih gitu. Jadi tidak perlu lapor saya perlu gini-gini, enggak, sudah langsung udah rapi gitu. Dan ketika saya keluar, ada lift prioritas, tapi itu kan juga dipakai untuk oleh non disabilitas di sana. Nah, karena itu ditujukan untuk prioritas, jadi staffnya bilang permisi ini prioritas. Ya, saya langsung nyalip karena prioritas.
1: Iya benar.
0: Itu mereka harusnya kan ada lift yang umum mereka pakai, tapi karena itu panjang mereka di lift prioritas dipakai. Karena saya yang memang seharusnya pakai itu, ya semuanya mau tidak mau harus minggir dan dan tidak ada perlawanan. Nggak bisa gini-gini, nggak ada. Memang ya prioritasnya kan jelas ini untuk siapa gitu. Nah mungkin itu kepekaan itu penting. Balik lagi sistemnya itu sudah rapih gitu, sudah terstruktur, sudah sudah akses gitu, akses yang setara, bukan karena belas kasihan gitu.
1: Tapi karena memang itu sudah haknya gitu ya.
0: Iya, dan sudah sistemnya seperti itu, jadi sudah rapi gitu.
1: Iya. Ya, dan semoga seperti itu juga bisa diterapkan di Bali ya Kak ya. Karena kita butuh yang sudah prosedurnya sudah rapi seperti itu dan juga sudah diimplementasikan tentunya ya. Oke, saya tadi banyak bertanya tentunya dengan Kak Bagus, menurut Kak Bagus bagaimana gitu ya. Karena karena memang untuk terkait dengan hal-hal transportasi kemudian juga wisata dan juga tadi ada akses-akses publik gitu ya. Karena memang kita juga harus menanyakan dengan orang yang akan menggunakannya gitu. Nah, terkait dengan hal itu nih Kak, apakah pembangunan infrastruktur di Bali selama ini memang sudah melibatkan suara komunitas difabel sendiri atau hanya diputuskan dari sudut pandang non difabel? Menurut Kak Bagus bagaimana?
0: Oke, sepengalaman saya, memang ada kita dilibatkan beberapa, cuman perlu dipertanyakan juga apakah keterlibatan ini benar-benar kita suara kita itu didengarkan dan dilakukan atau cuma sekedar untuk hadir simbolisasi saja, kan gitu. Ada satu gedung, saya datang ke sana, di sana ada guiding block gitu. Dari lobby ke depan ke pintu masuk itu pendek kok, nggak ada 10 meter kok. Guiding blocknya itu dibuat kayak zigzag gitu, dibuat di samping gitu. Mungkin karena dilihat guiding block sama ram itu dari pinggir masuknya. Itu kan karena undangkannya tinggi agar bisa akses ramnya biar lebih panjang sehingga tidak terjal gitu. Makanya lewat samping itu oke lah. Ini kecil kok naikannya undangkannya gitu. Saya tanya, ini ketika membangun melibatkan disabilitas tidak? Dia bilang tidak.
1: Karena yang akan menggunakannya saja juga bingung ya bagaimana ini gitu.
0: Iya, harusnya bisa bikin simpel, lurus saja itu sebenarnya bisa. Kenapa harus zigzag gitu? Ya kenapa? Karena ya tidak melibatkan disabilitas di dalamnya. Dalam hal ini netra gitu. Karena kita kan sudah tahu seperti apa yang layak, yang aman gitu, yang efektif gitu. Itu dan mungkin itu seperti yang saya bilang sebelumnya. Kadang kita diundang itu cuma untuk datang aja, ada juga gitu. Cuman yang terpenting kan keterlibatan yang bermakna. Memang kita memang diajak diskusi, kita didengarkan dan apa yang kita sampaikan itu terkait dengan aksesibilitas ya, itu dilakukan sesuai, yaitu baru yang kita harapkan.
1: Oke. Berarti menurut Kak Bagus sendiri seberapa banyak harusnya keterlibatan komunitas-komunitas disabilitas untuk pembuatan infrastruktur yang ramah terkait dengan ramah difabel ini? Apakah dari segi diskusi mula pembangunannya saja atau hingga nanti fasilitas ini akan mulai digunakan gitu?
0: Oh, harus dari awal sampai akhir.
1: Dari awal sampai akhir ya?
0: Ya, bahkan sampai mengaudit pun ketika bangunannya jadi, kan harus diaudit benar tidak sesuai rancangan. Itu juga harus melibatkan disabilitas di dalamnya, agar tidak terjadi apa yang didesain sama apa yang implementasinya tidak berbeda gitu. Itu jadi semua dari awal sampai akhir lah kita harus dilibatkan, bahkan dari perancangan dari aturannya, penentuan indikatornya itu juga harus melibatkan teman-teman disabilitas. Kenapa? Ya agar sesuai, tepat sasaran dan tepat guna.
1: Benar sekali, tepat sasaran dan juga tepat guna. Dan pendengar, mungkin bagi Anda yang tertarik dan juga ingin bergabung bersama kami, masih ada waktu tentunya, kita masih ada kan waktu dalam kurang lebih 20 menit lagi tentunya. Pendengar, tentunya bagi Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 089-678-123-830, atau Anda juga bisa meninggalkan pesan di kolom komentar kami. Kami juga live streaming di Facebook Pro 1 dan pasar. Kak Bagus, kita lanjutkan tentunya terkait dengan hal tadi itu sangat menarik. Jadi semua perancangan dari awal sampai akhir itu memang seharusnya melibatkan teman-teman disabilitas gitu ya. Karena mereka yang akan menggunakannya gitu. Nah, kalau misalnya di Bali sendiri itu tadi ada wisatanya, kemudian juga transportasinya. Nah, di Bali sendiri kan juga ada hotel-hotel gitu ya. Ataupun penginapan-penginapan. Ini kadangkala mengklaim inklusif inklusif. Nah, kalau menurut Pertuni sendiri, standar apa sih yang harus dipenuhi agar klaim ini tuh bukan sekedar gimmick marketing tapi benar-benar inklusif gitu ya? Untuk apalagi tadi juga yang saya tahu banyak tamu-tamu mancanegara yang juga disabilitas yang juga ke Bali gitu. Menurut Kak Bagus bagaimana?
0: Oke, nah ini penting ini. Kalau untuk di hotel, dulu banget beberapa tahun yang lalu, saya sempat datang di hotel bilang, oh ini liftnya ada huruf braille-nya. Saya raba, wih benar, nih depannya. Ketika masuk, touch screen lah gimana?
1: Okay. Ya, agak
0: bisa masuk tapi nggak bisa keluar jadinya kan?
1: Bagaimana ini?
0: Nah itu kok bisa gini gitu ya? Balik lagi tidak ada keterlibatan netra di dalamnya, dalam penyusunan apa yang harus dibuat gitu. Bahkan orang berpikir secara fisik saja, buat guiding block, ya udah gitu. Kadang ya seperti tadi, guiding block aja tidak sesuai arahnya kemana gitu kan,
1: sekadarnya saja.
0: Ya, bahkan yang terpenting itu tidak hanya apa ya, fasilitas itu saja, ada yang namanya akomodasi yang layak. Gitu. Gimana staff hotel itu tahu etika berinteraksi dengan netra. Gimana cara menuntun, gimana cara menyapa yang benar itu seperti apa gitu, atau menuntun agar tidak didorong, agar tidak ditarik. Gitu. Itu sebenarnya ada dan mudah kalau tahu. Ya gampang gitu sebenarnya, cuman mau tidak gitu aja sih. Dan seperti apa seharusnya, ya itu mungkin yang terpenting yang pertama, libatkan netra. Nanti kita bisa diskusi nih apa yang harus bisa dilakukan selain secara visual ya, guiding block itu yang tampak gitu. Ada hal-hal yang tak tampak yang penting juga. Gitu.
1: Iya. Lagi-lagi adalah keterlibatan ya. Keterlibatan dari teman-teman ini sendiri. Tapi itu menarik ya, ketika ada huruf braille-nya. Kemudian Oke, mungkin itulah yang harus diperhatikan dan juga ditingkatkan tentunya. Nah, jadi kalau misalnya secara keseluruhan nih, Bali sebagai destinasi wisata yang global, selain juga keindahan alam dan juga budayanya, menurut Pertuni sendiri, apa sih isu, misalnya isu aksesibilitas ini dibandingkan dengan aspek lain gitu ya, seberapa besar isu ini harus benar-benar diperhatikan untuk Bali untuk bisa naik kelas menjadi destinasi wisata yang lebih besar gitu nantinya?
0: Nah, seperti yang sempat saya mention sebelumnya, Bali indah, cuman tidak akses ya, percuma kan gitu. Terkait dengan aksesibilitas juga penting melibatkan teman-teman disabilitas di dalamnya, karena kita yang tahu nih seperti apa yang layak, yang aman dan nyaman. Gitu. Kemudian juga penting juga melibatkan dalam dunia kerja di sektor pariwisata ini. Karena kalau dari aturan kan BUMN, pemerintah, BUMD itu wajib mempekerjakan tenaga kerja disabilitas minimal 2%, sedangkan swasta itu 1%.
1: Jadi, implementasinya seperti apa? Apakah sudah?
0: Belum. Nah, itu jika melibatkan mempekerjakan teman-teman disabilitas, kalau netra itu banyak, kalau hotel itu bisa massage. Banyak anggota kami yang memang ahli di bidang massage gitu. Kemudian di operator juga sepertinya ya itu memungkinkan operator berbicara gitu. Dan ada loh, dan banyak yang mengira emang disabilitas administrasi bisa apa tidak gitu. Ya kita bisa mengakses komputer dengan bantuan screen reader. Pakai laptop, pakai handphone itu bisa gitu. Nah, jadi dengan melibatkan teman-teman netra, baik bekerja ataupun menjadi konsultan di sana, kan dunia melihat nih, oh iya, ini memang apa misalnya hotel atau tempat wisata ini memang ramah nih dengan disabilitas, dia sudah peduli sehingga oh sepertinya ini memang akses untuk mungkin turis dengan disabilitas dari luar itu, oh ini udah ada disabilitas di dalamnya, ya besar kemungkinan tempatnya akses sehingga bisa berlibur ke sini gitu.
1: Berarti sangat penting ya peran dari aksesibilitas ini untuk bisa Bali naik kelas gitu ya.
0: Dan penting itu tidak hanya berdampak ke disabilitas saja. Mm-hmm. Jadi dengan adanya disabilitas di misal di mana di tempat kerja, mm-hmm. itu akan memberikan perspektif baru selain meningkatkan citra perusahaan itu ya, mm-hmm. karena mempekerjakan disabilitas. Tapi mm-hmm. Di dalam apa ya circle kerja itu akan mm-hmm. memberikan perspektif baru.
1: Yeah.
0: Itu dan kadang juga ada sempat saya baca jurnal mm-hmm. ada apa ya potensi-potensi yang dimiliki oleh netra itu yang belum terlihat sehingga ketika bekerja itu terlihat oh ternyata mm-hmm. mampu nih di bidang ini mm-hmm. dan memang layak gitu dan bisa gitu dan berani bersaing mm-hmm. bisa diadu seperti itu.
1: Iya. Yeah. Mungkin sekarang yang dipertanyakan adalah seberapa besar kesempatan yang diberikan ya.
0: Betul, yeah. betul. Jangan uh-huh. hanya melihat dari ketidakmampuan oh mm-hmm. netra tidak mampu. Ya apa namanya ya? Teknologi asistif itu sudah banyak. Mm-hmm. Contohnya screen reader itu. Jadi kita mampu untuk bekerja. Gitu.
1: Oke. Okay. Kalau dari pengalaman Kak Bagus sendiri, bagaimana masyarakat memberikan kesempatan untuk saudara-saudara kita yang disabilitas? Apakah sudah cukup terbuka atau masih harus benar-benar diperbaiki?
0: Kalau untuk dunia kerja masih perlu diperbaiki sih. Mm-hmm. Karena itu bisa terlihat dari seberapa banyak penyerapan tenaga kerja disabilitas netra di dalam dunia kerja. Itu bisa melihat dari situ. Kalau misalnya sudah sesuai nih, sesuai aturan atau bahkan lebih, ya itu baru bisa terbilang sudah baik.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Dan sekarang tidak benar. Mungkin di beberapa hotel itu sudah ada mempekerjakan disabilitas ya, namun masih terlihat spesifik di disabilitas tertentu. Dan itu masih bisa dihitung jari berapa hotel yang mempekerjakan disabilitas.
1: Belum banyak.
0: Mm-mm. Sedangkan di Bali kan banyak hotel.
1: Yeah.
0: Banyak destinasi pariwisata. Ya, apabila itu mempekerjakan disabilitas akan berdampak sangat besar sih.
1: Iya, benar sekali. Sekali lagi adalah kesempatan yang mungkin lebih bisa dibuka lebar ya untuk teman-teman kita. Oke, menarik sekali. Tentunya kalau bagus kita akan jeda dalam beberapa menit ke depan terlebih dahulu.
0: Oke.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Untuk para pasangan suami istri, lidah mertua sering jadi momok rumah tangga. Tapi tanaman lidah mertua justru mantap ditanam di dalam rumah Anda. Tidak hanya efektif menyerap karbon dioksida juga racun kimia di udara yang menyebabkan kanker, tanaman ini juga menghasilkan oksigen di malam hari. Selain melepaskan kelembapan dan mengurangi resiko alergi di udara secara efektif, nilai tambah dari tanaman lidah mertua adalah mereduksi gelombang radiasi yang ditimbulkan oleh perangkat elektronik yang berada di ruangan.
4: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk!
5: Ah nggak ah, panas! Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
4: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
5: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
4: tolong
5: tas
4: ya.
5: Yang aku beli
4: ini
5: itu lagi
4: loh.
5: Promo?
4: Aku lagi ngomong penting loh.
5: Ih, apaan sih? Gitu
4: aku belum selesai ngomongnya.
6: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Dengar Anda masih bersama kami tentunya dalam dialog ruang disabilitas dan juga inklusi bersama dengan Pertuni Bali. Kak Bagus, kita lanjutkan perbincangan kita, Kak.
1: Oke.
0: Oke, tadi sempat juga disinggung beberapa hal gitu ya terkait dengan bagaimana peraturan untuk memperkerjakan teman-teman kita yang disabilitas juga harus dipenuhi dan juga ada banyak hal ya gitu. Pokoknya dari hal itu pasti juga bermuala pada regulasi dari pemerintah. Nah, menurut Kak Bagus sendiri, bagaimana peran pemerintah khususnya di Bali ya untuk bisa memastikan bahwa setiap proyek publik yang dibuat ini itu memenuhi standar aksesibilitas. Apakah menurut Kakak ini sudah tegas dari pemerintah atau menurut Kakak sebenarnya masih ada kelonggaran-kelonggaran dari segi kebijakannya dan juga dari segi ketegasan pemerintah untuk melaksanakan peraturan-peraturannya? Silakan, Kak.
1: Oke, mungkin sepengamatan saya itu masih ada kelonggaran gitu.
0: Masih ada kelonggaran.
1: Ya. Nah, jadi Bali sudah memiliki perda sebelumnya tahun 2015. Namun sesuai dengan realitas sekarang itu banyak yang tidak relevan sehingga ada keinginan dari beberapa OPDIS, organisasi penyandang disabilitas untuk merevisi itu. Namun karena melebihi dari 50% yang direvisi, akhirnya membentuk perda baru sehingga sekarang sudah ada perda disabilitas yang baru nomor 1 tahun 2026. Nah, kalau melihat dari nah itu perjuangan kita nih. Apa ya, kalau dibilang aturan-aturan kita sudah perkuat nih, ada yang sebelumnya apa ya, tidak tegas gitu aturannya, sekarang di perda yang baru ini wajib gitu. Kita isikan kata wajib di dalamnya gitu agar tidak ada kesempatan untuk mengelak nih dari pemerintah kan gitu. Nah, itu sudah karena ini baru. Nah, mungkin ini bisa kita jadikan alasan nih bahwa ini sudah ada kewajiban nih dari pemerintah terkait dengan aksesibilitas, penyerapan tenaga kerja dan lainnya gitu. Dan seberapa penting ya? Penting, dan harusnya pemerintah itu sebagai leading sector menjadi percontohan. Kalau dalam dunia kerja ini loh, kita sudah menyerap dunia teman-teman disabilitas netra dan mereka mampu bekerja, bisa bekerja. Kalian swasta, hotel, ayolah bekerjakan, kan bisa, ini ada contoh nih, kan gitu. Sedangkan kita lihat di pemerintah, seberapa banyak sih teman netra yang sudah diserap kerja, kan gitu, jadi pertanyaan nih gitu. Itu dan seberapa penting, ya penting, sangat penting sebenarnya, karena leading sector. Gitu.
0: Berarti harapannya juga ketika peraturan sudah semakin diketatkan dengan penambahan kata wajib gitu ya, supaya benar-benar diimplementasikan gitu nantinya, dan diharapkan juga pemerintah bisa memberikan contoh ya. Ya, percontohan bagi sektor industri lainnya agar juga ramah terkait dengan teman-teman kita yang disabilitas. Nah, terkait tadi juga untuk hotel, restoran, kemudian juga pelaku pariwisata gitu. Jika hari ini mungkin mereka mulai menyadari bahwa pentingnya keterlibatan dan kesempatan gitu ya untuk teman-teman kita yang disabilitas, khususnya yang tunanetra, menurut Kakak langkah konkret apa yang bisa mereka lakukan hari ini? Mulai hari ini gitu.
1: Mungkin yang simple, sederhana, mungkin bisa hubungi kami di Pertuni, kita diskusi dulu, mungkin apa nih yang bisa kita lakukan, kolaborasi apa, entah itu peningkatan kapasitas dari staff-staff agar bisa apa ya, tahu nih gimana etika berinteraksi dengan disabilitas, jika misalnya ada kliennya yang datang dengan disabilitas itu seperti apa, meng-guide-nya gitu. Itu bisa, ataupun hotel nih, kita hotel perlu terapis masas netra, ya kita carikan, kita banyak anggota yang jago masas,
0: banyak itu, yang memiliki kemampuan itu sebenarnya.
1: Itu kita bisa, atau misalnya ini kita perlu ada nih posisi admin atau operator atau posisi lainnya, mungkin gak netra dimasuk bekerja di dalamnya. Bisa, kita bisa komunikasikan itu gitu. Banyak hal yang bisa kita diskusikan, bisa kita kolaborasikan. Seperti itu.
0: Okay. Kalau dari masyarakatnya sendiri gitu, kayak karena kan kalau misalnya dari masyarakat mungkin yang beli, yang lebih di menjadi sorotan adalah bagaimana cara mereka untuk memandang ya. Sudut pandang mereka terhadap teman-teman kita ya, kayak tadi yang di awal gitu, bukan hanya sekedar belas kasihan tapi juga kepekaan gitu ya. Kalau menurut kakak untuk masyarakat Bali sendiri, jika ingin berkontribusi, perubahan pola pikir seperti apa yang harus kita tanamkan agar kita nggak lagi memandang teman-teman kita yang disabilitas sebagai objek yang perlu mendapatkan belas kasihan saja, tapi juga sebagai orang yang memiliki hak untuk bisa mendapatkan kesetaraan, Kak.
1: Oke. Di masyarakat seringkali netra itu, aduh kasihan, kita, kamu duduk saja di sini ya. Nggak, kita justru kita tidak diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu karena belas kasihan. Justru hal seperti itu tidak akan memberdayakan kita. Kita tidak akan jadi tidak tahu, tidak paham dengan sesuatu gitu, karena kita cuma disuruh duduk diam aja gitu. Gimana baiknya? Ya kita libatkan, misalnya di masyarakat, di mana di Banjar atau di desa, ya libatkan. Bisa kita diajak berdiskusi atau mungkin melakukan kegiatan apa gitu. Misal yang umumnya kan bisa diajak megamel, mengkidung, itu ada rekan-rekan kita yang jago untuk gitu, ataupun hal-hal yang lain, mungkin nggak? Mungkin, kan itu bisa didiskusikan, bisa ditanyakan dulu, jangan dengan asumsi, oh dia netra, dia kayaknya tidak bisa gini deh, tidak bisa gini, enggak. Nah itu kurang tepat, yang tepat itu tanyakan langsung ke orangnya, ini kita ada seperti ini, bisa nggak? Mampu nggak? Atau apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang bisa kita kolaborasikan, seperti itu. Jadi ya libatkan kita ajak ajak terlibat di masyarakat untuk teman-teman disabilitas gitu, dan jangan hanya melihat ketidakmampuannya tapi juga lihat potensi apa yang bisa dilakukan seperti itu.
0: Iya, dan mungkin satu menit terakhir sebelum kita mengakhiri dialog ini, Kak Bagus, boleh memberikan pesan secara menyeluruh, baik itu untuk masyarakat, pemerintah, pelaku usaha di Bali dan lain sebagainya, sebenarnya bagaimana harusnya mereka bertindak untuk teman-teman kita yang disabilitas, boleh Kak?
1: Oke, mungkin sudah beberapa saya mention ya.
0: Iya.
1: Kita disabilitas netra itu kita mampu melakukan sesuatu jika kita diberikan kesempatan yang layak dan akses yang tepat gitu. Jangan hanya berasumsi bahwa netra itu sepertinya tidak mampu ini, sepertinya hanya mampu hal tertentu, tidak. Tapi mari kita diskusi, tanyakan dan libatkan, karena yang kita tidak mampu kan cuma melihat. Kalau untuk berpikir, berdiskusi, dan melakukan hal yang lain, kita mampu untuk mengantisipasi penglihatan kita dalam misalnya teknologi, penggunaan gadget. Ya kita sudah ada teknologi asistif yang namanya screen reader. Itu salah satu contohnya gitu. Dan hal-hal yang lain itu kita juga mampu gitu, jika kita dilibatkan dan diberikan kesempatan yang layak.
0: Iya. Oke, terima kasih Kak Bagus tentunya sudah hadir di studio dan kita berbincang banyak hal ya terkait dengan akses bukan belas kasihan tentunya bersama Pertuni Bali dalam dialog ruang inklusi ini. Terima kasih sudah hadir di studio tentunya Kak Bagus, dan semoga apa yang kita perbincangkan di siang hari ini tentunya memberikan perspektif baru bagi masyarakat agar bisa lebih merubah pola pikir ya terkait dengan hal ini. Dan tentunya pendengar, ada satu hal yang sangat menarik yang saya dapat dalam dialog kali ini, bahwa kepedulian itu terwujud dari kepekaan kita untuk bisa membantu teman-teman kita mendapatkan kesetaraan akses, bukan hanya sekadar belas kasihan tentunya. Dan pendengar, sekian dari dialog kami dalam siang hari ini, dan akhir kata mungkin saya tutup dengan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Trivia Piala Dunia RRI. Bola di Piala Dunia itu bukan sekedar bola. Dia punya nama, karakter, bahkan kepribadian. Di setiap FIFA World Cup, bola resmi selalu punya identitas unik. Salah satu yang paling terkenal adalah Brazuca. Bola resmi tahun 2014 di Brazil. Nama Brazuca dipilih lewat voting publik, artinya semangat dan gaya hidup khas Brazil. Desainnya penuh warna, mewakili energi, musik, dan budaya sepak bola jalanan. Dan menariknya, para pemain sering bilang karakter bola itu mempengaruhi permainan. Pantulan, arahnya, bahkan cara melayang di udara, semua bisa jadi penentu gol atau tidak. Jadi, kalau kamu melihat gol spektakuler, ingat, bukan cuma pemain yang jago, bolanya juga ikut berperan. Mulai sekarang, coba perhatikan bolanya juga, bukan cuma pemainnya. Karena di Piala Dunia, bahkan benda kecil pun bisa jadi bagian dari sejarah besar.

nanak akabehan. Dewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetening kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Sepak bola kita bicara bukan hanya kualiti, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang tidak terlalu krusial tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga di jalan di rumah dari penting buat para supporter dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya

0: kedepannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
1: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut, pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
2: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
1: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua

0: high intensity semua. Good game hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih.
1: Di sisi lain, persaingan tokoh tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Fierce Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijal Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Marke Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
2: sepak bola dan cinta merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Iya, satu lagu kamu anggap apa? Ini sudah mengudara dari Gea Indrawari. Memang berat ya pendengar kalau misalnya hal-hal yang bikin kita sedih itu datang secara bersamaan, apalagi dikecewakan gitu ya. Tapi pendengar, kadangkala hal yang berat itu memang harus dilawan. Dan untuk itu ada trik psikologi yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi hari yang berat namun dengan tetap menawan. Dan kita akan bahasnya selengkapnya tentunya setelah lagu ini.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Mendengar Anda masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Dan mendengar, kita akan lanjut tentunya membahas mengenai trik psikologi untuk menghadapi hari berat dengan menawan. Karena seperti kata orang ya, pendengar, itu hari sial tuh gak ada di kalender. Jadi kita tidak bisa menduga apakah setiap hari yang kita lewati itu berjalan dengan lancar, atau justru ada hal-hal yang membuat hari itu terasa berat sekali untuk kita. Dan juga pendengar, menjadi tokoh utama dalam cerita hidup sendiri itu dapat membantu Anda untuk mengelola stres dengan lebih baik. Metode ini melatih otak untuk melihat tantangan itu sebagai bagian dari perkembangan karakter Anda. Saat Anda merasa lelah, bayangkan Anda sedang berada dalam adegan film yang penuh inspirasi. Hal ini akan memberikan jarak emosional yang sehat antara Anda dan juga beban pikiran Anda. Menurut riset dari laman Real Simple, narasi diri yang positif itu ternyata sangat mempengaruhi ketahanan mental seseorang. Anda diajak untuk lebih berempati dan juga pada diri sendiri layaknya kepada sahabat baik Anda. Dan penting juga untuk diingat bahwa meromantisasi kesehatan mental itu bukan berarti memuja rasa sakit atau kesedihan ya. Strategi ini justru bertujuan agar Anda tetap berdaya di tengah masa sulit. Kita perlu mengubah sudut pandang agar tidak tenggelam dalam narasi penderitaan yang tak berujung. Gunakan musik latar yang menenangkan untuk menemani perjalanan pulang kantor ataupun saat bersih-bersih Anda di rumah. Dan itulah pendengar, sedikit informasi mengenai trik psikologi untuk hadapi hari berat dengan menawan. Jadilah tokoh utama dalam cerita Anda sendiri. Dan yang saya kutip tentunya dari rri.co.id.

Tradisi Memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.

0: api ilegal, narkoba, dan perempuan. Dan kegiatan ini adalah kegiatan serentak yang dilakukan seluruh Indonesia, baik di lapas, rutan, dan bebas sesuai dengan arahan dari Bapak Dirjen Pemasyarakatan.
1: Sebagai langkah awal, memastikan perda yang telah disahkan dan tidak berhenti hanya sebagai dokumen regulasi.
2: Selamat siang. Pemprov Bali sosialisasikan perda disabilitas untuk wujudkan pembangunan inklusif. Rutan kelas 2 Kerobokan deklarasikan zero halinar, berantas barang terlarang. Dari Hamburg 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata siang Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Santiari.
3: RRI Denpasar.
2: Pregar Lintas Dewata siang ini kami awali soal. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kerobokan menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran barang terlarang di lingkungan pemasyarakatan. Sebagai bentuk keseriusan tersebut, Lapas Kerobokan menggelar deklarasi bebas handphone ilegal, narkoba, dan penipuan atau zero halinar.
4: Komitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan aman terus diperkuat melalui aksi nyata di lapangan. Selain melalui ikrar integritas bagi seluruh petugas, pihak lapas kelas 2A Kerobokan juga menggandeng aparat penegak hukum dari unsur TNI, Polri, serta unsur masyarakat untuk melakukan penggeledahan blok hunian secara serentak. Kepala lapas kelas 2A Kerobokan Hudi Ismono kepada RRI menjelaskan, kegiatan ini merupakan arahan langsung dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam razia gabungan tersebut, petugas menemukan sejumlah barang terlarang, mulai dari senjata tajam hingga telepon genggam ilegal.
0: Kegiatan hari ini adalah kegiatan ikrar bagi petugas pemasyarakatan untuk zero HP ilegal, narkoba, dan ribuan. Dan kegiatan ini adalah kegiatan serentak yang dilakukan seluruh Indonesia, baik di lapas, rutan, dan bebas sesuai dengan arahan dari Bapak Dirjen Pemasyarakatan. Teman hari ini ada barang-barang terlarang, tentunya ada sajam juga, itu ada 2 HP, terus juga ada barang-barang terlarang seperti sendok, itu kan nggak bisa masuk ke dalam karena bisa dibuat untuk sajam.
4: Selain razia fisik, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan tes urin secara acak bagi petugas maupun warga binaan, guna memastikan lingkungan lapas tetap steril dari penyalahgunaan narkotika. Kalapas menegaskan bahwa pengawasan ketat akan terus dilakukan secara berkesinambungan, baik melalui razia internal rutin maupun kolaborasi lintas instansi.
0: Pasti akan terus berkesinambungan, akan terus berkelanjutan. Untuk tahun ini aja kita sudah 4 kali kegiatan seperti ini. Tapi kalau untuk intern kita kegiatan seminggu 3 kali kita laksanakan razia kepada blok-blok hunian di dalam. Tapi kalau untuk dengan unsur kita mengikut sertakan unsur Abgakum dalam dari TNI, Polri, BNN juga kita kesertakan, itu nantinya akan terus berkelanjut.
4: Dengan terciptanya suasana yang kondusif dan bersih dari barang ilegal, fungsi lapas sebagai tempat pembinaan karakter diharapkan dapat berjalan optimal sehingga warga binaan siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih produktif dan sadar hukum. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat komitmen mewujudkan pembangunan inklusif dan berkeadilan sosial. Melalui sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2026, pemenuhan hak penyandang disabilitas didorong agar dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
1: Dan tidak berhenti hanya sebagai dokumen regulasi, tetapi benar-benar dilaksanakan secara nyata, terukur, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh penyandang disabilitas di Provinsi Bali.
5: Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya mewujudkan pembangunan inklusif melalui sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2026 tentang penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut digelar bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Bali dan The Asia Foundation. Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Anak Agung Sagung Mas Dwi Payani menyampaikan, perda tersebut menjadi langkah penting agar penyandang disabilitas dapat diwujudkan secara nyata. Menurutnya, regulasi tidak boleh berhenti hanya sebagai dokumen, tetapi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
1: Atas nama pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Provinsi Bali beserta The Asia Foundation yang telah menginisiasi kegiatan ini. Kegiatan ini sangat penting dan strategis sebagai langkah awal memastikan perda yang telah disahkan dan tidak berhenti hanya sebagai dokumen regulasi, tetapi benar-benar dilaksanakan secara nyata, terukur, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh penyandang disabilitas di Provinsi Bali.
5: Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan apresiasi terhadap inisiatif pembangunan lingkungan hidup inklusif melalui restorasi mangrove dan penyusunan peraturan desa inklusif. Langkah tersebut dinilai menjadi contoh pembangunan sosial dan lingkungan yang berjalan harmonis.
1: Saya juga mengapresiasi inisiatif yang menghubungkan implementasi perda ini dengan pembangunan lingkungan hidup inklusif, termasuk melalui restorasi mangrove dan penyusunan peraturan desa inklusif di Desa Tuet, Kabupaten Jembrana. Ini merupakan contoh praktek baik bahwa pembangunan lingkungan dan pembangunan sosial dapat berjalan beriringan secara harmonis dan inklusif.
5: Pemerintah berharap sosialisasi perda ini mampu memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan kesetaraan hak bagi seluruh masyarakat Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri, namun kehadiran pemerintah tetap diperlukan untuk membantu pengusaha khususnya di bidang pariwisata hotel, restoran, kafe, horeca dalam pengelolaan sampah.
6: Di pengusaha, ya memang sudah ada kerjasama dengan pengelola sampah dengan pihak ketiga.
7: Pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, kafe, atau horeca mengapresiasi permintaan Gubernur Bali Wayan Koster agar pelaku usaha melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Salah seorang pelaku usaha pariwisata, Made Badre di Denpasar, kemarin mengatakan pihaknya sebenarnya telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah sejak lama. Namun sebelumnya sampah tersebut belum dipilah seperti yang diterapkan saat ini. Menurut Badre, pihaknya kemudian mencari mitra pengelola sampah lainnya asal Klungkung yang siap menangani sampah secara terpilah. Sejak kebijakan pengelolaan sampah mandiri diberlakukan, pihaknya langsung melakukan pembinaan kepada karyawan agar memilah sampah sesuai jenisnya. Badre mengaku penerapan pemilahan sampah justru memberikan keuntungan karena sampah tidak lagi menimbulkan bau. Ia berharap pelaku industri pariwisata horeca lainnya turut mengikuti kebijakan gubernur dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah.
6: Ya, itu suatu bagian daripada operasional hotel ya. Jadi harusnya tidak membebani itu. Harusnya sudah ada pos.
7: Made Badre mengatakan biaya pengelolaan sampah seharusnya tidak menambah beban operasional perusahaan karena sudah dapat dialokasikan sejak awal perencanaan anggaran. Biaya tersebut bisa dimasukkan dalam perhitungan harga pokok kamar atau harga jasa lainnya. Sementara itu, Ketua PHRI Karangasem Wayan Karyasa mengatakan, pengusaha besar yang memiliki lahan cukup tidak mengalami kendala dalam mengelola sampah secara mandiri. Namun bagi pengusaha kecil dengan keterbatasan lahan, hal tersebut bisa menjadi persoalan tersendiri.
8: Ini kan bagi kami ini yang kecil-kecil gitu, pengusaha yang kecil-kecil bagi yang punya homestay atau punya bungalow atau punya villa kecil atau punya restoran yang kecil atau kafe yang sangat terbatas tempatnya, gimana cara pengelolaan sampahnya ini. Nah, ini yang penting juga dapat perhatian dari beliau.
7: Ia menilai meskipun pengusaha bekerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah tetap perlu memfasilitasi pengelolaan sampah oleh pihak ketiga tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru. Menurut Karyase, pemerintah harus tetap ikut campur dalam pengelolaan sampah dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha. Apalagi pelaku usaha selama ini telah berkontribusi kepada daerah melalui pembayaran pajak dan pembukaan lapangan kerja, sehingga pemerintah juga berkewajiban membantu penanganan sampah tersebut. Reporter RRI Denpasar, Nyaman Kasih melaporkan.

0: Berikan sebanyak 261 jemaah haji Kota Denpasar diberangkatkan menuju embarkasi Sukolilo di Surabaya. Pelepasan secara resmi dilakukan Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa di Terminal Ubung Denpasar kemarin.
1: Sebanyak 261 jemaah haji asal Kota Denpasar diberangkatkan menuju embarkasi Surabaya untuk selanjutnya bertolak ke Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa di Terminal Ubung Denpasar kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Denpasar Anwar Hidayat mengatakan ratusan jemaah tersebut terdiri atas 120 jemaah laki-laki atau sekitar 46,5% dan 138 jemaah perempuan atau sekitar 53,4%. Selain itu terdapat 1 orang PHD dan 2 orang pembimbing Kabihu yang turut mendampingi perjalanan ibadah haji tahun ini.
2: Ya, kesiapan jemaah, insya Allah jemaah haji Kota Denpasar sudah siap lahir batin karena sudah melakukan rangkaian persiapan sedemikian rupa, mulai dari konsolidasi persiapan keberangkatan jemaah haji Agustus tahun 2025, pemeriksaan kesehatan yang kita laksanakan pada bulan Desember 2025, bimbingan manasik tingkat kabupaten dan kota, serta manasik mandiri bersama KPU, vaksinasi COVID, meningitis dan polio pada bulan April.
1: Ia menambahkan jemaah termuda yang diberangkatkan tahun ini berusia 13 tahun, sedangkan jemaah tertua berusia 83 tahun. Sebelum keberangkatan, seluruh jemaah juga telah menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengucapkan selamat kepada seluruh calon jemaah haji. Ia berpesan agar para jemaah menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
3: Mohon para calon jemaah haji yang dari Kota Denpasar ini tetap menjaga kesehatan yang utama, kemudian tidak hanya fisik saja, tetapi mental juga harus kita persiapkan secara matang.
1: Keberangkatan jemaah haji Kota Denpasar menuju embarkasi di Surabaya menggunakan 9 armada bus. Para jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 70 dan 71 embarkasi Surabaya dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada 10 Mei 2026 dan kembali ke tanah air pada 19 Juni 2026. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska melaporkan.
0: Polisi berhasil menangkap seorang warga negara asing yang mengamuk di sebuah hotel di Buleleng. Akibat kejadian tersebut, seorang karyawan hotel mengalami luka serius setelah menjadi korban tindak kekerasan.
4: Bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seorang warga negara asing terhadap salah satu
5: aksi brutal karyawan. Seorang warga negara asing atau WNA menggemparkan perhotelan di Kabupaten Buleleng setelah melukai seorang karyawan hotel hingga mengalami luka serius di bagian tangan dan mata kiri. Kapolres Buleleng Rusi Gusman mengatakan laporan kejadian diterima pada 5 Mei sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah dari pihak Hotel Dinasti sebelum pelaku akhirnya berhasil diamankan di kawasan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.
4: Di tanggal 5 malam sekitar pukul 20.30 kita dapat informasi dari karyawan Hotel Dinasti bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seorang warga negara asing terhadap salah satu karyawan. Dari laporan tersebut, prioritas pertama kita tentunya terhadap kesehatan korban. Korban langsung kita bawa ke pelayanan kesehatan dan kemudian dirujuk ke RSUD Buleleng, di mana korban di sini mengalami luka di bagian tulang sini ya, telapak tangan sini dan di pelipis mata sebelah kiri kalau nggak salah.
5: Berdasarkan hasil penyelidikan dan rekaman CCTV, pelaku datang menggunakan mobil Suzuki Grand Vitara putih dan mencoba masuk ke area hotel dalam kondisi diduga tidak normal. Saat diarahkan ke area parkir, pelaku tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menyerang korban hingga mengalami luka di tangan dan mata kiri sebelum melarikan diri sambil menabrak papan hotel. Polisi kemudian bergerak cepat melakukan pengejaran bersama Brimob, PJR Ditlantas, dan Polres Jembrana hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan di sebuah kafe di kawasan Gilimanuk.
4: Seluruh tim akhirnya mampu mengamankan terduga pelaku ini di salah satu kafe yang ada di Gilimanuk. Kita belum tahu dia rencananya mau nyebrang atau mau nyebrang ke Jawa Timur atau bagaimana, atau hanya datang ke situ saja. Dan di situ tim kita mengamankan terduga pelaku tersebut, dan kemudian telah dilakukan penggeledahan. Memang benar di tasnya terduga pelaku itu terdapat sebuah pisau stainless dari gagang sampai ujung itu stainless, panjang sekitar 30 cm, dan di situ masih terdapat bercak darah yang kita duga itu bercak darahnya korban, sehingga kita amankan.
5: Polisi turut menggeledah tempat penginapan pelaku di Buleleng dan menemukan sejumlah pisau stainless serta barang pribadi miliknya. Korban kini masih menjalani perawatan intensif di RSUP Prof. Ngurah Denpasar. Sementara polisi mendalami motif pelaku yang keterangannya dinilai belum konsisten. Pelaku juga diperiksa dengan pendampingan British Consulate dan penasihat hukum sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Bali Communication Event tengah dipersiapkan sebagai forum strategis yang akan memperkuat praktisi akademisi pelaku industri dan generasi muda di Bali pada Juni mendatang. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas komunikasi serta mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Bali Communication Event disiapkan sebagai forum strategis yang mempertemukan praktisi, akademisi pelaku industri dan generasi muda untuk memperkuat kapasitas komunikasi di tengah percepatan transformasi digital. Hal tersebut disampaikan Ketua Perhumas Muda Bali Komang Ayu Lasmi Agustin. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah pertukaran gagasan, pengalaman, dan inovasi dalam merespons dinamika komunikasi yang semakin kompleks, diselenggarakan pada bulan Juni mendatang.
6: Bali Communication Festival ini tentu akan dibagi menjadi tiga bagian, ada pre-event, main-event, dan juga post-event. Nah, untuk di pre-eventnya sendiri, itu akan ada lomba nantinya, akan ada dua lomba. Yang pertama akan ada lomba PR strategi, lalu yang kedua ada lomba youth creator.
1: Ayu Lasmi menambahkan rangkaian diskusi, perlombaan, dan sesi berbagi pengalaman, Bali Communication Event akan mengangkat berbagai isu aktual, mulai dari komunikasi publik, media digital, hubungan masyarakat, hingga strategi membangun reputasi institusi. Wakil Ketua Perhumas Muda Bali Nimadelia Pranyansanti menyebut, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif khususnya untuk masyarakat Bali.
7: Masyarakat Bali tentunya karena kita audiens utamanya adalah

0: ini sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya komunikasi strategis sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: SMK Wira Bakti Denpasar terus berkomitmen mencetak lulusan yang siap kerja dan berdaya saing. Sebanyak 193 siswa angkatan ke-17 resmi dilepas, dengan lebih dari 50% lulusannya telah terserap di dunia kerja.
2: Momentum kelulusan menjadi langkah awal bagi para siswa untuk menunjukkan kompetensinya di tengah ketatnya persaingan dunia industri. Pada acara pelepasan siswa tahun ajaran 2025-2026 ini, pihak sekolah menekankan pentingnya penguatan karakter dan disiplin sebagai modal utama dalam meniti karir maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kepala SMK Wirabakti Denpasar Ida Bagus Bawa Keniten kepada RRI kemarin menjelaskan, seluruh siswa angkatan ini telah dinyatakan lulus dan kompeten di bidangnya masing-masing. Prestasi yang diraih pun cukup membanggakan, mulai dari bidang akademik hingga non-akademik di tingkat kota maupun nasional.
3: Semua siswa sudah dengan lulus dan juga kompeten. Dengan bekal yang sudah diberikan oleh sekolah, anak-anak sudah mampu untuk langsung terjun ke dunia kerja. Dan dari informasi yang saya dapat juga, anak-anak SMK Wira Bakti sudah sekitar 50% lebih dia sudah diterima di tempat kerja, baik itu daily worker maupun dia sudah berkata sebagai pegawai tetap di hotel, restoran, dan sesuai dengan jurusannya dia.
2: Lebih lanjut, Ida Bagus Bawa Keniten mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam dunia pendidikan saat ini adalah pembentukan disiplin anak didik, mengingat mayoritas siswa berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Pihak sekolah berharap para lulusan dapat menjadi tulang punggung keluarga dalam meningkatkan taraf hidup melalui kemandirian ekonomi dan kewirausahaan.
3: Sebagai seorang pendidik, harapkan anak-anak kami itu bisa menjadi orang yang sukses, bisa menjadi pemimpin yang baik di perusahaan, mau itu dia berwirausaha atau pegawai. Dan tentunya mereka bisa berkontribusi meningkatkan taraf hidup mereka masing-masing, keluarga mereka. Karena memang anak-anak di SMK Wira Bakti itu memang berasal dari keluarga yang kurang mampu, mungkin sekitar 70%-nya.
2: Acara pelepasan yang berlangsung hikmat ini juga diwarnai dengan pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi serta penampilan seni dari para siswa sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka selama menempuh pendidikan 3 tahun di sekolah tersebut. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Dari dunia olahraga dilaporkan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan menggelar workshop manajemen organisasi dan penguatan mental. Kegiatan ini menjadi langkah pemanasan insan olahraga Kabupaten Lumbung Beras menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Secara garis besar itu berhubungan dengan aspek fisik dan mental.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan menggelar workshop manajemen organisasi dan penguatan mental. Kegiatan tersebut berlangsung 8 hingga 9 Mei 2026 di Gor Debes Utara Tabanan. Workshop ini diikuti 92 peserta dari 46 cabang olahraga di bawah naungan KONI Tabanan. Ketua Umum KONI Tabanan Imade Nurbawo dalam sambutannya saat membuka workshop menegaskan pentingnya manajemen organisasi dan penguatan mental bagi atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya membina organisasi olahraga yang profesional, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mendukung visi Pemkab Tabanan menuju Tabanan era baru, aman, unggul, dan madani.
4: Perlu dikembangkan adalah kehadiran KONI dalam memberikan dukungan administrasi dan data khusus. Jadi dukungan administrasi dan data khusus. Semua itu, semua materi hari ini, baik aspek manajemen dan mental tentang Ibnu Sport, kita coba apa dampaknya di Porprov 2027.
5: Made Nurbawo mengingatkan setiap cabang olahraga wajib mengetahui analisis SWOT, yakni kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi dalam mengelola organisasi dan meraih prestasi dalam setiap event. Hal itu penting karena prestasi atlet tidak boleh berhenti hanya di tingkat daerah atau provinsi saja, melainkan harus go nasional dan internasional.
4: Bagaimana kabupaten kota di Bali bersama mencetak atlet-atlet nasional. Ingat ya, kata kuncinya, bersama mencetak atlet menuju

0: ajang event olahraga nasional. Artinya kita tidak lagi persaingan itu sebatas kabupaten kota, tidak lagi persaingan itu sebatas porjat, porprov, karena di porprov itu masih level pembinaan prestasi, barometer pembinaan prestasi. Puncaknya adalah pon, puncaknya lagi adalah go internasional gitu.
1: Workshop pada hari pertama berlangsung lancar, di mana peserta memperoleh banyak materi dari 3 narasumber kompeten, masing-masing Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, I Gusti Putu Widi Antara, dengan materi manajemen organisasi berbasis aplikasi. Sekretaris Umum KONI Tabanan I Gusti Agung Gede Ari Rawan Wetan menyampaikan materi perencanaan strategis atau Renstra dan penyusunan program kerja, serta Ketua Umum KONI Tabanan Imadi Nurbawa menyampaikan materi analisis SWOT organisasi olahraga. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.
2: Sementara itu, pendengar, pembinaan atlet menjadi fokus dalam pengembangan olahraga panahan di Kota Denpasar. Selain peningkatan prestasi, dukungan sarana dan promosi olahraga panahan juga menjadi perhatian dalam upaya pembinaan atlet muda.
3: Untuk persiapan nanti kita menekankan untuk ada Denpasar Mas ya, bulan setelah Porjar Provinsi, dari KONI udah ada program kerja yaitu Denpasar Mas.
4: Pembinaan atlet panahan diarahkan untuk mendukung program Denpasar Emas dari KONI Kota Denpasar. Atlet-atlet berprestasi dari ajang Porjar dan Wali Kota Cup dipersiapkan sebagai regenerasi atlet panahan Kota Denpasar. Sekretaris Umum Perpani Denpasar, Edi Pramono, menyampaikan pembinaan atlet muda terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas atlet panahan Denpasar.
3: Untuk Perpani Kota Denpasar memang peralatan selama ini masih fokus sama orang tua. Mudah-mudahan nanti ada sponsor.
4: Ketersediaan sarana latihan masih menjadi tantangan dalam pengembangan olahraga panahan di Denpasar. Selama ini kebutuhan peralatan atlet masih banyak ditanggung oleh orang tua atlet. Edi Pramono berharap dukungan sponsor dapat membantu kebutuhan sarana dan pembinaan atlet ke depannya.
5: Saya rencananya mau lebih ke event-event antar sekolah, lebih aktif dalam media sosial, terus berkolaborasi dengan komunitas atau event-event kota.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Humas Perpani Denpasar, Iko Suar Agung Dewi, menyampaikan upaya memperkenalkan olahraga panahan dilakukan melalui kegiatan antar sekolah serta pemanfaatan media sosial. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap cabang olahraga panahan di Kota Denpasar. Reporter RRI Denpasar, Anggi Diani, melaporkan.
2: Ya, peringkat laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas di WTS yang kembali kami sampaikan berita utama. Pemprov Bali sosialisasikan perda disabilitas untuk wujudkan pembangunan inklusif. Rutan kelas 2A Kerobokan deklarasikan Zero Halinar, berantas barang terlarang. Mewakili tim redaksi CSN TRI bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: taste plastic.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Duh, panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Asia Piala Dunia RRI. Menjadi juara dunia itu luar biasa, tapi mempertahankannya seringkali seperti kena kutukan. Di FIFA World Cup ada pola aneh yang berulang. Tim juara bertahan sering gagal total di turnamen berikutnya. French National Football Team juara 1998 tersingkir di fase grup 2002. Italy National Football Team juara 2006 pulang cepat di 2010. Germany National Football Team juara 2014 tersingkir di fase grup 2018. Kenapa bisa begitu? Banyak yang bilang tekanan mental. Ada juga yang bilang taktik mereka sudah dibaca dunia. Atau mungkin semua tim lain bermain 200% saat melawan sang juara. Sepak bola bukan hanya soal skill, tapi juga momentum, mental, dan sedikit misteri. Jadi, kalau tim favorit kamu jadi juara tahun ini, jangan langsung pede untuk edisi berikutnya. Karena di Piala Dunia, tahta itu lebih sering jatuh daripada dipertahankan.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
5: Oh ya?
4: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
5: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
4: Tapi namaku bener, Yan.
5: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
4: Waduh.
5: Nah kan?
4: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
5: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
4: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
6: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun TikTok RR Collection 22 mengunggah gambar dengan narasi DPR menyetujui usulan Mendes untuk menghentikan Alfamart dan Indomart. Namun Mendes diminta harus sudah memiliki roadmap yang jelas. DPR menyebut penutupan ini menghadapi tantangan yang berat. Benarkah informasi tersebut? Kita cek faktanya. Turnback Hawk selalu memasukkan kata kunci DPR, setujui penutupan Alfamart dan Indomart demi koperasi desa ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan berita antara lain. Pertama, berita antara news.com, Komisi 5 DPR tegaskan tidak pernah minta minimarket ditutup, yang tayang pada Senin 23 Februari 2026. Berita ini melaporkan bahwa menurut Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menegaskan pihaknya tidak pernah meminta agar minimarket atau toko retail modern seperti Indomaret atau Alfamart ditutup karena keberadaan program koperasi desa atau kelurahan merah putih. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim DPR setujui penutupan Alfamart dan Indomaret demi kooperasi desa. Faktanya tidak ditemukan informasi resmi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim, sehingga dapat disimpulkan bahwa unggahan berisi narasi DPR setujui penutupan Alfamart dan Indomaret demi kooperasi desa merupakan konten yang menyesatkan atau misleading content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

Setiap orang tua punya cara masing-masing untuk memperkuat bonding atau ikatan dengan anak-anaknya. Mendongeng adalah salah satu aktivitas yang bisa membuat bonding dengan anak semakin kuat. Mendongeng bukan sekedar cerita pengantar tidur. Mendongeng juga bisa merangsang perkembangan otak anak dan menguatkan ikatan dengan orang tua. Tetapi banyak juga orang tua yang bingung bagaimana harus menceritakan dongeng untuk buah hatinya karena menganggap mendongeng itu sulit. Menurut penelitian di Harvard University, dongeng yang dibaca oleh para ayah memiliki manfaat lebih baik bagi anak-anak, terutama anak perempuan. Seorang peneliti, Elizabeth Dursma, mengatakan efek mendongeng sangat besar, terutama jika sang ayah mulai membacakan cerita bagi sang anak di bawah usia 2 tahun. Dibandingkan dengan para ibu, ternyata para ayah cenderung lebih mampu memancing imajinasi anak dengan diskusi imajinatif. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak, karena lebih menantang secara kognitif dan merangsang kemampuan berpikir anak. Pendongeng dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia, Cahyono Budi Darmawan, menggarisbawahi langkah penting dalam mendongeng adalah konsistensi. Dongeng menjadi salah satu cara jitu untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak. Melalui dongeng, nilai yang ingin ditanamkan pun akan lebih mudah membekas dalam ingatan anak.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Berikan Anda masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar terlihat dari studio sendiri ini di langit di Denpasar mulai mendung ya, padahal tadi tuh cerah banget ya. Dan juga pendengar, untuk antisipasi tentunya bagi Anda yang sedang berkegiatan di luar ruangan, antisipasi kalau misalnya hujan nanti, itu pastikan Anda membawa jas hujan dan juga payung ya, supaya nanti nggak sakit. Karena pendengar, perubahan musim ini memang kerap membawa dampak kurang nyaman bagi tubuh kita tentunya, mulai dari gejala ringan seperti flu hingga gangguan kesehatan yang lebih serius itu dapat muncul secara tiba-tiba. Those are the things that caught my heart. I love you just the way you are. Dan tentunya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat bahwa masa peralihan musim ditandai dengan dinamika atmosfer yang memicu cuaca ekstrim. Kondisi ini menyebabkan cuaca menjadi tidak menentu, bahkan berubah drastis dalam waktu yang singkat. Di sejumlah wilayah juga hujan dengan intensitas sangat lebat ini dapat terjadi dalam durasi yang singkat. Sementara di daerah lain, suhu udara justru meningkat tajam. Perubahan cuaca yang ekstrim ini juga berdampak langsung pada kondisi tubuh. Banyak orang mengeluh mudah lelah, pusing hingga terserang flu. Dan untuk itu pendengar, para ahli menyebut bahwa perubahan musim dapat mempengaruhi sistem dari pernapasan dan juga daya tahan tubuh. Perpindahan suhu bahkan dari ruangan dingin ke panas juga sudah cukup memicu gangguan kesehatan. Untuk itu tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan suhu. Jika proses adaptasi tidak optimal, maka tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Selain itu juga pendengar, virus penyebab flu ini juga mudah menyebar melalui udara dan juga percikan, terutama saat kondisi cuaca ini tidak stabil. Situasi ini juga membuat sistem imun bekerja lebih keras dari biasanya. Karena itu masyarakat diimbau untuk lebih peka terhadap kondisi tubuh dan melakukan langkah pencegahan sejak dini. Dan itulah pendengar, sedikit informasi mengenai pergantian musim bikin tubuh rentan sakit, yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan lagu Tak Bisa dari Astri feat.

0: Waktunya kentongan.
1: Aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan memicu dan mempercepat terjadinya bencana alam, terutama banjir.
2: Lalu gimana dong?
3: Tetap pantau informasi dengan situasi perkembangan terbaru dari berbagai media yang terpercaya. Simak daerah mana saja yang terkena, mana saja jalan-jalan yang aman untuk dilalui, berlindung di daerah mana, dan apa yang harus dilakukan jika tim SAR memerintahkan meninggalkan rumah. Membawa tas darurat yang berisi barang-barang penting seperti persediaan air, obat-obatan, pembalut, kunci rumah, kunci kendaraan, makanan kering, hingga dokumen-dokumen penting.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
5: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Masih di 105,2 MHz bersama Santi Ari, tentunya pendengar tidak terasa ya. Sudah hampir 5 jam saya Santi Ari menemani hari Anda, itu di hari Sabtu siang hingga sekarang juga menjelang sore. Dan tentunya pendengar, semoga semua informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Dan tentunya pendengar, kita juga akan bertemu kembali di esok hari mulai dari pukul 3 sore hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Saya akan hadir tentunya untuk Anda dalam Denpasar sore ini. Dan tentunya setelah saya juga akan ada rekan saya Fitri Marlinda yang sudah siap untuk menemani Anda hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Santi Ari pamit undur diri. Sekali lagi bagi Anda yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan juga tentunya berjaga-jaga ya, kalau misalnya hujan, semoga membawa jas hujan ataupun payung. Dan tentunya pendengar, saya Santi Ari pamit undur diri. Kita ketemu lagi di besok sore.

0: Denpasar sore ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Masih disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 dan Pasar 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini, hari Sabtu ya, di tanggal 9 Mei tahun 2026 sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan saat ini dari Denpasar sore ini sudah dibuka oleh sebuah lagu dari Bella Gro dengan judulnya Keraguan.

Pendengar, jangan kemana-mana karena dalam 5 jam ke depan Linda akan membagikan informasi-informasi yang tentunya berdasarkan fakta. Lalu juga Linda juga akan memutarkan lagu-lagu nih, lagu-lagu yang sudah dipilihkan langsung oleh MD kita. Dan juga nanti pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung di Dialog Denpasar sore ini, Dialog Green Radio. Jadi pendengar, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, TRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu. Nah,
2: ya Allah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Lihat deh itu.
2: Apa sih?
4: Itu orang itu.
2: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
4: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
2: Ih, kok direkam sih, gimana?
4: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
5: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Ya, pendengar, tadi kita baru saja mendengarkan sebuah lagu dari Oli dengan judulnya Hand on My Own Heart dari Oli Moors ya. Dan tentunya masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya di sini Linda ingin membagikan informasi pertama di Denpasar sore ini nih. Di mana belakangan ini mungkin pendengar juga sudah tidak asing ya dengan yang belakangan ini sering ramai dibahas, yaitu terkait dengan hantavirus. Nah, informasi yang ingin Linda bagikan di sini terkait dengan waspada hantavirus, virus yang ditularkan lewat tikus dan kini mulai jadi perhatian dunia kesehatan. Dikutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan gejala virus ini bisa bersembunyi hingga 2 bulan setelah seseorang terpapar. Oleh karena itu, banyak orang tidak sadar kapan dan dari mana tertularnya. Menurut ahli infeksi dan penyakit tropis IDAI, Profesor Dominikus Husada, bahwa menjelaskan bahwa gejala awal hantavirus mirip seperti flu biasa, mulai dari demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot hingga badan yang terasa lemas, dan tidak ada tanda khusus di awal, sehingga memang sering dianggap sebagai sakit ringan biasa. Namun, kondisi bisa memburuk dengan cepat saat memasuki fase akhir. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih waspada terhadap lingkungan yang banyak tikusnya ya. Nah, kalau menemukan kotoran atau urin tikus di rumah, jangan langsung disapu ya, karena nanti partikel virus bisa berterbangan di udara yang dan juga terhirup oleh manusia ataupun yang tinggal di sana. Disarankan untuk menggunakan cairan disinfektan saat membersihkannya. Jadi benar-benar dipastikan bersih dulu ya, jangan langsung disapu aja. Tentunya yang paling penting pendengar, pastikan rumah tetap bersih dan bebas dari tikus agar risiko penularan bisa dicegah sejak awal. Untuk informasi tadi kami kutip dan tentunya dapat dibaca secara lengkap melalui website resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Gwen Stefani dengan judulnya Send Me a Picture.

0: bekerja tentu kita mendapatkan suatu hal yang baik untuk diri kita. Tetapi ada beberapa orang yang merasakan bahwa suatu pekerjaan merupakan beban yang berat. Kadangkala mereka sudah berupaya dengan sangat keras untuk bekerja, tetapi mereka selalu mendapatkan hasil yang mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dibutuhkan keikhlasan agar kita mampu menghadapi proses kerja dengan baik. Tentunya kita tidak ingin bekerja dalam suasana tertekan, stres, kemudian mendapatkan hasil yang tidak setara dengan tenaga yang sudah kita keluarkan. Tidaklah munafik apabila kita mengatakan kita tidak mau dong bekerja hanya untuk bekerja bakti saja, dalam artian sudah bekerja tapi hasil yang kita dapatkan tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Anak Barito.
2: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak Barito tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

Dengar masih di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita tengah mendengarkan sebuah lagu dari Mahadewi yang judulnya Jauh Semakin Jauh.

Dan di sini Linda ingin kembali menginformasikan nih, dari mana informasi berikutnya datang dari Turki yang membuka peluang besar bagi PMI sektor pariwisata jadi andalan. Tapi pendengar, untuk PMI di sini bukan palang merah Indonesia ya, tapi untuk PMI di sini yang dimaksud adalah pekerja migran Indonesia, khususnya di sektor pariwisata dan industri pendukungnya. Dalam kunjungan kerja ke kota wisata Fethiye, Duta Besar RI untuk Turki, Ahmad Rizal Purnama, menyebut kebutuhan tenaga kerja di bidang hospitality, konstruksi, manufaktur, hingga jasa terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan pariwisata di negara tersebut. Beberapa posisi yang banyak dibutuhkan antara lain yaitu housekeeping, spa terapis, waiter, waitress, kitchen worker, hingga staff hotel lainnya. Kota-kota wisata seperti Istanbul, Antalya, Bodrum, hingga Fethiye menjadi pusat permintaan tenaga kerja asing termasuk dari Indonesia, pendengar. Menariknya nih, perusahaan-perusahaan di Turki mengaku puas dengan kinerja pekerja asal Indonesia dan berharap bisa menerima lebih banyak PMI di tahun mendatang. Saat ini sendiri KBRI Ankara mencatat kebutuhan tenaga kerja Indonesia di Turki mencapai lebih dari 32 ribu orang. Meski peluang terbuka lebar, calon PMI tetap diingatkan untuk berangkat melalui jalur resmi agar hak dan perlindungannya juga tetap terjamin ya pendengar ya. Jadi buat yang ingin bekerja di luar negeri nih, apalagi khususnya untuk sektor pariwisata, mungkin bisa memikirkan Turki sebagai menjadi salah satu tujuan ya, yang karena saat ini peluangnya sedang dibuka dan menjanjikan, katanya seperti itu pendengar. Dan informasi tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Kembali kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Idina Menzels dengan judulnya Baby It's Cold Outside.

0: another drink then.
1: Well, that took a lot of convincing.
2: Waktunya kentongan.
3: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, itu tadi sebuah lagu dari Tiara Andini feat Yovie Widianto dengan judulnya Tanpa Cinta. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Delantis dengan judulnya Lampu Merah. Namun sebelum itu, Linda ingin informasikan juga bahwa nanti pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung untuk berdialog di Green Radio, edisi bersama Astamanah Liang. Tentunya masih bersama saya, Fitri Marlinda, dan nanti kita akan membahas topik yang sedang ramai nih, diperbincangkan nih, apalagi di Bali, terkait dengan pembakaran sampah. Dan apa solusinya ke depannya? Nah, kita tunggu ya, nanti kita akan membicarakan hal tersebut tentunya dengan narasumber-narasumber yang terpercaya. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
4: dan pasar sore ini.
5: Ya, pendengar masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Fitri Marlinda di Green Radio bersama Asta Manahliang Bali, edisi Sabtu 9 Mei 2026 pendengar. Nah pendengar, kalau kita berbicara tentang Bali, kayaknya masih cukup banyak yang bermasalah di Bali saat ini adalah sampah nih. Dan setelah muncul permasalahan sampah, kita kemudian muncul permasalahan baru, yaitu pembakaran sampah. Nah, oleh karena itu pada sore hari ini kita akan membahas terkait dilema pembakaran sampah dan juga solusi berkelanjutannya. Dan untuk membahas hal ini tentunya saya tidak sendiri, karena di studio Pro 1 juga telah hadir narasumber kita pada sore hari ini. Ada Bapak Iputu Gede Indra PSHMPD dari Asta Manalia. Halo Om Swastiastu Bapak, selamat sore.
6: Om Swastiastu, selamat sore Mbak Fitri.
5: Selamat sore Bapak, bagaimana keadaannya pada sore hari ini?
6: Selalu sehat, selalu semangat.
5: Sehat, ya. Selalu sehat, semangat untuk berbagi ilmu dan edukasi ya Pak ya, ya kepada Mbak. Masyarakat pastinya. Nah pendengar, namun sebelum kita lanjutkan perbincangan kita lebih dalam mengenai sampah dan pembakarannya, Lina juga mau informasikan bahwa dialog siaran sore hari ini bisa didengarkan dan juga disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Tentunya bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi, bisa mengirimi pertanyaan melalui WhatsApp di 089 6781 23 830, atau bisa melalui telepon di 0361 222 161, atau bisa juga langsung melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami. Nah, pendengar, kita langsung saja membicarakan nih terkait dengan sampah dan pembakaran sampah bersama Bapak Indra nih. Tapi sebelum kita membahas hal itu nih, ada hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu nih kepada Bapak Indra nih. Pak, untuk membuka dialog sore hari ini, bagaimana menurut Bapak nih melihat kondisi darurat sampah di Bali saat ini nih, khususnya pasca pembatasan TPA Suwung, Pak? Silakan.
6: Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama kita ketahui bersama, sampah ini memang menjadi isu, menjadi masalah di Bali, bukan hanya di Bali tapi di Indonesia.
5: Betul.
6: Tetapi kita menyikapinya harus dengan eling, Mbak. Ya, ya, kita harus mempunyai kesadaran. Karena ini bukan masalah sebenarnya, ini tantangan. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita. Termasuk juga dengan sampah, bagaimana mendisiplinkan kita dalam mengolah sampah kita. Mulai dari pemilahan, itu kuncinya sih. Dari awal saya sampaikan itu kuncinya.
5: Kunci paling utama adalah pemilahan sampah ya.
6: Dan jangan sampai sampah itu dibakar.
5: Betul.
6: Ya. Dipilah dulu, sampahnya dipilah. Ya, mana itu yang plastik, mana organiknya, mana residunya, itu benar-benar dipilah.
5: Betul.
6: Kalau itu dipilah dengan baik, bisa diolah. Nah, kalau sampahnya itu dibakar, itu sama dengan pemusnahan. Nah, kalau dimusnahkan, itu pasti ada bahayanya.
5: Betul.
6: Ini sebelum kita sadar dan sebelum kita disiplin, kita harus tahu bahayanya apa sih kalau sampah itu dibakar.
5: Nah, betul. Itu bahayanya apa sih kalau sampah itu dibakar? Tapi sebelum kita masuk ke arah sana, Pak, kalau menurut Bapak nih, penutupan TPA sendiri apakah membuat masyarakat nih jadi panik yang akhirnya memilih untuk membakar sampah, atau memang masyarakat aja yang lebih mencari hal yang mudah biasanya, Pak?
6: Nah, penutupan TPA itu ya menurut saya pribadi, Mbak ya, itu jangan dijadikan alasan untuk kita membakar sampah.
5: Betul.
6: Itu salah. Yang nyampah itu TPA atau kita?
5: Nah, itu dulu. Benar ya? Ya, yang punya sampah siapa?
6: Yang punya sampah itu kita. Ya, yang punya sampah itu kan dari diri kita dulu.
5: Betul.
6: Ya, kan tidak mungkin orang lain yang disuruh menyelesaikan. Mulai kesadaran dari diri kita. Ayo, sadar dulu. Kita nyampah dari pagi lah. Dari mulai ke pasar. Ya, setidaknya kita bawa keranjang lah, yang hal yang sederhana aja. Kita bawa tas langsung dari rumah.
5: Betul.
6: Belanja, jangan dipakai plastik lagi, plastik yang banyak.
5: Betul.
6: Nah itulah, tiba-tiba kita selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan apalagi pemerintah. Bawa ke TPA lagi, padahal kita, diri kita dulu yang sadar.
5: Betul.
6: Ayo jangan gunakan plastik. ya kemudian sampahnya dipilah dan jangan dibakar, karena kalau sudah terpilah plastik itu kan kalau taruh berikan ke bank sampah kan itu jadi uang, Mbak.
5: Betul.
6: Ini yang harus kita sadari, tidak boleh menyalahkan siapapun, kembali ke diri kita, ayo kita pilah sampah dulu. Itu kuncinya, Mbak.
5: Oke.
6: Ya, nanti bahaya dibakarnya apa kalau sudah tahu baru. Saya dulu juga begitu. Ya, sama juga dengan ya keluarga tetangga juga pikirannya dulu-dulu itu ya udah sampah, samain aja lah. Dibakar-dibakar gitu.
5: Betul.
6: Setelah tahu, ih bahaya sekali nih sampah kalau dibakar, apalagi itu plastik.
5: Betul.
6: Apalagi itu ada timbal, karet, itu bahan sintesis dibakar. Wah ngeri, Mbak.
5: Betul, betul sekali, Mbak. Ya. Nah, tadi kan Bapak bilang dari kesadaran kita pribadi nih, kalau kita melihat kondisi Bali saat ini nih, menurut Bapak sejauh ini apa sih persoalan paling utama nih sebenarnya yang terjadi di Bali terkait sampah? Apakah memang volumenya sampah yang semakin meningkat, sistem pengelolaannya, atau bahkan memang kesadaran masyarakat yang masih minim?
6: Semuanya berandil, Mbak.
5: Semuanya berandil.
6: Semuanya berandil. Ya, jujur, pemilahan sampah yang dilakukan sudah ada peningkatan.
5: Oke.
6: Ya, ini sudah sadar karena aturan juga.
5: Betul.
6: Peraturan gubernur dari Bapak Menteri LH juga datang.
5: Betul.
6: Semuanya, penutupan TPA itu pengaruh sekali. Masyarakat jadi memilah. Setelah dipilah ini diapakan? Nah, ini pertanyaannya nih. Jangan sampai sudah dipilah, kemudian tidak diolah, balik lagi, apalagi dicampur lagi. Nah, inilah semua pihak berandil.
5: Betul.
6: Ya, kalau sudah dipilah, sampahnya diolah. Kalau organik, diolahlah, diproses menjadi pupuk. Udah itu sudah alam leluhur kita sudah memberikan apa namanya warisan kepada kita. Sampah organik, sisa makanan, ranting, daun itu sudah kita jadikan pupuk organik.
5: Betul.
6: Ya, kemudian kalau untuk plastiknya, nah ini yang paling sering ini plastik. Dia udah dilihat ada kardus, ada apa, tangan itu gatel. Tahu-tahunya ngambil korek. Nah, ini yang harus disadarkan, itu plastik itu harus di recycle.
5: Okay.
6: Ya, dimanfaatkan menjadi RDF. Macam-macam itu diolah kembali. Itu plastik sudah pasti itu, Mbak.
5: Okay.
6: Ya, ini yang kesadaran ini. Dan tentunya fasilitas, Mbak. Andil yang kedua itu fasilitas pengolahan sampah.
5: Fasilitasnya.
6: Fasilitas itu ada tempat, ada mesin.
5: Okay.
6: Ya, dan ada orang.
5: Ada.
6: ya, karena nggak semuanya mau kerja di TPS. Itu tidak semuanya, Mbak. Ya, itu perlu kalau dari sisi orangnya. Itu butuh orang yang benar-benar telaten, ya sehat tentunya ya, karena di sana kan namanya tempat sampah kan rawan ya, penyakit macam-macam. Kemudian dia itu punya kesabaran dan kesadaran lingkungan yang melebihi kita rata-rata lah, karena harus mencintai dunia sampah, itu harus dicintai.
5: Betul.
6: Ya, seperti mempunyai kekasih, Mbak. Sampah itu dijadikan pasangan.
5: Nah, waduh, sampah dijadikan pasangan.
6: Kalau begitu, kalau tidak punya kesadaran itu, dia akan malas, tidak akan mau kerja di tempat sampah.
5: Betul.
6: Kemudian mesinnya harus diperhatikan. Listriknya apakah tinggi atau bagaimana? Ini harus benar-benar semua pihak harus memberikan tanggung jawab lah.
5: Betul.
6: Mesin yang benar dengan jenis sampah yang berbeda. Sampah di Kute dengan sampah di Kelungkung itu pasti berbeda.
5: Oke.
6: Sangat berbeda. Ya, Nusa Dua dengan di Karangasem itu berbeda sampahnya. Terus mesin yang dipakai juga harus spesifik juga sesuai dengan lokasinya gitu, Mbak.
5: Betul, betul. Yang sebenarnya tadi ada yang cukup menarik nih, Pak. Semua sebenarnya sampah, sayangilah sampah agar mau bekerja di tempat pembuangan sampah. Itu memang agak sulit ya, Pak, ya. Orang-orang mungkin bukan cuman karena mereka tidak suka atau tidak jijik, kadang pandangan orang-orang sekitar nih, Pak. Nih, pandangan orang-orang sekitar bagi orang-orang pekerja yang di tempat pembuangan sampah itu mungkin masih ada pandangan-pandangan negatif yang lebih membuat mereka akhirnya berkecil hati, Pak, jika bekerja di tempat pembuangan sampah ya, Pak, ya.
6: Nah, ini yang harus dirubah, bagaimana. Betul. Punya proud. punya kebanggaan kerja di tempat sampah. Ini harus ditanamkan ini, Mbak. Yang pertama, saya pernah benchmarking ya ke Taiwan, ya di kota Taichung itu. Ke sana saya lihat pengolahan sampahnya. Memang orang yang bekerja itu benar-benar mereka itu seperti ini ya, kepedulian. Saya berbakti loh kepada lingkungan. Nah itu. Dan yang paling penting gajinya, Mbak. Ini jangan ya, harus dimanusiakan.
5: Betul sekali.
6: Kerja sebagai pemilah operator sampah di TPS itu harus benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai dikasih salary yang gaji yang di bawah. Jangan, mana ada yang mau. Ya. Betul. Udah tempat kerjanya seperti itu. Ya, kita harus memanusiakan mereka.
5: Betul sekali, betul sekali. Nah, sebelum kita membahas tentang pembakaran, ada sedikit yang Linda juga cukup mempertanyakan nih, Pak. Kan sebenarnya sampah itu, kalau yang Linda tahu ada organik, sampah anorganik, sama residu nih, Pak.
6: Ya.
5: Kalau yang anorganik kan yang bisa di recycle ya, yang bisa dijadikan hal lain. Nah, kalau yang residu sendiri sebenarnya nanti penanganannya seperti apa, Pak, biasanya?
6: Ya, untuk residu ini memang sama sekali saya juga mengalami agak berat memprosesnya. Kemudian itu akhirnya kita yang khusus residu, Mbak, ini kalau dari sampah total sampah residu itu paling 10%, Mbak. Kalau misalnya ada 100 kilo sampah, paling residunya tuh 10 kilo. Nah,
5: 10 kilo.
6: Bagaimana membuat sampah ini tidak residu ini dulu? Ya, saya juga lihat, Mbak. Kita makan es krim contohnya, Mbak, ya. Ini yang gelato lah. Nah, gelato. Itu kan ada apa namanya tuh, ada sticknya, Mbak, ya. Kemudian ada cupnya. Nah, ini pas membuangnya tuh kita kadang yang biasa kita lakukan udah selesai makan gelato. Ini contoh ya, example aja nih, Mbak. Langsung buang aja ke tempat sampah. Kita nggak, misalnya sisa gelatonya tuh enggak kita tuang ke tempat organik, maksudnya ke begitu. Karena saya lihat di luar seperti itu, sisanya itu dibuang di khusus tempat sisa makanannya, food waste-nya. Cup-nya juga tersendiri, itu kan dari kertas.
5: Betul.
6: Kemudian yang stick-nya yang dari kayu itu tersendiri juga. Makanya mereka minim sekali residunya. Jadi di recycle. Kalau kita sudah jadi satu residu, ya akhirnya masuk ke insinerator. Itulah dibakar. Nah, dioksin purannya diapakan, itu menjadi kanker kita. Itu yang bahaya, Mbak.
5: Itu tuh yang berbahaya.
6: Nah,
5: sekarang kita masuk nih ke pembakaran nih. Kenapa mungkin pada akhirnya masyarakat merasa cuman asap doang gitu. Masih berasa kayak gitu, asap doang. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nih, Pak, ke masyarakat sebenarnya apa sih yang terjadi ketika melakukan pembakaran sampah tersebut?
6: Baik. Ketika kita membakar sampah, Mbak, apalagi karet, plastik, timbal yang mengandung bahan sintetis itu dibakar, dicampur juga dengan ranting kayu, daun itu. Ini yang pertama gasnya, itu ada gas dioksin puran namanya. Inilah yang sangat berbahaya, yang menyebabkan kita kanker, Mbak. Ini berkepanjangan. Tidak terurai di udara, ini berkepanjangan. Kemudian sisanya itu kan ada abunya, Mbak.
5: Betul.
6: Partikel abunya. Ini yang bahaya ke tanah. Ini yang mencemari tanah kita. Ya, ini bahaya sekali. Nah, berbagai macam penyakit itulah yang timbul. Ya, dari gasnya, dari sisanya pembakaran berupa abu. Itu bahaya sekali. Ini yang tidak disadari oleh masyarakat, kita semua tidak sadar. Paling kita kalau dibakar kan kelihatan langsung asapnya aja kelihatan nih. Di pagi hari nih, ini benar, Mbak, bilang di Denpasar lah, kita jogging pagi, asap di mana-mana. Ya, dampak langsungnya kan sesak sama iritasi, Mbak.
5: Betul.
6: Ini serba salah, mau sehat taunya ngirup oksigen,
5: menghirup asap
6: yang mengandung dioksin puran, mengandung karbon dioksida. Inilah yang kita hirup, bukannya kita sehat, malah kita jadi sakit.
5: Malah sakit, ya, benar, sesak napas.
6: Itu berbahaya sekali, Mbak. Kalau kita membakar sampah seperti itu, Kemudian yang kedua, kita kan bakar sampahnya ini. Padahal itu kan ada value-nya. Ya, kalau plastik itu tidak dibakar, kita pisahkan, kita pilah dengan benar. Itu kan bisa diambil di bank sampah bisa, kemudian kita proses recycle lagi bisa. Itu kan menghasilkan uang, Mbak.
5: Betul.
6: Ini yang menghilangkan value dari sampah tersebut. Ya kalau sudah dibakar semua jadi abu, ya jadi penyakit, Mbak.
5: Jadi penyakit, benar.
6: Nah,
5: nggak bisa jadi uang gitu.
6: Nggak kan? Bisa, nggak bisa.
5: Sama aja kayak bakar uang nanti jatuhnya.
6: Nah, betul.
5: Nah, oke siap, Bapak. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan lebih lanjut mengenai zat-zat berbahaya dari pembakaran sampah dan lain-lainnya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data Nasional Geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Green Radio edisi bersama Asta Manaliang Bali, dan tentunya masih bersama saya Fitri Marlinda, dan juga narasumber kita pada sore hari ini ada Bapak Iputu Gede Indra. Pendengar, sebagai informasi, dialog Denpasar sore ini dapat didengarkan dan juga disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga tentunya di Facebooknya Pro 1 RRI Denpasar. Bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi, memiliki pertanyaan, boleh banget bergabung melalui WhatsApp kami di 089678123830, atau bisa juga melalui telepon kami di 0361222161, atau bahkan bisa melampirkan pertanyaan di live Facebook kami ya. Kita lanjutkan nih perbincangan mengenai sore hari ini. Tadi juga sempat sudah dibahas apa saja sih yang sebenarnya bisa terjadi jika melakukan pembakaran sampah. Nah, pendengar, membakar sampah memang terlihat sederhana ya, namun di balik asap yang muncul ternyata memang banyak banget nih zat-zat berbahaya yang seringkali tidak disadari oleh masyarakat. Nah, Bapak Indra, terkait dengan masyarakat nih, mungkin masih ada masyarakat yang ngerasa, ah, bakar sampahnya cuma seminggu sekali kok gitu, atau dalam waktu nggak sering gitu. Nah, Bapak sendiri bagaimana menanggapi hal ini, Pak?
4: Ya, terima kasih, Mbak Fitri. Ya, memang menyadarkan individu itu memang berat ya, sebuah tantangan. Ini penting sekali lingkungan. Society yang ada itu harus bersama-sama secara kolektif menyadarkan, bahkan memberi sanksi.
2: Okay.
4: Ya, kalau jangan dianggap simple membakar sampah itu. Semuanya instan, dibakar sudah selesai. Ya, ini harus ada kepedulian, berani negur. Minimal berani negur. Ya, harus berani menegur, karena asapnya ini bukan bukan yang di sekitarnya aja yang kena, semuanya kena. Ya. Sisa mikroplastik macam-macamnya nih kena semua, generasi kita yang kena. Disadarkan, sama-sama berikan sanksi sosial yang disepakati. Ya. Kalau sudah sanksi sosial yang kena, apalagi di Bali kita kan ada desa adat.
2: Okay.
4: Ya, itu harus benar-benar dipungsikan.
2: Betul.
4: Dipungsikan, orang membakar sampah kalau memang harus kena denda adat, bagus sekali. Kan orang mikir, kalau sudah desa yang memberikan sanksi, itu akan lebih ini, lebih apa kenanya itu daripada dikenain sanksi, kena denda. Berapa, Kak, pakai rupiah? Kalau udah desa tuh beda lagi. Karena ini sanksi sosialnya tinggi banget.
2: Betul.
4: Ya, nggak bisa di ini. Ini syukurlah kita di Bali. Itu ada desa adat, dipungsikan, diberikan sanksi yang yang membakar sampah. Tetapi sebelumnya diberikan sosialisasi dulu.
2: Betul.
4: Disosialisasikan, disepakati bersama.

0: sama-sama, disampaikan bahayanya, kemudian diberikan solusi. Loh, sampahnya dipilah saja, ini jadi uang. Ini harus saya juga, kalau misalnya ada yang mengedukasi seperti itu, diberikan solusi, saya yakin masyarakat di seluruh Bali itu sangat ini loh Mbak, itu sangat, orang Bali itu terkenal dengan taatnya.
1: Betul.
0: Ramahnya, taatnya, pedulinya itu terkenal, pasti terselesaikan. Tapi kalau kita tidak dipedulikan, hanya diberikan sanksi-sanksi saja, itu bisa itu jadi meboyo jadinya. Kok seperti ini kan gitu. Nah, inilah kita sama-sama semua punya andil. Semuanya tidak bisa kita sendiri, Mbak.
1: Betul.
0: Desa adat, pemerintah, dari Pak Gubernur sudah dari dulu sudah ada aturannya tidak boleh membawa memakai kresek, kemudian membawa tumbler, itu udah bagus sekali itu aturan-aturannya. Sekarang implementasinya, kemudian yang terpenting sampah yang sudah dipilah nih diapakan? Diolah apa tidak? Kalau sudah dipilah tetapi tidak diolah, ya sama saja, Mbak.
1: Didiemin doang.
0: Nah,
1: sama saja.
0: Ya.
1: Oke, sama aja, nanti jadi penyakit juga kalau didiamkan saja ya Pak ya. Nah, kalau misalkan dari pembakaran sampah terus terjadi di lingkungan permukiman, dan tentunya kan Bali, kita tahu bahwa Bali ini kan destinasi wisata yang cukup besar ya Pak ya.
0: Betul.
1: Seberapa besar menurut Bapak dampaknya terhadap kualitas udara Bali ini jika hal ini terus-terusan terjadi?
0: Contohlah ini Mbak ya, Jakarta dengan Singapura. Benar kata Mbak, seperti Mbak sampaikan tuh, Bali destinasi wisata. Hidup kita itu sangat bergantung dengan pariwisata. Jakarta polusi tinggi, asap banyak. Nah, beda dengan kita main ke Singapura. Udaranya
1: seger
0: gimana? Di sana sudah orang kaya, investor mana mau, Mbak? Ya. Orang yang kalau apa namanya bule itu, turis itu kan pasti bawa uang ke Bali, kan orang punya uang. Kalau punya uang, ngapain ke tempat asap?
1: Betul.
0: Bukannya sehat. Mau bulan madu, main ke Bali, asapnya banyak, batal deh, memilih destinasi yang lain. Nah, ini yang harus kita sadar. Kalau kita membakar sampah, bukan hanya kita kena penyakit, tetapi mata pencaharian kita, penghidupan kita di Bali juga terancam.
1: Betul. Jadi semua-muanya akan terkena ya Pak ya?
0: Betul Mbak.
1: Karena bukan cuman warga negara asing, bahkan warga negara Indonesia sendiri yang domestik sendiri akan mulai berpikir, ah kalau misalkan Bali masih seperti ini, mereka akan lebih memilih untuk ke luar negeri dibandingin datang ke Bali.
0: Ya, Gen Z ini Mbak. Kalau udah Gen Z sudah bukan alasan yang lain lagi, bukan lapangan kerja lagi yang diomongin. Jangan sampai alasan asap, alasan sampah yang membuat mereka keluar. Kan sayang banget.
1: Benar banget Pak, ini aduh, makanya harus segera dibenahi nih ya. Masyarakat juga harus sadar. Tadi sampah udah dibilang, sampah adalah tanggung jawab masing-masing. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab pekerjanya saja, tapi sampah merupakan tanggung jawab masing-masing. Nah, Bapak ini sudah ada yang masuk ke dalam WhatsApp kita nih Pak, terkait pertanyaan mengenai sampah. Halo, saya Surya dari Mengwi ya. Kalau masyarakat sudah memilah sampah tetapi akhirnya dicampur lagi saat pengangkutan, bagaimana menyikapi hal tersebut Pak?
0: Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Mbak, semua punya andil ya. Masyarakat sudah memilah, pemerintah harus menyiapkan tempat pengolahannya dan sistem pengolahannya. Ya, tidak, masyarakatnya sudah, saya sampaikan tadi kan, masyarakat sudah benar-benar memilah. Progresnya dari 5 tahun yang lalu, masyarakat Bali itu benar-benar memilah loh, edukasi berkali-kali, ibu PKK juga sangat rajin mengedukasi dan kita laksanakan. Nah, tetapi kalau tidak diolah, tidak ada tempat. Nah, pertama tempat, kalau masih punya kepentingan, ini tidak boleh, tempatnya di sini tidak boleh, menyalahi ini, harus regulasinya begini. Kita sibuk dengan regulasi, tidak punya tempat pengolahan sampah, ya sampahnya yang sudah dipilah itu tidak akan terpilah juga. Kemudian ada tempat sampahnya, TPS 3R-nya ada, mesinnya tidak berfungsi. Ya ini maka semua punya andil Mbak. Kemudian mesin sudah ada, tempat sudah ada, tetapi manusia yang mau mengerjakan di sana tidak ada. Ya kerja sehari, besoknya sudah hilang, nggak mau lagi kerja karena gajinya tidak bagus.
1: Betul.
0: Ini benar-benar harus bekerja sama semuanya, ya masyarakat itu. Kalau menurut saya, Mbak pribadi, masyarakat Bali itu kalau disuruh milah itu pasti dilaksanakan.
1: Betul.
0: Ya pasti dilaksanakan. Ya saya pastikan itu karena mereka nurut dan kita tahu juga sampah ini masalah buat kita, terutama masalah kesehatan. Nah tentunya tempat pengolahan sampahnya inilah yang harus benar-benar harus dipungsikan. Dipungsikan karena mengolah tempat pengolahan sampah itu tidak segampang yang kita pikirkan. Di sana ada biaya operasional bulanan, ya ada listriknya yang harus dibayarkan. Kemudian di sana juga ada SDM-nya, tenaganya yang harus dibayar. Desanya, pagu anggarannya ada nggak? Itu Mbak, cukup nggak? Bukan masalah ada tidaknya, cukup tidak. Nah, kemudian di sana juga ada pengangkutan sampah. Okay. Ya, pengangkutan sampah. Ini masyarakat bayar berapa? Ya, per sekali angkut itu atau per bulan mereka bayar? Itu bayarnya ada yang 30 ribu, ada yang 50 ribu, bahkan lebih, di atas 100 ribu ada. Ini kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Ini sampahnya ini berbeda-beda biayanya. Ya kalau diolah Mbak, udah kita bayar mahal, ternyata bawa lagi ke TPA di open dumping, apalagi dibakar lagi open burning.
1: Sama aja.
0: Bener kata belinya yang dari Mengwi. Itu masyarakat sudah diolah diapakan? Ya dipastikan dalam hal ini siapa pengelola sampahnya, apakah itu swasta, apakah itu pemerintah yang mengolah, benar-benar diolah sampahnya supaya ini jalan semuanya.
1: Betul,
0: Mbak.
1: Betul, dan supaya masyarakat juga kepercayaannya terjaga ya Pak ya.
0: Betul Mbak, dan hasil olahan sampah Mbak harus ada optekernya yang membeli. Itu kan ada hasilnya pupuk organik, harus ada yang membeli pupuk organiknya. Ada taman-taman yang banyak, kayak di sekarang kita di Renon itu kan pupuk organik kan masih dari Jawa Mbak. Iya, maaf ini bukan saya Sarah ya, masih kita kok pupuk organik yang kita berlimpah ada, ini kok masih mendatangkan dari luar. Nah itu
1: padahal seharusnya kita bisa ya Pak.
0: Bisa
1: ya?
0: Kemudian cacahan plastik, RDF dibawa kemana? Disinilah ya, dibantulah dari pemerintah, dibantu. Kita kan tidak punya apa namanya pabrik semen di Bali kan tidak ada. Kemudian yang pabrik-pabrik besar itu tidak ada. RDF itu kalau dibawa ke Jawa, kalau misalnya pengelola swasta yang kecil itu kan nggak mampu. Ini harus dicarikan solusi semua, karena biaya transport sudah pasti habis, belum numpang peri lagi nyebrang kan sampai Banyuwangi sudah habis sudah biaya kosnya. Ini yang harus dibantu, disubsidi atau bagaimana itu. Semua punya andil sehingga suatu saat ini memang berproses Mbak. Kalau semua punya tanggung jawab dan dilaksanakan, pengolahan sampah di Bali pasti tuntas. Dan saya setuju pengolahan sampah berbasis sumber. Kita Bali ini kecil, berbasis sumber, ada desa adat di sana. Saya yakin bisa dilaksanakan. Tergantung ada kemauan atau tidak, itu aja Mbak.
1: Sekali. Ada kemauan atau tidak. Kembali lagi, semuanya harus sadar. Masyarakat semua, segala tingkatan harus menyadari.
0: Semua lini,
1: Mbak. Semua lini harus menyadari hal tersebut. Nah, ini ada lagi yang kedua, Pak. Dari Kak Dewa. Banyak orang bilang katanya sampah organik mending dibakar aja karena cepat habis. Benar enggak, Pak?
0: Aduh, terima kasih Pak Dewa, Bli Dewa. Kalau sampah organik, kalau dibakar, kalau sampahnya basah, sampah organik itu kan ada food waste, bukan hanya daun-daunan, ranting-ranting kering, Jik Dewa ya. Tetapi ini ada food waste-nya. Apalagi di musim hujan kan nggak mungkin dibakar. Nah, kami sudah melaksanakan di Manah Liang, ya kami sudah 3 tahun sebelum rame-rame sampah ini kami sudah laksanakan. Jadi sampah organik itu kita olah dengan prinsip dicacah menjadi partikel yang lebih kecil, kemudian dikasih enzim fermentasi, ya sampai sekarang bisa kita punya mesin 3 jam bisa menjadi pupuk organik. Dari awalnya 3 bulan sampai 6 bulan baru pupuk organik, sekarang sudah 3 jam. Jadi saya sarankan untuk sampah organik wajib diproses menjadi pupuk organik. Apapun caranya, ada dengan diberikan molasi, ya, dengan fermentasi, itu sudah sebuah solusi. Ya, jangan dibakar, karena dibakar inilah asapnya tuh kan bukan main itu, ya. Itu untuk organik. Dijadikan pupuk organik semua.
1: Dijadikan pupuk organik, ya. Jadi bukan dibakar, ya. Dan ini kita bahas masalah bakar sampah, bukan hanya sampah plastik tapi seluruh sampah, tolong jangan dibakar.
0: Betul.
1: Gitu ya, Pak.
0: Betul.
1: Oke. Nah, Bapak, kalau terkait tadi kan dibilang dijadikan kompos nih. Kemarin sempat beberapa aku muncul di orang-orang terdekat tuh bilang katanya kompos bag mereka tuh kemudian muncul seperti hewan-hewan gitu, Pak.
0: Ya.
1: Nah, itu normal nggak?
0: Normal, Mbak. Kan ada jasad-jasad renik, ya. Kemudian ada sisa makanan. Nah, itu kan jadi belatung.
1: Betul.
0: Orang tua kita, Mbak, itu leluhur kita di Bali itu udah sangat wise banget, ya. Itu kita dulu di kampung kita, itu sampahnya dicampur, diaduk, ya. Ada kotoran sapinya, sisa-sisa makanan itu keluar. Keluarlah model-model belatung, Mbak, ya. Ya, kemudian ayam kampung kita tuh itu yang dikorek-korek, Mbak, ya. Ya, dikekeh lah bahasa Bali Utaranya itu. Itu dimakan oleh ayam-ayam kita. Itu gemuk, Mbak. Gemuk, ya. Untuk food waste, Mbak, kita menyikapi, meneruskan warisan nenek moyang kita. Itu untuk food waste, sisa-sisa makanan, itu bisa dimanfaatkan dengan maggot, dengan maggot.
1: Maggot.
0: Ya, maggot itu bisa dikasih makan ayam, ya, bisa dikasih makan lele. Ini kami kerjakan di Manah Liang. Itu lumayan, Mbak. Udah 2 bulan udah gemuk-gemuk banget tuh ayam carunya itu. Gitu. Termasuk lelenya juga tuh. Kita nggak beli pakan lagi.
1: Betul. Udah mengurangi sampah organik, nggak perlu makan beli pakan untuk hewan-hewan kita juga. Bisa banyak sebenarnya, ya, Pak, ya, jalan menuju Roma kalau kata pepatah. Ya, banyak jalan menuju Roma. Nah, banyak jalan sebenarnya untuk mengatasi sampah tanpa harus dibakar. Nah, pendengar, sebelum nanti kita melanjutkan, Pak, ke segmen terakhir, ini ada pesan-pesan yang mau lewat berikut. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
2: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?

0: Permasalahan sampah adalah masalah kita bersama. Semua warga berperan penting dalam pengelolaan sampah rumah tangganya masing-masing. Hal ini menjadi perhatian Gubernur Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, mencakup aturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pergub ini diperkuat oleh Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 tentang pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di desa atau kelurahan dan desa adat. Mari kelola sampah rumah tangga dengan cara kurangi penggunaan barang kemasan dan beralih ke barang yang mudah didaur ulang. Hindari penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah kemudian olah sampah yang mudah terurai. Menyiapkan tempat penampung residu sampah dan setorkan sampah yang tidak mudah terurai secara alami ke bank sampah. Pengelolaan sampah ini dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan desa adat dan atau desa atau kelurahan. Mari bersama-sama hidup bersih sekala niskala. Wujudkan Bali Nangun Satkerti Loke Bali menuju Bali era baru. Iklan ini dipersembahkan oleh...
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Green Radio bersama Astamana Liang. Tentunya masih bersama saya, Fitri Marlinda, dan juga narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Ibu Tugede Indra. Selain itu pendengar, kita sudah memasuki segmen terakhir nih pendengar. Segmen terakhir biasanya kita sudah mulai membahas yang santai-santai nih. Santai-santai, tapi enggak keluar dari topik. Harus tetap sesuai topiknya. Oke, Bapak. Karena sudah memasuki segmen terakhir, kita masih punya waktu sekitar 7-10 menit nih Pak. Ini terkait dengan Astamana Liang sendiri Pak. Untuk pengelolaan sampah sejauh ini, sistem kelola seperti apa yang telah diterapkan Pak?
5: Kami sudah 3 tahun ini Mbak, melaksanakan sistem pengolahan sampah dengan holistik.
4: Dengan holistik?
5: Ya,
4: okay.
5: Kita apa kembali itu? Lagi Mbak, meneruskan apa yang sudah diwariskan leluhur kita. Pertama ya, sampah tentunya kita pilah. Ya, mereka sudah sangat wise, sudah sangat bijaksana leluhur kita Mbak. Itu dipilah ya, sampah organiknya kita pilah, kita cacah Mbak. Sistemnya sekarang kita cacah di, karena kalau dibiarkan masih belum dicacah itu susah Mbak, susah terurai.
4: Susah ya. Terurai.
5: Istilahnya makanan, contoh makanan kan besar nih. Kalau nggak dipotong-potong kan, ini dikasih kuitar, dipotong-potong kan mulut nggak bisa masuk ya. Sekali Mbak.
4: Betul.
5: Ya. Jadi ya udah dicacah, di shredder ya. Jadi dengan crusher kita ini kan dicacah menjadi partikel lebih kecil. Kemudian kita masukkan ke mesin BIOS. Kita ada mesin bioreaktor Mbak dengan kapasitas 2,5 ton untuk 3 jam. Itu 3 jam sampahnya itu masuk dengan bantuan enzim, itu sudah jadi pupuk organik.
4: Oh, wow, 3 ya, jam ya?
5: 3 jam. Jadi kalau 8 jam misalnya tenaga kerja kita kerja, diharapkan itu 5 ton sudah ada lah.
4: 5 ton.
5: Per hari ya, Mbak?
4: Dalam 1 hari, betul.
5: Ya, per hari.
4: Oke.
5: Itu untuk sampah organiknya. Kemudian kan ada sisa-sisa buah apa gitu, Mbak. Itu pakai ekoenzim.
4: Pakai ekoenzim ya.
5: Ekoenzim itu bagus untuk bahan dasar membuat floor cleaner.
4: Okay.
5: Untuk pembersih lantai, kemudian untuk hand soap.
4: Hand soap.
5: Ya, kebetulan saya kan kalau kena yang kimia itu iritasi, kulit saya sangat
4: sensitif.
5: Nah, dipaksalah lah Mbak, sama dengan kita punya masalah sampah kan, dipaksalah sisa-sisa buah itu kita jadikan ini Mbak, hand soap berbasis ekoenzim. Nah, ya astungkare kulit saya nggak iritasi lagi.
4: Okay.
5: Sampai sekarang nggak garuk-garuk lagi lah Mbak. Jadi nggak usah ke perawatan lagi lah.
4: Okay. Gitu. Nggak usah perawatan mahal-mahal.
5: Nggak usah, cukup dengan hand soap yang kita buat dari ekoenzim kita.
4: Okay.
5: Ya, jadi untuk ngepel juga ada, untuk cuci piring juga ada, semua berbasis organik.
4: Okay.
5: Nah, pupuk organiknya juga Mbak, ini lanjut ke pupuk organik. Kita ada lahan di samping TPS kita, kita tanam terong, cabai, ya jagung, sawi Mbak. Di sana itu tumbuh dengan baik.
4: Okay.
5: Ya tumbuh dengan baik, organik jadinya Mbak.
4: Oh.
5: Jadi ya kalau biasa kita makan di tempat-tempat yang organik itu kan mahal Mbak. Nah sekarang kita tinggal petik-petik aja, jadi sudah apa kos hidup itu sudah sangat jauh, sangat turun.
4: Okay.
5: Juga kalau punya polybag di rumah atau sisa botol aqua, galon itu dipotong, dikasih cabai, dikasih tomat, kan bagus juga. Kita punya polybag seperti itu, sudah kita coba Mbak.
4: Betul.
5: Bagus itu Mbak, pakai cabai mahkota.
4: Oh, okay.
5: Itu ya enggak, istilahnya cabai mahal kita petik-petik masih bisa dari sana.
4: Benar, itu juga jadi salah satu tips untuk ketahanan pangan sebenarnya.
5: Nah, memang kesana Mbak.
4: Ketahanan ya, pangan, betul.
5: Ya, memang harus, ya sampah organik ini kita harus ngurus sampahnya harus berproses, harus tarik napas yang panjang, ya nggak bisa instan.
4: Okay.
5: Nah, kemudian yang plastik Mbak, yang plastik sementara kita melting Mbak, itu melting bisa jadi plastik block yang bisa kita manfaatkan berbagai macam apa namanya itu seperti meja, kursi, ya paling standarnya paling bawah lah buat paving block aja lah itu bisa Mbak.
4: Okay.
5: Ya. Ini terus residunya diapakan yang hanya 10% itu Mbak. Nah itu sementara kita ini pakai smokeless incinerator. Ada smokeless incinerator yang apa sudah uji emisi juga Mbak. Tapi kapasitasnya kecil.
4: Okay.
5: Itu kita sampah popok itu kan kita open dulu Mbak. Itu berdaur ulang aja di sana.
4: Okay.
5: Sampai kering itu. Nah itulah menghasilkan abu.
4: Oh.
5: Abunya kita campur dengan pasir dan semen jadi paving block, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Karena dalam 1 ton sampah residu itu kita hitung hanya 30 kilo aja jadi abunya Mbak.
4: Dalam 1 ton hanya 30 kilo aja jadi abunya ya, wow.
5: Nggak terlalu banyak, jadi ya udah kita pakai paving block, ya itu yang bisa kita jadikan jalan petakan itu Mbak, supaya nggak licin.
4: Oke.
5: Okay. Ya. Nah, kemudian ada lagi Mbak, sampah organik ini cacahannya itu kita manfaatkan dengan bantuan cacing.
4: Cacing.
5: Ya, di manah liang kita pelihara Lumbricus rubellus Mbak, jenis cacingnya.
4: Oke.
5: Okay. Itu makan ini, makan sampah organik Mbak.
4: Oh, dia langsung makan sampah organik
5: yang semuanya? Yang sudah hasil fermentasi.
4: Oke. Okay. Oh.
5: Ya itu dimakan ya, kalau dia makan itu seberat tubuhnya dalam sehari. Kalau dia beratnya 10 gram jadi 10 gram dia makan. Kalau kita punya cacing 1 ton 1 ton dia makan sehari Mbak. Nah kotorannya ini jadi kascing dengan sistem permikompos ini Mbak. Jadi kotoran cacing inilah kita sudah punya produknya namanya Indopermi. Inilah yang pupuk premium kita.
4: Okay.
5: Jadi dalam pupuk organik ada kasta tertinggi, kasta tertingginya itu adalah vermikompos.
4: Vermikompos, ya. Okay.
5: Ya, bahasa kerennya vermikompos sebenarnya itu kotoran cacing sih Mbak.
4: Tapi kan cacingnya juga beda jenisnya Mbak.
5: Iya ini cacing. Sama dengan ini Mbak, seperti kopi.
4: Oke, okay. Oh iya, kalo, kopi luwak.
5: Kopi luwak. Nah ini si vermikompos ini, si endopermi ini Mbak, ini kopi luwaknya lah. Kalau komposnya hanya sampai di fermentasi saja dengan bioreaktor, itu ya kandungannya sekian ada hitungannya Mbak. Tapi kalau sudah menjadi vermikompos, nah itu premium Mbak.
4: Okay.
5: Itu jauh ininya. Nah,
4: harganya tinggi ya?
5: Iya, teman-teman yang sudah memakai ini Mbak, teman-teman yang dari pencinta bonsai, kami ada kerjasamanya Mbak.
4: Okay.
5: Mereka udah, wah ini bagus sekali, saya sampai sampai buat nyari baru dapat katanya. Enggak datangkan lagi dari Jakarta, enggak tahu saya belinya di mana. Okay. Cuma di Bali kita sudah ada pupuk permikompos yang kita produksi langsung.
4: Siap, mantap sekali. Bapak Indrana, kita sebagai terakhir nih Pak, nih 1 menit. Kita masih punya waktu 1 sampai dengan 2 menit. Mungkin pesan apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat Bali terkait persoalan sampah agar tidak terus menjadi bom waktu di kedepannya, Pak? Silakan.
5: Ya, pokoknya kalau dari kami, Mbak, masyarakat tetap konsisten untuk memilah sampah sesuai dengan pergub yang sudah dikeluarkan oleh Pak Gubernur, ya itu dilaksanakan, diimplementasikan aturannya itu. Ya walaupun belum terolah secara maksimal, minimal kita ada usaha. Betul. Ya usahanya dari, makanya andil, semua berandil, dari masyarakat sudah berandil. Mudah-mudahan ya pemerintah dengan segala keterbatasannya atau nanti mengambil kebijaksanaan apa, membuatkan kita tempat pengolahan sampah yang benar-benar berfungsi dengan baik, terutama yang di sumber, yang di TPS 3R di seluruh Bali. Itu semuanya bisa difungsikan sehingga kita tidak tergantung lagi ke TPA. Okay. Tidak ada pembuangan ke TPA. Ya paling hal yang terburuk lah, ya residu aja lah yang ke TPA. Seperti organik dan plastik itu sudah selesai ya? Di TPS 3R. Ini perlu masyarakat, ya saya pribadi juga mengajak ke masyarakat, ayo kita tetap memilah sampah dan jangan membakar sampah.
4: Jangan ya. Membakar sampah.
5: Iya, jangan membakar sampah. Kita rugi 2 kali. Ya sampah yang sudah dipilah walaupun tidak diolah sudahlah, itu 1 kerugian. Tapi kalau sampah dibakar udah 2 kerugian. Kita dampak kesehatan kita. Betul. Sekarang belum terasa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita kena kanker, mau ngomong apa lagi? Betul. Kita harus sadar itu, bahwa kesehatan itu penting, jangan sampai sampah membuat kesehatan kita menurun.
4: Betul sekali.
5: Itu Mbak.
4: Oke, siap. Terima kasih Bapak untuk informasi
5: terima dan kasih.
4: Untuk pesan-pesannya yang disampaikan kepada masyarakat luas. Dan pendengar, demikianlah program Green Radio bersama Astamana Lia. Edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Bagi pendengar tentunya yang mungkin terlewat atau ingin mendengarkan kembali dialog sore hari ini, bisa menyaksikan siaran ulang melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya soal kebersihan ya, tetapi juga menyangkut kesehatan lingkungan, bahkan masa depan pariwisata Bali. Kebiasaan kecil seperti memilah sampah dan tidak membakarnya ternyata bisa memberi dampak besar, dan bila dilakukan bersama-sama itu pasti akan menjadi hal yang positif untuk Bali di kedepannya. Semoga dialog sore hari ini menjadi pengingat bahwa solusi persoalan sampah dimulai dari kesadaran kita sendiri. Dengan demikian, pendengar, saya Fitri Marlinda pamit undur diri. Dan dialog sore hari ini kami akhiri dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi. Om.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: itu membantu produknya itu dikenal ke masyarakat. Namun hasil tidaknya pemasaran via digitalisasi sebenarnya balik lagi ke UMKM-nya, apakah dari sisi layanan?
1: Ya, contoh porsi-porsinya adalah rencana kerja anggaran tahunan BPKH yang diajukan ke Komisi 8 untuk subject to be approved.
2: Selamat sore. Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci UMKM berdaya saing di tengah kompetisi global. Badan Pengelola Keuangan Haji pastikan dana haji aman dan sesuai prinsip syariah. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Sabtu 9 Mei 2026, bersama saya Fitri Marlinda.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar, Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini kami awali dengan informasi terkait memperkuat UMKM dengan digitalisasi. Pemanfaatan teknologi digital kini menjadi kunci utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk tetap relevan di tengah perkembangan pasar global. Teknologi digital juga dinilai mampu meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.
4: Digitalisasi bukan sekadar memindahkan tempat berjualan ke media daring, melainkan sebuah strategi untuk membedakan identitas usaha dengan para kompetitor. Kehadiran platform digital terbukti mampu memangkas jarak antara pelaku usaha dengan konsumen, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh ketepatan dalam membidik target pasar. Pelaku UMKM digital Igusti Made Surya Dwipayana kepada RRI menjelaskan, salah satu platform yang paling efektif namun sering terlewatkan oleh pelaku usaha kecil adalah optimalisasi Google Maps. Melalui fitur titik bisnis dan ulasan pelanggan, UMKM dapat membangun kepercayaan publik sekaligus menjaring konsumen potensial yang berada di lingkungan sekitar.
0: Digitalisasi itu membantu produknya itu dikenal ke masyarakat. Namun hasil tidaknya pemasaran via digitalisasi sebenarnya balik lagi ke UMKM-nya. Apakah dari sisi layanan dan produk itu benar-benar siap dalam melayani permintaan yang datang dari digitalisasi tersebut. Platform paling simpel dan mudahnya itu sebenarnya yang paling disarankan adalah Google Maps dulu.
4: Lebih lanjut, Surya Dwipayana menekankan bahwa penguatan UMKM melalui digitalisasi harus dibarengi dengan kemampuan mengevaluasi produk secara berkala. Dengan memahami permasalahan konsumen, pelaku UMKM tidak perlu lagi terjebak dalam strategi perang harga, melainkan fokus pada pemberian solusi dan fitur layanan yang lebih baik.
0: Intinya bagaimana UMKM ini membuat produk atau layanannya masih atau bisa tetap relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh market, sehingga kita nggak lagi yang namanya perang banting-banting harga seperti itu.
4: Melalui integrasi antara layanan yang berkualitas dan strategi pemasaran digital yang terarah, UMKM di Bali diharapkan dapat tumbuh menjadi pilar ekonomi yang mandiri, inovatif, serta mampu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang kian dinamis. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Pemerintah kini sedang menggenjot proses digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu cara untuk memperkuat fundamental mikroekonomi di dalam negeri.
5: Digitalisasi UMKM adalah proses transformasi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM karena digital. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan jangkauan bisnis melalui penggunaan teknologi seperti internet, platform e-commerce dan media sosial. Digitalisasi UMKM adalah upaya untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan manajemen bisnis, mulai dari pemasaran, penjualan, pengelolaan keuangan hingga pelayanan pelanggan. Contoh digitalisasi UMKM meliputi membuat toko online di platform e-commerce, menggunakan media sosial untuk memasarkan produk, menggunakan software akuntansi untuk mengelola keuangan, menggunakan sistem pembayaran online, dan menggunakan aplikasi untuk pengiriman barang. Tantangan digitalisasi UMKM antara lain, keterbatasan infrastruktur dan akses internet, kurangnya literasi digital dan keterampilan teknis, keamanan siber dan perlindungan data, serta tantangan dalam mengadopsi teknologi baru. Dukungan yang bisa dilakukan pemerintah seperti mendorong digitalisasi UMKM melalui berbagai program dan inisiatif, menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan keterampilan digital mereka, serta berupaya untuk meningkatkan infrastruktur digital dan akses internet di seluruh Indonesia.
2: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait memperkuat UMKM dengan digitalisasi.
6: Saya Satya dari Denpasar. Kalau UMKM memanfaatkan digitalisasi, menurut saya peluangnya besar banget. Misalnya promosi lewat medsos yang lagi tren dipakai sekarang kan kayak TikTok atau Instagram. Itu bisa menarik banyak pelanggan, apalagi kan sekarang pakai media sosial gampang.
7: Saya Cahaya dari Petang. Menurut saya, digitalisasi itu penting banget sih buat UMKM sekarang. Soalnya kan orang-orang lebih sering cari barang lewat media sosial atau marketplace gitu ya. Jadi kalau UMKM bisa ngikutin perkembangan digital, yakin sih produk mereka jadi lebih mudah dikenal dan penjualannya juga bisa meningkat.
8: Saya Bagus Nanda dari Badung. Saya melihat digitalisasi membantu UMKM supaya lebih berkembang dan tidak kalah saing. Selain itu, mempermudah promosi, dan sekarang pembayaran juga sudah bisa digital, jadi lebih praktis untuk penjual maupun pembeli. Nah, sekarang tinggal bagaimana pelaku UMKM mau belajar dan mengikuti perkembangan teknologi.
2: Pendengar, digitalisasi dinilai menjadi kebutuhan penting bagi UMKM di era saat ini. Teknologi mampu membantu efisiensi usaha sekaligus memperluas akses pasar. Namun, tantangan masih dihadapi, mulai dari literasi digital, kesiapan SDM hingga keamanan digital. Karena itu, edukasi dan pendampingan dinilai perlu terus untuk diperkuat. Berikut perbincangan Januar Setiaji bersama pengamat sosial Dr. I. Gusti Wayan Murjanayasa terkait penguatan UMKM melalui digitalisasi.
9: Baik, Pak Murjanayasa, berbicara tentang memperkuat UMKM dengan digitalisasi. Dari segi akademisi, melihat digitalisasi UMKM sekarang seperti apa sih, Pak?
0: Di era digital, ini adalah sebuah pilihan ya, yang mau tidak mau kita harus ambil dan kita harus ambil peluang itu. Dan pemerintah sudah sangat concern untuk mengembangkan kebijakan ini sebagai bagian dari peluang untuk mengembangkan UMKM. Jadi, akselerasi digital bagi UMKM itu jadi berpotensi sangat penting. Itu manfaatnya adalah bisa meningkatkan efisiensi operasional mereka. Jadi mereka bisa menghemat ya biaya-biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan pemasaran dan juga bagian-bagian dari proses produksi dan sebagainya. Juga yang sangat penting adalah memperluas akses pasar, jangkauan pasar, termasuk pasar-pasar global yang saat ini juga sangat terbuka dan juga sekaligus mendongkrak daya saing melalui inovasi.
9: Untuk tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi digitalisasi seperti apa, Pak?
0: Oke, di selain tadi ada potensi peluang-peluang, peluangnya tadi yang saya bisa garis bawahi adalah seperti pasar ya, perluasan pasar, go global, dan kemudian yang kedua adalah efisiensi operasional, dan yang kemudian adalah pemasaran secara digital yang sangat masif saat ini, ya, luas sekali, dan kemudian akses finansial. Namun demikian, di balik itu, tantangan besar kita di dalam mengakselerasi digitalisasi khususnya di Indonesia, itu yang pertama itu memang harus kita perbaiki adalah kita harus mengakui digitalisasi digital, literasi digital itu masih relatif ya rendah. Jadi literasi digital masih relatif rendah, dan kemudian yang kedua, infrastruktur kita memang relatif khususnya di Indonesia belum rata ya secara baik. Kemudian persaingan ya ketat sekali, dan juga aspek-aspek keamanan itu mesti memang harus dipertimbangkan berkaitan dengan itu. Nah, yang terakhir penting nih ya adalah keterbatasan SDM.
9: Di Bali apakah sudah berhasil untuk mengaplikasikan digitalisasi UMKM, Mbak?
0: Nah, khusus untuk Bali ini malah bagus sekali ya keberhasilan khususnya digitalisasi akselerasi UMKM di Provinsi Bali itu adalah adopsi terhadap pembayaran digital dan juga e-commerce-nya bagus. Kalau kita lihat Bank Indonesia sudah mengembangkan QRIS yang sudah diadaptasi oleh UMKM termasuk juga para pedagang kita, e-commerce-nya juga untuk promosi dan juga sekaligus untuk fasilitasi perdagangan secara internasional dan kemudian peningkatan akses pasar ya. Yang berikut adalah program akselerasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, ini bagus sekali, seperti program onboarding UMKM Rahayu kalau kita tahu ya.
9: Risiko apa saja yang harus diantisipasi dalam proses digitalisasi?
0: Untuk risiko yang kita hadapi di UMKM itu, orang sekarang masih melihat kekhawatiran ya tentang cyber dari ini. Jadi keamanan dari pemanfaatan seperti QRIS dan kemudian termasuk aspek-aspek lain digital dan khususnya. Nah ini saya kira sangat penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan edukasi literasi terhadap digital ini. Jadi literasi terhadap digital ini hal poin penting, dan kemudian penyiapan SDM yang berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi ini. Jadi itu. Nah kemudian yang kedua, dari aspek pemanfaatan itu juga harus disiapkan aspek-aspek keamanan.
9: Untuk proyeksi ke depan perkembangan digitalisasi UMKM menurut akademisi seperti apa, Pak?
0: Ya, peluang ini kan seperti yang di depan saya katakan. Ini bukan pilihan. Ini sekaligus ada era yang era sekarang itu era digital. Mau tidak mau kita harus ambil gitu. Mau tidak mau. Siapa tidak mengambil atau tidak memanfaatkan yang akan tertinggal. Risikonya di situ. Jadi sekarang makanya pemerintah itu kebijakan digitalisasi ini memang sangat digaungkan termasuk di Provinsi Bali dan juga kabupaten kota di Bali. Salah satu kebijakannya adalah kebijakan digitalisasi. Artinya apa? Artinya adalah kita harus membelajarkan masyarakat UMKM kita termasuk konsumen-konsumen kita untuk memanfaatkan peluang dari digitalisasi.
9: Demikian perbincangan saya bersama pengamat ekonomi Dr. I. Gusti Wayan Murjanayasa SAMSI tentang memperkuat UMKM dengan digitalisasi. Sekian dan terima kasih.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Sementara itu pendengar, Lokapom Buleleng siap mendampingi UMKM pangan mengurus izin edar guna meningkatkan keamanan dan daya saing produk lokal.
11: Kita ingin supaya UMKM ini juga punya perizinan yang sesuai seperti itu.
12: Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Kabupaten Buleleng memastikan siap mendampingi pelaku UMKM pangan dalam proses pengurusan izin edar produk. Pendampingan dilakukan guna meningkatkan keamanan pangan sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di pasaran. Kepala Loka POM Buleleng Rai Gunawan mengatakan saat ini pertumbuhan UMKM pangan di Kabupaten Buleleng terus meningkat. Karena itu pihaknya ingin memastikan produk-produk pangan olahan yang beredar telah memenuhi ketentuan dan memiliki legalitas yang jelas.
11: Di Buleleng ini kan sudah mulai bangkit ya UMKM-UMKM, terutama UMKM-UMKM yang memproduksi pangan olahan. Nah seperti itu, jadi kita ingin supaya UMKM ini juga punya perizinan yang sesuai seperti itu, sehingga produknya bisa dijual sesuai dengan ketentuan, kemudian juga punya nilai saing di pasar tradisional maupun di retail modern.
12: Menurut Rai Gunawan, masih banyak anggapan di masyarakat bahwa mengurus izin edar Badan POM sulit dan memakan waktu lama. Padahal pihaknya justru membuka ruang pendampingan secara intensif bagi pelaku usaha sejak tahap awal. Ia menegaskan pendampingan tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi, pelaku usaha yang siap mengurus izin edar akan dibantu mulai dari pemenuhan persyaratan hingga proses penerapan cara produksi pangan olahan yang baik.
11: Kita akan dampingi terus nih, terutama bagi pelaku usaha yang memang sudah siap untuk mengurus izin edar itu, akan kita dampingi dari nol persyaratan. Apa saja, pemenuhannya seperti apa, disesuaikan dengan kondisi UMKM yang ada seperti itu. Jadi supaya tidak ada anggapan bahwa peraturannya strict banget, ketat banget dan kaku, nggak bisa diatur supaya sesuai dengan keadaan yang ada seperti itu.
12: Melalui pendampingan tersebut, pihaknya berharap semakin banyak UMKM pangan yang mampu memiliki izin edar resmi sehingga produk yang dihasilkan lebih aman, berkualitas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH memastikan dana haji yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman, likuid dan sesuai prinsip syariah. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
13: Anggota Badan Pelaksana BPKH Arif Mupraini di Mataram menyebutkan, total dana yang dikelola BPKH hingga Mei 2026 mencapai Rp180 triliun. Dana tersebut ditempatkan pada berbagai instrumen investasi syariah dengan tingkat risiko terukur. Arif menegaskan, BPKH menerapkan strategi kehati-hatian dengan menjaga likuiditas tinggi. Bahkan, lembaga ini wajib mempertahankan aset likuid minimal 2 kali kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.
1: Yang ngatur porsi-porsinya adalah rencana kerja anggaran tahunan BPKH yang diajukan ke Komisi 8 untuk subject to be approved.
13: Arif menambahkan, dana setoran awal jamaah tetap utuh. Sementara itu, hasil pengelolaan investasi atau nilai manfaat digunakan untuk membantu menekan biaya penyelenggaraan haji. Nilai manfaat tersebut disalurkan melalui 3 mekanisme, yakni subsidi biaya haji agar biaya tidak melonjak, tambahan saldo dalam rekening virtual jemaah, serta penyediaan uang saku atau living cost bagi jemaah selama berada di Tanah Suci.
1: Nilai manfaatnya ini dibagi ke 6 asnaf, pendidikan dakwah, sosial keagamaan, pelayanan haji, kesehatan, sarana perasaan peribadat, ekonomi umat, dan tanggap darurat.
13: Sebagai bagian dari transformasi digital, BPKH juga memperkuat layanan transparansi melalui aplikasi BPKH APPPS. Aplikasi ini memungkinkan jemaah memantau nilai manfaat dan status antrian secara langsung. Arif menegaskan, langkah ini dilakukan dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi keraguan publik terhadap pengelolaan dana haji.
2: Pelaku usaha siap mengelola sampah secara mandiri. Namun, kehadiran pemerintah tetap diperlukan untuk membantu pengusaha khususnya di bidang pariwisata, hotel, restoran, kafe, atau horeka dalam pengelolaan sampah.
14: Di pengusaha, ya memang sudah ada kerjasama dengan pengelola sampah dengan pihak ketiga.
15: Pelaku usaha pariwisata, hotel, restoran, kafe, atau horeka mengapresiasi permintaan Gubernur Bali Wayan Koster agar pelaku usaha melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Salah seorang pelaku usaha pariwisata, Made Badre di Denpasar, kemarin mengatakan pihaknya sebenarnya telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah sejak lama. Namun sebelumnya sampah tersebut belum dipilah seperti yang diterapkan saat ini. Menurut Badre, pihaknya kemudian mencari mitra pengelola sampah lainnya asal Klungkung yang siap menangani sampah secara terpilah. Sejak kebijakan pengelolaan sampah mandiri diberlakukan, pihaknya langsung melakukan pembinaan kepada karyawan agar memilah sampah sesuai jenisnya. Badre mengaku penerapan pemilahan sampah justru memberikan keuntungan karena sampah tidak lagi menimbulkan bau. Ia berharap pelaku industri pariwisata horeka lainnya turut mengikuti kebijakan gubernur dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan sampah.
14: Ya, itu suatu bagian daripada operasional hotel ya. Jadi harusnya tidak membebani itu. Harusnya sudah ada pos.
15: Made Badre mengatakan biaya pengelolaan sampah seharusnya tidak menambah beban operasional perusahaan karena sudah dapat dialokasikan sejak awal perencanaan anggaran. Biaya tersebut bisa dimasukkan dalam perhitungan harga pokok kamar atau harga jasa lainnya. Sementara itu, Ketua PHRI Karangasem Wayan Karyasa mengatakan, pengusaha besar yang memiliki lahan cukup tidak mengalami kendala dalam mengelola sampah secara mandiri. Namun bagi pengusaha kecil dengan keterbatasan lahan, hal tersebut bisa menjadi persoalan tersendiri.
16: Ini kan bagi kami ini yang kecil-kecil gitu, pengusaha yang kecil-kecil bagi yang punya homestay atau punya bungalow atau punya villa kecil atau punya restoran yang kecil atau kafe yang sangat terbatas tempatnya, gimana cara pengelolaan sampahnya ini. Nah, ini yang penting juga dapat perhatian dari beliau.
15: Ia menilai meskipun pengusaha bekerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah tetap perlu memfasilitasi pengelolaan sampah oleh pihak ketiga tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru. Menurut Karyase, pemerintah harus tetap ikut campur dalam pengelolaan sampah dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha.

0: penguatan mental. Kegiatan ini menjadi langkah awal pemanasan insan olahraga Kabupaten Lumbung Beras menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali 2027 di Buleleng.
1: Secara garis besar itu berhubungan dengan aspek fisik dan mental.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan menggelar workshop manajemen organisasi dan penguatan mental. Kegiatan tersebut berlangsung 8 hingga 9 Mei 2026 di Gor Debes Utara Tabanan. Workshop ini diikuti 92 peserta dari 46 cabang olahraga di bawah naungan KONI Tabanan. Ketua Umum KONI Tabanan Imade Nurbawo dalam sambutannya saat membuka workshop menegaskan pentingnya manajemen organisasi dan penguatan mental bagi atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya membina organisasi olahraga yang profesional, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mendukung visi Pemkab Tabanan menuju Tabanan era baru, aman, unggul, dan madani.
1: Perlu dikembangkan adalah kehadiran KONI dalam memberikan dukungan administrasi dan data khusus. Jadi dukungan administrasi dan data khusus. Semua itu, semua materi hari ini, baik aspek manajemen dan mental tentang hipnosport, kita coba apa dampaknya di Porprov 2027.
2: Made Nurbawo mengingatkan setiap cabang olahraga wajib mengetahui analisis SWOT, yakni kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi dalam mengelola organisasi dan meraih prestasi dalam setiap event. Hal itu penting karena prestasi atlet tidak boleh berhenti hanya di tingkat daerah atau provinsi saja, melainkan harus go nasional dan internasional.
1: Bagaimana kabupaten kota di Bali bersama mencetak atlet-atlet nasional? Ingat ya, kata kuncinya bersama mencetak atlet menuju ajang event olahraga nasional. Artinya kita tidak lagi persaingan itu sebatas kabupaten kota, tidak lagi persaingan itu sebatas porja, porprov. Karena di porprov itu masih level pembinaan prestasi, barometer pembinaan prestasi. Puncaknya adalah pon, puncaknya lagi adalah go internasional gitu.
2: Workshop pada hari pertama berlangsung lancar, di mana peserta memperoleh banyak materi dari 3 narasumber kompeten, masing-masing Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan, I Gusti Putu Widi Antara, dengan materi manajemen organisasi berbasis aplikasi. Sekretaris Umum KONI Tabanan I Gusti Agung Gede Ari Wirawan Wetan menyampaikan materi perencanaan strategis atau renstra dan penyusunan program kerja, serta Ketua Umum KONI Tabanan Imade Nurbawo menyampaikan materi analisis SWOT organisasi olahraga. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.
0: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci UMKM berdaya saing di tengah kompetisi global. Badan Pengelola Keuangan Haji pastikan dana haji aman dan sesuai prinsip syariah. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: dan Pasar sore ini. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola
1: dan cinta merdeka. Trivia Piala Dunia RRI. Bola di Piala Dunia itu bukan sekedar bola. Dia punya nama, karakter, bahkan kepribadian. Di setiap FIFA World Cup, bola resmi selalu punya identitas unik. Salah satu yang paling terkenal adalah Brazuca, bola resmi tahun 2014 di Brazil. Nama Brazuca dipilih lewat voting publik, artinya semangat dan gaya hidup khas Brazil. Desainnya penuh warna, mewakili energi, musik, dan budaya sepak bola jalanan. Dan menariknya, para pemain sering bilang karakter bola itu mempengaruhi permainan. Pantulan, arahnya, bahkan cara melayang di udara, semua bisa jadi penentu gol atau tidak. Jadi, kalau kamu melihat gol spektakuler, ingat, bukan cuma pemain yang jago, bolanya juga ikut berperan. Mulai sekarang, coba perhatikan bolanya juga, bukan cuma pemainnya. Karena di Piala Dunia, bahkan benda kecil pun bisa jadi bagian dari sejarah besar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber

mendengar masih di 105,2 FM Pratata Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Fitri Marlinda di sini yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah.

Dan pendengar, tadi kita sudah mendengarkan juga Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama saya. Dan saat ini kembali lagi di Denpasar sore ini. Let's go, let's go. Dan tentunya saat ini kita sedang mendengarkan sebuah lagu dari Boyz II Men dengan judulnya As Long As I'm With You.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh. Bergaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
2: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
1: Oh.
2: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
1: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tidak terasa sebentar lagi kita akan mendekati pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita menghentikan aktivitas sejenak untuk mendengarkan Puja Trisandya.

tenana kakabehan. Rewa kasang wenang tekita pratiak sukir lan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

baik bagi laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci.

Ya, 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya masih di Denpasar sore ini bersama saya Linda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan beberapa saat lagi. Sudah mau jam 7 ya, sudah mau jam 7 nih. Berarti masih ada waktu sekitar 1,5 jaman ya. Dan pendengar tadi kita juga sudah mendengarkan azan maghrib nih. Jadi bagi para pendengar yang beragama muslim, yang beragama Islam, muslimin dan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

105,2 FM Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Mendengar sebuah lagu dari Asila Maisa dengan judulnya Jadilah Tuan Putri, kini tengah menemani ruang dengar Anda.

Itu dia tadi pendengar sebuah lagunya. Dan berikutnya di sini Linda ingin membagikan kembali sebuah informasi mengenai tim SAR yang menghadapi aktivitas vulkanik saat melakukan pencarian pendaki di Gunung Dukono. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 3 pendaki yang hilang di kawasan Gunung Dukono pada Sabtu 9 Mei 2026. Proses pencarian berlangsung di tengah aktivitas vulkanik gunung yang masih cukup tinggi. BPBD Halmahera Utara menyebut seluruh personel harus bergerak secara hati-hati karena kondisi di lapangan cukup berbahaya. Operasi pencarian pun mengikuti rekomendasi dari pos pengamatan gunung berapi. Sebelumnya, tim sempat mendeteksi keberadaan 2 warga negara asing di sekitar area dekat bibir di kawah utama. Namun, pendengar, evakuasi belum bisa dilakukan karena medan yang ekstrim dan adanya peningkatan aktivitas vulkanik termasuk erupsi dan juga lontaran lava pijar. Sementara itu, 1 pendaki asal Indonesia masih terus dicari. Tim SAR kini mengoptimalkan pencarian dengan dukungan personel dan tentunya logistik tambahan. Hingga saat ini, status Gunung Dukono sendiri masih berada di level 2 atau waspada. Dan masyarakat serta pendaki juga dihimbau untuk tidak mendekati radius 4 km dari kawah aktif demi keselamatan bersama. Itu dia tadi pendengar informasi yang kami kutip dari salah satu artikel yang telah terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Anggun dengan judulnya Yang Kutunggu. Selamat mendengarkan.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata teman gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
4: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
5: muah, muah. Pagi, Gea.
4: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
5: Humble sekali ya, si Gea.
6: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja kapan saja gitu?
7: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
6: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
7: Ih, enggak gitu juga
6: selamat
7: kali.
6: Selamat pagi.
7: Ih, Roman,
6: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
7: Ih, Roman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial sebuah video yang menarasikan Indonesia akan mengenakan tarif tol air bagi kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Bahkan disebut telah mengirim 12 kapal perang ke kawasan tersebut mengikuti langkah Iran di Selat Hormuz. Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo menemukan bahwa video yang beredar bukan terkait kebijakan pungutan kapal asing di Selat Malaka. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens, video tersebut identik dengan tayangan kanal YouTube Official iNews pada Desember 2024 yang mendokumentasikan latihan operasi laut gabungan atau LATOP Slagap 2 tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Jawa Tengah. Mavindo menjelaskan, memang sempat muncul wacana mengenai kemungkinan pemungutan pajak jalur pelayaran di Selat Malaka yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun, pernyataan tersebut masih sebatas gagasan dan bukan kebijakan resmi pemerintah Indonesia. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap terikat pada United Nations Convention of the Law on the Law of the Sea atau UNCLOS yang menjamin hak lintas damai bagi kapal asing di wilayah perairan internasional. Dengan demikian, klaim bahwa Indonesia sudah memperlakukan tarif bagi kapal asing yang melintas di Selat Malaka adalah menyesatkan. Video yang digunakan merupakan dokumentasi latihan militer lama dan tidak berkaitan dengan kebijakan pungutan kapal asing. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Dan pasar malam ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola
4: dan cinta merdeka. Trivia Piala Dunia RRI. Apa yang kamu butuhkan untuk jadi hebat di Piala Dunia? Banyak pemain bintang atau cukup satu momen ajaib? Tahun 2018, dunia dikejutkan oleh satu negara kecil, Kroasia. Negara dengan populasi sekitar 4 juta orang, dipimpin oleh Luka Modric, mereka melangkah pelan tapi pasti hingga ke final. Mengalahkan tim-tim besar, melewati drama adu penalti, dan menunjukkan satu hal penting, ukuran negara tidak menentukan ukuran mimpi. Walaupun akhirnya kalah dari France National Football Team, perjalanan mereka sudah cukup untuk menginspirasi dunia. Karena di FIFA World Cup, yang kecil bisa mengalahkan yang besar, yang tidak diunggulkan bisa jadi legenda. Jadi, jangan buru-buru meremehkan tim manapun, karena siapa tahu, tim yang kamu anggap underdog justru sedang menulis sejarah.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saat ini kita sudah memasuki Denpasar malam ini ya, karena sudah memasuki pukul 7 lebih 13 menit nih. Dan saat ini kita tengah mendengarkan sebuah lagu dari Alicia Keys dengan judul Better You, Better Me.

sambil mendengarkan lagu, sambil berbagi informasi. Dan informasi berikutnya yang ingin Linda sampaikan mengenai ratusan ribu guru non-ASN yang masih belum masuk penataan ASN nih pendengar.

Pemerintah menemukan sekitar 237.000 guru non-ASN belum masuk dalam proses penataan aparatur sipil negara atau ASN. Kondisi ini dikhawatirkan bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah negeri. Dirjen GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani mengatakan bahwa seluruh guru tersebut masih tercatat aktif di sistem Dapodik dan hingga kini masih sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah di berbagai daerah. Pendengar, masalah ini muncul setelah pemerintah menjalankan penataan pegawai non-ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN. Namun, ternyata di lapangan, banyak sekolah negeri masih bergantung pada tenaga guru honorer untuk menjaga proses pembelajaran tetap berjalan. Oleh karena itu, pendengar, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk sementara tetap mempertahankan guru non-ASN. Pemerintah juga menegaskan yang dihapus adalah status non-ASN-nya, bukan profesi gurunya. Dan saat ini skema seleksi ASN untuk kebutuhan guru nasional masih terus dibahas agar sekolah tidak kekurangan tenaga pendidik selama masa transisi berlangsung. Untuk informasi tadi Linda kutip dan tentunya dapat dibaca secara lengkap pada laman resmi kami di rri.co.id. Kembali kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Reza dengan judulnya Aku Wanita. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Tentunya masih di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi di Denpasar malam ini bersama saya Fitri Marlinda. Pendengar berikutnya, Linda ingin kembali membagikan sebuah informasi yang datang dari mancanegara nih, di mana Iran ancam serang balik blokade Amerika Serikat di wilayah lautnya. Dikutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas, pendengar. Parlemen Iran menegaskan akan membalas secara militer jika Amerika Serikat melakukan blokade laut terhadap wilayah Iran. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ali Hazarian, menyusul serangan yang dilakukan militer Amerika Serikat terhadap sejumlah target Iran. Sebelumnya pendengar, Komandan Pusat Amerika Serikat mengaku melakukan serangan sebagai balasan atas aksi yang disebut menyerang pasukan Amerika Serikat. Namun pihak Iran menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata. Situasi kemudian semakin memanas setelah Iran dilaporkan merespon dengan menyerang kapal-kapal Amerika Serikat di kawasan Selat Hormuz, jalur penting perdagangan minyak dunia. Dan hingga kini pendengar, ketegangan kedua negara masih terus dipantau karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah serta jalur perdagangan internasional. Itu dia tadi informasi yang Linda kutip dari antaranews.com. Pendengar, tapi kita tetap doakan ya, semoga perang ini dapat segera selesai, dapat segera berdamai, enggak usah balas-balasan serangan ya. Kalau balas-balasan, kapan selesainya, kapan berdamainya? Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari John Lennon dengan judulnya Imagine.

Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: pendengar, sebuah lagu dari Leodra dengan judulnya Terlalu Cinta feat dengan Yofi baru saja mengudara menemani ruang dengan Anda. Dan pendengar, tidak terasa waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 7:55 waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya di sini saya Fitri Marlinda harus pamit undur diri. Pendengar, sebelumnya Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah dengan setia, selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, dan juga terima kasih kepada para pendengar yang tadi juga sudah sempat bergabung ya di dialog sore ini. Dan selain itu, Linda juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Semoga informasi yang Linda bagikan bisa menambah ilmu, menambah wawasan bagi kita semua, dan juga lagu-lagu yang sudah kita putarkan dapat menghibur waktu Anda pendengar. Dan selain itu, kita akan berjumpa kembali di hari Senin pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Terus dengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, melalui terestrial di 105,2 FM atau melalui aplikasi RRI Digital, atau bisa juga melalui live streaming di website kami di rri.co.id pendengar. Jangan kemana-mana karena berikutnya rekan saya Dharma Chandra nih sudah sangat siap menemani ruang dengar Anda sampai dengan pukul 12 malam nanti pendengar. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2020. 22, karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan akan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, investasi untuk membersihkan daerah. Banyak kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dibagi dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
9: Kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas sarannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
8: kosgati. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadain. Ain.
11: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269, disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
12: Ayan. Iya, Ayan.
11: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
13: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
14: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
13: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml.

0: di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jamaah di kota suci Makkah dan Madinah Al Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan teriknya matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram, dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan dengan saat ini kami berada di gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa disampaikan kondisi di Maguwoharjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan gak informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion, karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter

0: yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Mago Harjo Sleman Yogyakarta. Ini Abdul Lidl oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya, masih disiarkan langsung dari Hayam Buruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam semua para pendengar dimanapun Anda berada. Sekarang malam ini bersama saya dalam rangkaian Denpasar malam ini, Dharma Chandra dan juga operator Wayan Switra akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti tengah malam ya, jam 24.00 kurang sedikit aja. Dan tentu saja saya juga menyiapkan berbagai musik nanti yang mau request lagu boleh sekali. Ya, nanti di 0896-7812-3830 atau nanti di 0361-222-161. Seperti biasa, nanti yang mau request lagu, mau salam-salam boleh nanti di Senandung Malam ya. Tapi sebelum di Senandung Malam ya, nanti kita dengar dulu ya, ada tanya jawab agama Hindu dengan judul Kiat Memilih Pasangan dalam Perspektif Hindu oleh Imade Marjana dan juga I Putu Agus Ade Grantika. Lalu setelah itu ada drama radio persembahan dari RRI Cirebon yaitu berjudul Aspal dan Air Mata. Baru nanti kurang lebih jam berapa ya? Ya, jam 9:30 ya. Kurang lebih nanti jam 9:30 nanti kita sudah masuk di Senandung Malam ya, sesi pertama ya, oke. Nah, sesi pertama nanti lagunya masih bebas ya. Tapi memang karena sesi pertama lagunya masih bebas, biasanya nelfon banyak nih. Jadi nanti jangan sampai ketinggalan ya. Mungkin nanti yang sesi pertama 4 penelpon nanti ya. Nanti boleh 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak
1: bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.

0: Om Swastiastu para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada. Kembali bersama kami, Iputu Agus Adi Grantika, dalam program Dialog Interaktif. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pranikah dalam pandangan agama Hindu. Jadi, dalam kesempatan ini, telah hadir bersama kami, yaitu narasumber yang akan memberikan pencerahan, yaitu seorang penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, yaitu Bapak Imade Marjano. Om Swastiastu Bapak, selamat datang di RRI Denpasar.
1: Om Swastiastu, terima kasih dan senang sekali bisa hadir dan berbagi dalam kesempatan hari ini.
0: Gimana kabarnya Pak hari ini?
1: Baik.
0: Ya, untuk hari ini sudah siap ya untuk memaparkan tentang pranikah dalam ajaran Hindu ya.
1: Ya.
0: Nah, untuk belakang ini ya, sebelum membahas terkait pranikah, jadi ada fenomena perceraian ya. Jadi ini sudah barang tentu berkaitan dengan pranikah, yaitu perceraian ya.
1: Yeah.
0: Khususnya di dalam umat Hindu, itu sebenarnya apa sih faktor utamanya yang terkait dalam pranikah itu, bimbingan pranikah itu?
1: Baik, terima kasih Bapak Adi atas pertanyaannya yang sangat bagus ya. Memang akhir-akhir ini ya, dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, banyak kita lihat baik melalui media sosial ya, terkait dengan berita-berita perceraian. Yang mungkin ya, kalau dulu kita belum teknologi informasi sangat berkembang seperti sekarang, mungkin kita jarang mendengar, jarang melihat ya, tentang berita-berita tentang perceraian. Dan seperti ini kan. Memang benar, berdasarkan berbagai penelitian juga yang dilakukan ya, sekarang ini banyak sekali dari generasi muda yang telah menikah nih ke bercerai. Dan bahkan ya, bahkan yang menuntut cerai adalah dari pihak yang wanita.
0: Wanita gitu.
1: Nah, tapi dari itu, dari kasus-kasus itu bisa kita lihat ada beberapa faktor yang menentukan atau mendukung terjadinya perceraian tersebut gitu ya. Penyebab perceraian itu ada banyak ya. Banyak, antara lain itu perselisihan dan pertengkaran yang mungkin dipicu oleh kekurangan pemahaman berdua. Artinya mereka belum memahami kekurangan dan kelebihan dari pasangan mereka masing-masing. Nah, itu juga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Lalu ada juga yang kedua Pak Ade, masalah ekonomi. Ekonomi yang kedua. Artinya pernikahan yang dilakukan, boleh dikatakan kalau pernikahan dini ya, pernikahan dini yang dipikir nih ke kesiapan ekonominya kurang. Kesiapan ekonominya kurang. Jadi begitu mereka menemukan masalah ekonomi di dalam pernikahan, mental mereka belum siap. Nah, jadi inilah juga yang memicu terjadinya perceraian.
0: Benar. Yang ketiga apa Pak Madi?
1: Yang ketiga nih ke ada kekerasan dalam rumah tangga atau kita sebut dengan KDRT. Inilah juga yang memicu perceraian, karena masing-masing dari pasangan itu belum bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangannya. Maka egonya masih berjalan, tidak ada mau yang mengalah, maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Inilah yang memicu terjadinya perceraian.
0: Ya. Berarti ada tiga, baru aja tiga ya.
1: Ada empat dan ada yang kelima. Yang tadi sudah disinggung sedikit bahwa penyebab perceraian itu adalah pernikahan dini yang belum matang secara mental. Nah, ini
0: berarti belum mentalnya matang. Belum siap ya untuk.
1: Benar, mentalnya belum itu. Siap. Artinya di saat mereka muda, sebelum mereka menikah, mungkin kebiasaan mereka belum bisa ada masalah yang diterima atau dihadapi. Tetapi setelah mereka menikah, itu masalahnya sangat kompleks ya, sangat banyak. Sehingga mereka belum siap menerima permasalahan-permasalahan yang ada, maka inilah juga yang bisa menyebabkan suatu perceraian. Nah, yang kelima nih, ada perselingkuhan. Nah, perselingkuhan artinya seperti yang Tiang jelaskan tadi, seharusnya yang orang yang menikah itu sudah harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangannya, sehingga perselingkuhan ini seharusnya tidak terjadi.
0: Ya,
1: mungkin seperti ini ke.
0: Selain itu, kalau dilihat dari persoalan adat, apakah ada ini Pak Made?
1: Persoalan adat di dalam suatu perkawinan yang menyebabkan perceraian seperti ini ke?
0: Ya,
1: benar. Ada istilah tekanan sosial. Ada tekanan sosial yang dihadapi oleh pasangan yang baru menikah. Karena kita notabene-nya adalah beragama Hindu, kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya adat.
0: Adat, ya.
1: Nah, yang namanya adat. Kalau di masa kita belum menikah, mungkin kita tidak terlalu peduli dengan kegiatan adat, karena di adat itu banyak adek. Ada ngayah ke pura, ada kita metulung istilahnya ngopan ke pisage ke tetangga. Tetapi karena ya kita kurang memperhatikan itu, ini juga menjadi sebuah beban.
0: Menjadi dianggap sebuah beban.
1: Dianggap sebuah beban. Tetapi ini bisa dihindari kalau memang kita sudah mempersiapkan mental kita sebelum menikah.
0: Ya, seperti ini. Siap. Nah, untuk selanjutnya dari sisi hukum. Nah, bagaimana khususnya dalam perkawinan Hindu di Indonesia itu dalam sisi hukumnya?
1: Baik, terima kasih. Aspek hukum, ya. Pernikahan, karena kita adalah masyarakat Hindu yang mempunyai atau ada juga di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu ada yang disebut dengan hukum nasional dan juga hukum adat.
0: Nah, ya.
1: Dari hukum nasional, Ike, ada yang dibuat undang-undang perkawinan. Nah, undang-undang perkawinan itu adalah undang-undang yang mengatur tentang bagaimana batasan umur dan lain sebagainya bagi pasangan yang mau menikah. Nah, seperti ini, Ike. Ini juga untuk menghindari munculnya perkawinan-perkawinan yang boleh dikatakan tidak jelas, karena yang menentukan perkawinan ini sah atau tidaknya secara nasional apabila sudah memiliki yang namanya akte perkawinan. Nah, hukum nasional undang-undang perkawinan yang pertama itu adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sudah dirubah deh, ya Ade, sudah dirubah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini mengatur bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan dan atau dicatat secara resmi dengan akte pernikahan atau akte perkawinan, ya, dan menetapkan bahwa umur untuk menikah di undang-undang nomor yang perubahannya yang nomor 16 tahun 2019 nike adalah yang wanita dan yang laki-laki nike harus dia berumur 19 tahun.
0: Ya.
1: Nah, harus berumur 19 tahun. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, yang kekal, dan menghindari perceraian-perceraian tadi seperti nike ade.
0: Ya. Kalau di Hindu disebut dengan keluarga sukinah.
1: Yang di Hindu disebut dengan keluarga sukinah. Ya, nike. Bahwa poin-poin di dalam undang-undang perkawinan itu adalah sahnya sebuah perkawinan dilakukan jika masing-masing pasangan itu dia memiliki kepercayaan yang sama. Kepercayaan yang sama dulu. Artinya kalau kita berbicara dengan kepercayaan atau agama, maka yang boleh menikah adalah apabila mereka sudah memiliki keyakinan yang sama. Tetapi kalau belum memiliki keyakinan yang sama, kalau kita berbicara di Hindu, maka harus melaksanakan yang namanya sudiwadani. Ya, sudiwadani untuk adalah suatu upacara masuk agama
0: Hindu.
1: Nah, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa batasan di dalam undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 itu adalah 19 tahun. Nah, lalu ada persetujuan dari kedua belah pihak. Artinya perkawin itu tidak boleh dipaksa.
0: Tidak boleh sepihak.
1: Harus sesuai dengan persetujuan bersama. Nah, dan itu juga di dalam undang-undang tersebut juga menjamin hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri, ya. Sebagai seorang suami dan istri, di mana yang secara umum adalah pasangan suami istri harus bisa saling melindungi, saling menafkahi, dan seorang istri juga harus bisa mengatur rumah tangga, dan keduanya ini harus berjalan dengan seimbang sehingga terciptanya suatu perkawinan yang bahagia
0: gitu.
1: Nah, seperti ini ke Pak De.
0: Jadi suami itu wajib melindungi dan menafkahi istri,
1: gitu, ya, harus wajib dia menafkahi dan melindungi keluarganya, istrinya, anaknya.
0: Gitu. Ya baik, untuk dampak kayaknya biasanya dampak yang muncul setelah perceraian itu bagaimana sih, Bemade, untuk dilihat dari sisi agama Hindunya?
1: Baik, terima kasih Pak De. Dampak perceraian, kita berbicara sekarang tentang dampak perceraiannya. Nah, kita lihat di lapangan, mungkin Pak Ade juga mungkin pernah melihat teman atau saudara yang ada yang cerai seperti ini, guys. Mungkin masalahnya sangat sangat kompleks sekali, sangat banyak. Yang pertama mungkin mengenai hak atau asuh
0: anak.
1: Nah, ini menentukan juga anak, karena kita di Hindu menganut sistem kepurusan, ya. Di dalam perceraian Hindu niki harus dipahami dulu siapa yang menjadi pengasuh anak kita nanti. Nah, niki yang harus kita ketahui. Lalu ada pembagian harta.
0: Kedua, pembagian harta, ya.
1: Pembagian harta serta status adat. Karena di dalam perkawinan Hindu, setelah kita menikah ada istilah mepamit. Masuk dari yang wanita masuk ke yang adatnya yang laki-laki. Nah, setelah perceraian atau adanya perceraian ini, kemana kita akan pergi yang wanitanya? Karena kita menganut sistem kepurusan, berarti kita menganut sistem laki-laki. Kalau dia laki-lakinya, dia tetap di rumahnya, tetapi bagaimana dengan yang wanita,
0: ini
1: yang menjadi permasalahannya? Ya. Makanya inilah yang perlu dihindari sebenarnya, gitu. Dan yang wanita ini bisa kehilangan hak adatnya, sehingga status yang wanita ini menjadi tidak jelas. Kalau dari pihak yang wanita dengan lapang dada mau menerima daripada yang wanita ini kembali ke rumah pacang istilahnya, itu tidak masalah.
0: Ya.
1: Tetapi kalau nanti ada permasalahan atau dari pihak keluarga pacang tidak mau lagi menerima, di sini permasalahannya perceraian itu bagi yang wanita. Ya, mungkin seperti itu.
0: Jadi yang pertama itu ada hak asuh karena ada asuh anak. Kemudian jadi status adatnya. Selain adat juga ada
1: pembagian hartanya.
0: Masuk juga puronya itu, status sosialnya juga akan dipertanyakan katanya.
1: Benar.
0: Makanya dengan dampak itu, kita sebagai umat Hindu tentunya agar menghindari namanya perceraian gitu.
1: Benar, harus dihindari yang namanya perceraian itu, karena sudah diatur juga di dalam undang-undang bahwa sebisa mungkin pernikahan itu dilakukan satu kali.
0: Seperti itu. Nah, baik Pak Made, untuk bagaimana melihat kondisi ini? Nah, tentunya bimbingan pranikah menjadi sangat penting jika terjadinya permasalahan tersebut. Bagaimana pandangan dari sisi agama Hindu tentang hal tersebut, khususnya dalam bimbingan pranikah?
1: Ya, baik, terima kasih. Setelah kita mengetahui dampak dari perceraian yang memang tidak ada dampak bagusnya seperti itu, maka untuk menghindari hal-hal seperti itu, perceraian ke, maka bimbingan pranikah ini sangat penting
0: kita
1: ketahui. Untuk mengetahui bagaimana, karena banyak anak muda kita dia menikah tidak memperhitungkan apa yang akan dilakukan ke depan atau dampaknya. Artinya bukan pernikahan itu di dalam Hindu memang sebuah keharusan, tetapi paling tidak kita harus juga mempersiapkan mental, spiritual, dan juga persiapan ekonomi sebelum kita melaksanakan
0: pernikahan itu.
1: Nah, di dalam agama Hindu perkawinan itu kita sebut dengan wiwaho. Ya, adalah suatu yang suci yang merupakan bagian dari dharma, karena kita mengenal ada catur asrama, empat tahapan kehidupan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah brahmacari, itu adalah masa menuntut ilmu. Yang kedua adalah grahasta asrama. Nah, disinilah
0: pernikahan
1: rumah
0: tangga.
1: Ya, di sini masa pernikahannya setelah grahasta asrama ada brahmacari, grahasta, wanaprastha dan biksusuka. Nah, seperti ini ke tahapan yang harus kita laksanakan sebagai seorang agama Hindu. Nah, wiwaha dalam agama Hindu adalah sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri, ya, untuk membentuk keluarga yang harmonis. Nah, kita garis bawahi keluarga yang harmonis. Nah, kalau kita sudah bicara harmonis, artinya kita sudah memahami calon pasangan kita, dan pasangan kita juga sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, sehingga kita bisa menerimanya, sehingga ya, perceraian itu bisa dihindarkan. Dan, nah, di samping itu juga pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan. Nah, untuk melanjutkan keturunan dan menjalankan dharma seperti yang dijelaskan di dalam kitab Manawa Dharma Sastra, ada tiga tujuan perkawinan.
0: Ada tiga tujuan wiwaho.
1: Tiga tujuan
0: wiwaho. Apa saja itu, Pak Made? Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar.
1: Ya, baik. Yang pertama yang dijelaskan di dalam Manawa Dharma Sastra tersebut adalah yang pertama Dharma Sampati. Itu adalah pernikahan dengan kewajiban menjalankan ajaran dharma atau melaksanakan yatnya secara bersama-sama. Nah, Nike, karena setelah pernikahan itu di masa grahasta asrama itu dikatakan yatnya bisa dilakukan secara penuh. Baik dari manusia yatnya, dewa yatnya, putra yatnya, resi yatnya, kesemua dilakukan di dalam setelah kita menikah. Lalu tujuan yang kedua, Pak Ade, itu ada praja atau seperti yang sudah sebutkan tadi, melanjutkan keturunan ya, untuk mendapatkan seorang anak yang suputra. Nah, lalu yang ketiga itu ada rati.
0: Apa itu rati, Pak Madi?
1: Rati itu adalah menikmati kehidupan duniawi secara sah dan harmonis. Secara sah dan harmonis kehidupan duniawi, kamu, keinginan. Artinya setelah kita menikah baru kita bisa melaksanakan semua keinginan-keinginan itu, seperti keinginan biologis, seksual
0: ya.
1: Keinginan untuk melaksanakan yatnya yang tentunya harus sesuai juga dengan ajaran dharma.
0: Ya, nanti ke. Nah, untuk selanjutnya ini, Pak Made, apa yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan menurut ajaran agama Hindu? Jadi untuk menghindari perceraian itu sendiri, mungkin apa yang perlu diperhatikan, Pak Made?
1: Benar. Sebelum kita melaksanakan suatu pernikahan, tentunya kita juga harus memilah dan memilih. Biasanya ini dilakukan yang kita kenal dengan istilah pacaran. Dan atau balinya metunangan. Nah, saat masa-masa inilah kita beradaptasi dengan calon pasangan kita di dalam berpacaran ini untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dari calon pasangan kita, kelebihan-kelebihan dari pasangan kita, gitu. Sehingga nantinya kita tidak bertengkar dengan pasangan. Kita apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Nah, Lalu ada juga kita di dalam memilih pasang nikah disebut dengan konsep bibit, bebet, dan bobot. Kita harus juga mengetahui dari keturunannya, anaknya siapa.
0: Ya, itu penting ya, itu.
1: Benar, itu sangat penting. Pangten nanti ada istilah beli kucing dalam karung. Nah, lalu ada keturunan, kondisi sosial, dan juga kualitas diri.
0: Nah, selanjutnya Pak Made, bagaimana dengan etika pergaulan sebelum menikah? Mungkin selama pacaran itu maksudnya, mungkin ada yang kumpul kebo dalam Hindu kan dilarang. Bagaimana itu dari pandangan agama Hindu, Pak
1: Made? Baik, terima kasih. Ada tiga hal yang perlu kita pertahankan di dalam kita menjaga etika pergaulan sebelum melaksanakan pernikahan. Nikah ada yang disebut dengan Brahmacarya.
0: Brahmacarya.
1: Ya, yaitu menjaga kesucian diri. Hindari hal-hal yang belum boleh kita lakukan di saat kita pacaran.
0: Berarti pacaran sehat itu
1: ya. Pacaran sehat. Yeah. Artinya ada istilah sing bling sing anten. Nah, niki yang dirugi adalah yang wanita. Makanya lebih baik menjaga kesucian diri ini, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Lalu ada satya, yaitu menjaga kejujuran. Sebuah hubungan harus dijaga dengan kejujuran. Apabila kita sudah tidak jujur, maka pertengkaran akan sering terjadi. Nah, yaitu yang ketiga itu ada ahimsa, tidak menyakiti. Jangan sesekali kita menyakiti pasangan kita ataupun sebaliknya. Tetapi bagaimana kita bisa menjaga pasangan kita secara harmonis?
0: Harmonisnya.
1: Itu. Lalu ada dhamma, yaitu pengendalian diri. Yeah. Siapapun yang tidak bisa mengendalikan diri, apalagi kalau sudah berkeluarga, ini akan menimbulkan pertengkaran. Yang istilah Balinya sengadanya ngalah.
0: Nah,
1: maka kita harus saling mengalah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu keluarga yang sukinah.
0: Yeah.
1: Pak De.
0: Baik, Pak Made Marjano. Jadi dalam ajaran Hindu sudah dijelaskan panjang lebar bagaimana dampak kita seandainya bercerai dan bagaimana kita memilih calon pasangan. Nah, baik Bapak Made Marjano, untuk penjelasannya sangat luar biasa sekali. Semoga ini menjadi bekal bagi generasi muda Hindu kita agar menjadi keluarga yang sukinah. Demikian yang dapat disampaikan oleh Bapak Made Marjano bagi pendengar RRI Denpasar dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatannya. Demikian dialog yang dapat kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Mungkin ada closing statement dari Pak Made Marjano, silakan.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dimanapun Anda berada, mungkin demikian yang bisa saya jelaskan dalam acara ini. Dan semoga ya, semoga setiap calon pasangan mampu mempersiapkan diri lahir dan batin di dalam membangun rumah tangga yang berlandaskan dharma, dipenuhi cinta kasih, serta melahirkan generasi yang suputra ya. Semoga Ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan kepada kita semua ya. Silakan Pak De.
0: Ini Pak Made Marjano, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kami pamit undur diri. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: dan Pasar malam ini.
1: Pak, udah 5 jam kita nggak melipir. Apa nggak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu, Pak, biar seger.
2: Aduh, nanggung, Dad. Harus balik. Macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh. Biar langsung narik lagi.
1: Tapi, Pak, wajah Bapak udah pucat banget. Mata Bapak juga udah merah. Tadi, pas ditanyakan aja, oper gigi agak telat.
2: Alah, kamu ini, Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu, Dad. Tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo, Rena. Kenapa malam-malam telepon Bapak?
3: Bapak udah di mana? Suara Bapak kok serak sekali? Bapak istirahat dulu ya. Jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat, Pak.
2: Gak bisa, Rena. Ini mumpung harus balik. Bonusnya besar. Udah, kamu fokus belajar saja. Biar Bapak yang cari duitnya. Sudah ya, Bapak lagi fokus nyetir.
4: Pak Sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain, Pak, kalau ngantuk. Nyawa kami nih taruhannya.
2: Aduh, udah, Bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja, Bu. Udah, Ibu duduk manis. Sebentar lagi kita sampai.
1: Pak, tangan Bapak gemetar itu. Minum dulu, Pak. Ini ada air putih nih.
2: Udah, Dad. Ambilin kopi hitam aja. Yang kental. Jangan pakai air putih. Nggak nendang.
4: Pak Sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau Bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, Pak.
2: Udah. Udah, Ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus. Nggak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
5: Iya, Bu, sabar, Bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit, Pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
2: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
6: Pak, Abang Suki, Bapak kenapa? Pak, lihat ke depan, Pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, Pak.
2: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
6: Pak, Pak Basuki, awas depan, Pak. Rem.
4: Astagfirullah, Bapak mau bunuh kita semua ya?
1: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa? Pak, Pak Basuki.
2: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
5: Cukup, Pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi Bapak juga cepat sekali.
2: Iya, Dad. Dad, tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
4: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
1: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, Dok?
7: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
2: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
5: Pak Basuki, kalau Bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak Bapak kuliah? Uang setoran Bapak kan gak sebanding dengan nyawa Bapak dan penumpang.
4: Kami paham Bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, Pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, Pak.
8: Bapak gak apa-apa kan? Rana takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
2: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
8: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
5: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
4: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
2: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
4: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
7: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
2: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong busnya titipin ke pool.
9: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
5: Babas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
2: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
9: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
3: Saat ini jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa, istirahat.
2: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
10: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup, jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini, kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih ingat Battle of Nuremberg di Piala Dunia 2026? Sebuah pertandingan sepak bola berubah menjadi medan tempur. Di babak 16 besar antara Portugal melawan Belanda ini menyuguhkan adu fisik. Wasit Valentin Ivanov sampai harus mencabut 16 kartu kuning dan 4 kartu merah saat pertandingan berlangsung di Bavaria. Laga ini memecahkan rekor kartu terbanyak dalam sejarah FIFA. Bahkan Cristiano Ronaldo harus keluar lapangan sambil menangis setelah dihajar tekel keras Khalid Boularo di menit-menit awal. Meski penuh drama dan baku hantam, Portugal berhasil menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Manihe. Laga ini menjadi rekor dengan kartu terbanyak yang diberikan di turnamen internasional yang dikelola FIFA. Bahkan pertandingan tersebut tercatat dalam buku sejarah karena tingkat disiplin yang begitu buruk.

0: Ibu Farida, salam untuk keluarga, salam sehat. Ada Ciku Riak di Jakarta, Ayu Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram. Mm-hmm. Ada Pak Widi Made, Pak Widi juga paling WA ini kan. Pak Widi Made di Tokyo, Jepang. Terus ada siapa lagi ya, Bung Leman di Lampung, ada Pak Andi di Batam, Ibu Fatmawati di Manado juga salam sehat, Ibu Janura, Ibu Indi, Ibu Yuni, Ibu Kartika, Ken Arok, Ken Dedesnya nggak ada Kang.
1: Siapa? Ken Dedes. Ken Dedesnya nggak tahu. Iya Ken Arok aja. Ken Dedesnya belum ketemu. Pulang kampung mungkin.
0: Sorry bercanda.
1: Iya.
0: Bercanda sorry. Jangan terkira orang Nada pembaku sedu gua. Oke Bung Lerma, itu aja. Makasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih untuk Mr. Benny Joe. Nah, WhatsApp udah mulai normal ya. Siapa yang beruntung? Oke. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam.
1: Malam Bang Sandi. Mau apa nih sekarang requestnya nih?
2: Diana Nasution.
1: Diana Nasution.
2: Benci tapi rindu.
1: Aduh, sian. Gak apa-apa ya, walaupun galau tapi tapi galaunya udah kelamaan loh Bang Sandi, kayak udah hampir setahun kayak. Oke, benci tapi rindu ya.
2: Oke.
1: Oke, Sap.
2: Ya udahlah semua sama.
1: Ya udahlah. Tiba-tiba ya udahlah.
2: Kan udah salam-salam.
1: Oh, iya benar. Oke.
2: Ya udah semua aja malam
1: ini. Siap.
2: Dah.
1: Oke, itu dia ya. Tiba-tiba ya udahlah. ya udah, ya mau gimana. Aduh, tadi satu lagi kali ya. Oke, benci tapi rindu tadi. Apa siapa namanya? Bang Sandi. Terus oke, sekarang ganti nama WhatsApp. Halo.
3: Halo.
1: Malam. Akhirnya Budiawati, selamat malam.
3: Ih. Akhirnya bisa masuk.
1: Iya, kemarin waktu itu saya angkat enggak ada suaranya.
3: Iya.
1: Berapa kali?
3: Sama enggak ada suara juga.
1: Oh, di sana enggak ada juga.
3: Iya.
1: Waduh. Tapi ini aman ya, udah jelas ya berarti ya.
3: Mudah-mudahan aman sih sekarang ya.
1: Oke, sehat Ibu Diawati.
3: Ya, sekarang sakit giginya udah sembuh.
1: Ah, sakit giginya udah sembuh. Ya aduh sakit banget ya. Itu enggak enak pasti.
3: Iya. Enak dong kalau udah sakit.
1: Oke, tapi cuaca aman enggak Bu? Hujan terus enggak sih di sana?
3: Masih berapa hari dah udah enggak ada hujan sekarang.
1: Udah enggak ada hujan ya. Oke, tapi apa sinyal radio di sana aman nggak Bu?
3: Oh kalau sekarang aman, jelas banget nih suaranya Mas Darman.
1: Jelas ya. Oh ya udah deh kalau gitu. Soalnya memang di kemarin kan hujan terus juga kan berapa kali kayak nggak masuk deh di sana sinyal kayaknya ya.
3: Kadang-kadang nggak bisa didengar suaranya. Kalau sekarang ya bagus sekali nih suaranya.
1: Oke, sap aman Ibu Dewati. Mau request apa nih Bu? Yang tadi, yang apa namanya? Apa judulnya lupa saya.
3: Apa judulnya ya? Hanya Kau di Hati.
1: Oh iya, Hanya Kau di Hati. Itu Dedi Dores ya, yang kalau nggak salah.
3: Siapa yang nyanyiin?
1: Itu Dedi Dores sih, Bu. Kalau saya cari ini.
3: Iya, itu aja deh lagunya.
1: Itu aja ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Kirim salam ya. Ibu Janura ya, Bang Anwar. Pak Widi, Made juga yang ada di Tokyo. Juga buat Ibu Farida, Ibu Resmi, Ibu Ani Gunung Talam, Ibu Mindian, juga buat Ibu siap, apa lagi ya?
1: Ibu Resmi?
3: Ibu Resmi.
1: Ibu Gemas.
3: Ibu Gemas ya, selamat malam. Juga buat Ibu Kartika, juga buat Mbak Mini juga selamat malam. Buat Pak siapa ya? Pak Butuhan Desa ya. Selamat malam, Pak Bekak Sanggulan. Yang tadi siapa ya?
1: Oh, Bung Benijo.
3: Oh, Bang Benijo gitu ya?
1: Iya di Manado.
3: Yang ada di Manado, selamat malam juga. Buat Bang Anwar, siapa lagi?

0: Siapa lagi?
1: Ada kucing, ada kucing.
0: Ada kucing. Tiba-tiba.
1: Terus juga buat siapa lagi ya? Abang-abang siapa?
0: Bang Sandi ya? Udah tadi ya, Bang Sandi.
1: Oh, belum. Oh, iya. Bang Sandi juga selamat malam. Juga buat Pak Mangkurumo juga selamat malam ya. Buat abang siapa? Kok lupa sekarang ya?
0: Pak Widi udah belum ya tadi ya?
1: Siapa?
0: Pak Widi? Udah ya tadi ya?
1: Oh, Pak Widi udah.
0: Oh, udah ya? Pak Putu Bendesa? Pak Kak Sanggulan?
1: Pak Putu Bendesa, Pak Kak Sanggulan udah ya?
0: Oh, udah ya?
1: Iya, lupa bang siapa ya?
0: Dan semua Bang Anwar.
1: Ya, semuanya ada ya.
0: Tetap ya.
1: Biar ya, habis waktunya mikirin.
0: Oke, okay, siap Ibu.
1: Masih tetap nguling Diawati kedengarannya. Ya, selamat malam juga yang nguling Diawati di Singaraja juga selamat, terima kasih kolingannya. Gak bisa dibalas soalnya susah banget masuknya. Di RRI Denpasar juga ya. Iya, untuk kesemuanya
0: semuanya ya. Oke.
1: Okay. Tanpa terkecuali. Selamat malam.
0: Ya.
1: Yeah. Buat Mas Dharma, selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, okay, itu dia Bu Diawati yang sudah berhasil bergabung. Udah berapa lagu ya? Sebentar, terakhir deh WhatsApp ya. Halo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida.
2: Tiga apa?
0: Apa?
2: Kalau mau diani tiga pekan balik-balik tadi ini berapa kali? tadi ada Pak Benijo, Bu Farida pindah ke Kediri.
0: Oh, pindah ke Kediri ya tadi ya?
2: Dari awal tadi juga. Pas itu lagu keberapa itu yang diputar tadi ya, sudah jam 22. Pasti lagu ini pindah ke Ternate. Balik lagi, berarti Bu Farida balik. Ini sudah 3 kali mungkin balik di sini.
0: Iya, tetap masih rame.
2: Iya, 3 kali. Pas dengar Pak Benijo tadi turun Bu Farida, ada ke Kediri, di sana ada Mbak Lia di Kediri.
0: Oh, oke.
2: Pas dari tadi, berarti sudah berapa kali balik tadi? Awal tadi Sorong ya,
0: iya.
2: Sorong.
0: Oke, okay, tapi sehat Ibu ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
2: baik,
0: sehat ya. Oke, okay, ya, yang penting ya, itu semangat Bu. Semangat bolak-balik ya. Soalnya yang di WhatsApp keroyokan nelfon ya, seperti biasa.
2: Tapi kalau Bu Farida enaknya telepon di WA ya.
0: Ya.
2: Telepon di WA Bu Farida, telepon sambil meditar ya, sambil dengar. Oh, ini. Iya, cuma Bu Farida enggak apa? Terlalu fokus ya ke ininya ya, karena kita kan telepon. Ya. Jadi delay suara itu.
0: Oh, iya, betul.
2: Iya.
0: Memang delay kalau di kita.
2: Pak Benijo tadi kaget juga Bu Farida tadi dengar. Sedangkan Bu Farida tadi kaget dengarnya. Oh. Pas Pak Benijo gabung okay. Ya, kaget Bu Farida dengar. Aduh, suaranya begitu ini ya. Saking semangatnya gabung sama Mas Wandi tuh.
0: Iya. Ya, seperti itulah ya.
2: Mas Wandi lagunya
0: apa?
2: Lagunya
0: oh ya, aduh tadi putus-putus. Ya ini lagunya Indo sama Manca Ibu. Tapi tahunnya 60-70 nih. Mau yang mana nih?
2: Oh yang Indo, yang dari
0: siapa?
2: Lili Suryani. Ada ya?
0: Lili Suryani?
2: Iya.
0: Apa itu judulnya? Di sini ada sih Bu. Kalau di sini ada beberapa kayak Gang Kelinci, Kisah Cinta, Teringat Kampung Halaman, Sampul Surat. Itu sih Bu.
2: Pilih sampul surat.
0: Sampul surat ya.
2: Dulu kan kita kalau dulu itu sampul-sampul surat itu ya cantik-cantik ya. Nah sekarang tuh ada ya.
0: Iya jarang Bu.
2: Kertasnya pun itu ada yang bermacam-macam. Ada yang harum ya. Oh
0: iya.
2: ini pilih ini. Sekarang enggak. Iya. Tinggal ketik aja. Langsung ini ya, nggak ada yang tahu.
0: Iya, rahasia paling dong. Paling suratnya masih ada sih Bu, tapi surat tagihan kredit paling Bu. Kalau iya, itu kadang masih ada itu.
2: listrik.
0: Iya. Kalau nggak ada itu kan biasanya gitu dikirim.
2: Iya, kalau bilang tentang ini nggak ada lagi. Kalau dulu kita susah nyari kertas untuk kirim surat ya kepada. Iya, teringat ya.
0: Iya.
2: Masa-masa kita itu, tapi Bang Dharma nggak mengalami seperti itu kalau kita alami.
0: Saya cuma ngelihat aja ngalamin sih, nggak.
2: Iya. Kalau Bu Farida waktu sekolah itu coba disimpan ya.
0: Oh gitu.
2: Disimpan. Kita pada surat-surat baik dari teman ya, dari orang yang terdekat yang kita disimpan. Oh ini. Bu Farida pun juga kalau di rumah itu kalau ada apa yang terjadi ini pasti ya ditulis.
0: Nah, okay.
2: Hari ini tanggal ini jam begini okay. Ya itu masih berlaku.
0: Oke. Okay.
2: Kirim salam
0: boleh?
2: Bang Dharma ya. Tunggu Bu Farida lihat dulu durasi sudah berapa menit. Oh belum. Sedikit, 1 menit lagi untuk menyapa. Tadi ada Bang Anwar dari awal ya, Pak Sandi, ada Bu Chanura, Pak Benijo, ada Bu Indi, Bu Kartika, ada Ayu di Masoisano, Tigur Jakarta, ada Purnama Sari, Pak Andi di Batam mana? Ayo gabung, sini ada Bang Dharma, Pak Widi di Tokyo juga ya, mungkin Pak Widi di belakang ini. Tuh ada Bu Gemas ya, Bunda Yoseli, ada Bu siapa tadi yang barusan lewat, Diwati ya?
0: Bu Diawati, betul.
2: Iya, ada Bu Ani, ada kalau Bu Mini, ini Mini S.
0: Iya.
2: Masih ada ya?
0: Masih sering monitor beliau.
2: Oh iya, ada Pasanggulan Ken Arok, ada Pak Nyoman, Pak Putu Pendeso, ada Pamangku, pokoknya Pamangku dirangkul aja ya, karena ada berapa orang Pamangku ya. Ada Kang Ahmad Irwan, Pak Nasrun dari Palu, ada Bang Kris Pati, ya dirangkul aja untuk semua-semuanya supaya bisa teman-teman bisa naik ya. Nah kita bagi-bagi waktunya. Durasi sudah ya lumayan ini Bang Dharma sama Pak Wayan yang di samping ya. Salam sehat, salam bahagia, kompak selalu. Nanti Bang Dharma kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Mungkin saya angkat telepon terakhir ya. Pesawat telepon ini udah lumayan nih yang request nih soalnya. Hey. Gak ada suaranya. Ya udah deh, saya langsung play lagu aja. Dan ini dia lagunya tadi yang sudah requestkan, cukup banyak. Oke, coba deh terakhir ya. Saya kasih kesempatan terakhir, telepon. Halo. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Selamat malam Bang
0: Chandra. Iya, selamat malam. Terus halo untuk Kakak Tumbu Ayu.
3: Iya.
0: Kok tumben jam segini? Tumben.
3: Tadi saya sudah sangat berusaha.
0: Sangat
3: mampu saya dan sekuat saya, sekuat kiri-kiri saya.
0: Ternyata yang berusaha juga banyak ya Bu Ayu ya.
3: Iya, kita sama-sama berusaha ya para pendengar semuanya.
0: Aduh, par ini sesi kedua banyak nih yang apa iya, Ibu ya. Berarti Bu Ayu yang ke-8 di sesi kedua nih.
3: Oh ya, saking
0: iya.
3: Banyaknya ya saking
0: iya.
3: Kita berusaha untuk masuk. Akhirnya dapat juga nih ya, saya diloloskan sama pihak.
0: Cari saya mau play lagu tadi.
3: Okay. Pihak udara maksud saya.
0: Iya. Tapi sehat Ibu ya.
3: Ya, alhamdulillah sehat walaupun hujan. Malam ini hujan sih.
0: Oh, hujan.
3: Tadi waktu kita nyari ikan itu alhamdulillah enggak begitu hujan.
0: Oke. Tapi yang penting aman ya sana ya, enggak hujanan ya.
3: Iya, besok lagi kita mau cari ikan lagi nih. Tadi alhamdulillah dapat ikan banyak. Iya, musim gelombang biasanya kalau jaring ikan di pesisir itu banyak ya. Dan besok kita lanjut hari kedua, part 2.
0: Ketemu lobster gak sih Bu? Kalau kayak gitu-gitu enggak ya? Jarang ya kalau lobster ya?
3: Terkecuali kalau surut
0: udang.
3: Kan, sementara bergelombang sih airnya dan memang ikan kan mahal. Jadi si ayahnya Fatima sama kawannya, kita ke rumah kawannya buat nyari ikan. Jadi dari pagi sampai sore, ya setelah makan malam baru kita balik nih tadi. Dan besok lanjut lagi, subuh kita udah kesana lagi.
0: Waduh.
3: Gitu. Alhamdulillah hari ini kita dapat ikan bisa untuk 3 hari.
0: Untuk 3 hari? Ih, berapa kilo tuh dapat itu? Gak tau ya. Banyak pokoknya ya.
3: Ikannya besar-besar.
0: Oh gede
3: sih,
0: ya.
3: Kurang paham ikannya tapi memang banyak ya gitu ya. Wah, besok enak. Kita pergi lagi. Tadi banyak juga yang dijual. Ya mudah-mudahan besok dapat rezeki lagi. Amin. Kita ke laut.
0: Amin. Apa aja pokoknya jadi cuan juga nih kayaknya ya.
3: Iya sih ya. Ya, betul lah. Bang, siapa saya pengen mendengarkan lagu apa? Willingly.
0: Willingly itu lagu. Aduh, yeah. saya pernah dengar penyanyi siapa ya? Lupa saya siapa nyanyi. Saya lupa lagi. Saya tahu judulnya.
3: Ibu Janora suka lagu itu deh.
0: Saya Willingly itu punyanya. Taruh, saya juga lupa nih. Saya pernah dengar soal. Oh, Crispian ya, Saint Peter ya, kalau nggak salah ya, itu dia.
3: Oke, namanya agak panjang namanya.
0: Iya, makanya saya lupa. Oke, ya, siap.
3: Saya sama buat Bu Farida tadi, mudah-mudahan selalu sehat juga buat Bu Diawati ya tadi ya.
0: Iya, Bu Diawati betul.
3: Ya, Bu Diawati juga buat Pak Udi di Tokyo. Kemudian siapa lagi Bu Janura, Bu Kartika. Juga ada Panasron dan juga ada ada Gen Arok ya, Pak Sangkuan juga, Pak Putu BDC, Pak Sandi juga, Bang Anwar juga ya, mudah-mudahan soal gendong itu semua mudah-mudahan Selly, Bu Indi, Bu Kartika, Bu siapa aja tadi ada Pak BDC ya, saya mendengar.
0: Iya betul. Betul
3: Beria Jakarta juga, mudah-mudahan selalu sehat sama keluarga. Kalau Pak Widi sudah gabung apa belum ya, Bang?
0: Belum.
3: Oh ya Allah, mudah-mudahan beliau bisa gabung juga ya di sini. Terus Mas Bro juga, terus ada Budia Mangwati sama Bu yang tadi
0: sama. Ya? Kayaknya setahu saya sama deh. Seingat saya sama, soalnya memang dari Singaraja juga, dari Singaraja Bu Mang Diawati biasanya. Iya, setahu saya sama.
3: Kemana suaranya Bang Chandra?
0: Ini udah jelas?
3: Halo?
0: Udah jelas? Iya, halo Ibu. Bu Ayu?
3: Halo, ya Allah.
0: Iya.
3: Kenapa jaringan kita terputus, gantung salang ya?
0: Ini denger ya, jelas ya.
3: Ya kalau sempat ya Bang Chandra. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Oke, kita langsung aja ya, karena sudah 8 ini. Ya, request lagu dan salam-salam, dan takutnya nggak ke-play semua lagunya. Nanti kita lanjut sesi ketiga sepertinya ya. Karena ada 8 lagu ya, para pendengar harus sabar. Tadi Bu Indi ada Bed of Roses, lalu ada Pak Putu Bindesa, ada Kain Kedautang, Wonderful Tonight, Bu Janura, I Don't Like to Sleep Alone, Bu Mary Jo, Benci Tapi Rindu, Bang Sandi, Hanya Kau di Hatiku, tadi Bu Diawati, Sampul Surat, Bu Farida, dan terakhir dari Bu Ayu dari mintanya lagu Willingly. Oke, ini dia lagu-lagu yang sudah di-requestkan, ada 8 ya. Nanti kita lanjut sesi selanjutnya. Hanya untuk Anda di Senandung Malam.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri, dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Asia Piala Dunia RRI. Apa yang kamu butuhkan untuk jadi hebat di Piala Dunia? Banyak pemain bintang atau cukup satu momen ajaib? Tahun 2018, dunia dikejutkan oleh satu negara kecil, Kroasia. Negara dengan populasi sekitar 4 juta orang dipimpin oleh Luka Modric. Mereka melangkah pelan tapi pasti hingga ke final. Mengalahkan tim-tim besar, melewati drama adu penalti, dan menunjukkan satu hal penting. Ukuran negara tidak menentukan ukuran mimpi. Walaupun akhirnya kalah dari France National Football Team, perjalanan mereka sudah cukup untuk menginspirasi dunia. Karena di FIFA World Cup, yang kecil bisa mengalahkan yang besar, yang tidak diunggulkan bisa jadi legenda. Jadi, jangan buru-buru meremehkan tim manapun, karena siapa tahu tim yang kamu anggap underdog justru sedang menulis sejarah.
1: Dan pasar.

0: Di sesi ketiga, tapi saya gak mau sendirian. Kalau yang masih mau gabung, boleh. Yang mau request salam-salam lagu Indonesia mancanegara tahun 60-70, 0896, 7812, 3830, atau di 0361-222-161. Kita coba angkat soal telepon dulu karena duluan. Halo, senang malam.
1: Halo, senang malam.
0: Hei, selamat malam. Sehat Bu Gek Mas?
1: Sehat.
0: Luar biasa. Pasti lagi di Payangan.
1: Iya, karma ganteng, bagus, gening, cakep, darah kepiting.
0: Ya ampun, energik sekali kalau udah di sana nih.
1: Iya dong.
0: Langsung war.
1: On air dari tadi pagi, gak dapet on air di mana-mana, Bang Dharma.
0: Ah, di mana-mana? Pada penuh semua berarti ya?
1: Iya, jalan-jalan kemana gak dapet. Dari pagi ya sampai malam ini baru dapet sekali.
0: Aduh. Berarti
1: baru udah dapet.
0: Iya. Kirain lagi di Tabanan.
1: Enggak, baru di Tabanan, besok di Tabanan.
0: Oh besok, kirain Sabtu ya. Minggu.
1: Enggak, besok di Tabanan. Lagi 2 hari lagi di sini, gitu.
0: Aduh.
1: Bagi-bagi.
0: Bagi-bagi.
1: Iya, dapat santai di sini.
0: Iya, tenang.
1: Bagian sinyalnya di sini bagus.
0: Bagus. Oh iya, dia pernah bilang ya, di Tabanan susah. Iya,
1: kalau di kalau di Tabanan itu sinyalnya sembunyi dia.
0: Sembunyi. Tapi enggak terlalu pelosok padahal ya di Tabanan ya.
1: Ya enggak tahu, susah sinyalnya.
0: Ya, ya berarti memang
1: takdir. Ya?
0: Baik, baik.
1: Lagunya apa sekarang?
0: Ini Indonesia sama Manca, tapi 60-70 nih, Bu.
1: Oh, kalau ini tahun berapa ya?
0: Apa tuh?
1: Bintangku Bintangmu.
0: Bintangku Bintangmu. Biasanya request itu ya. Coba ya, saya lihat dulu ya.
1: Hedi Diana. Ya, sambil salam-salam.
0: Boleh.
1: Ibu Jandura, Ibu Kartika, Ibu Farida, Bu Indi, Bu Anik Gunung Talam, Bu Wigati, Bu Viola, Bu Ayu Masohi, Bunda Yos, Pak Gopina Lampung, Gopina Depa, Kenaro, Maduswardano, Pak Putu Bendeso, Pak Putu Arko, Pak Iwan di Gendari, Pak Irwan di Bandung, Mr. John, Bung Benijo, Bang Andi Yudhistira, Pak Betaran Tigalau, terus Bang Krispati, Bekasanggulan, Bang Sandi, Pak Mangku Romo, Pak Mangku Wijano, Pak Mangku Arsano juga di Klungkung, Pak Mangku Mulyarso, Pak siapa lagi, Pak Ramadan, Pak Nyaman Armado, Pak Nyaman Bianyar, Pak Nyaman Negaro, siapa lagi ya? Tadi udah ingat saya, Bunda Yos juga, belum naik Bunda Yos ya?
0: Belum, kesalip oh, iya. Teleponnya.
1: Ya, Bu Resmi juga. Bu Putri Lasmi, beliau katanya dari Kupang gitu. Ya, naik-naik sekali Bu Putri Lasmi. Ya buat semuanya ya Bang Dharma ya.
0: Alright.
1: Gimana lagunya?
0: Ini sih lagunya tahun 80-an Bu, kalau saya cari nggak ketemu.
1: 80-an, nah, ini tuh Katakan Mama itu siapa nyanyi ya?
0: Katakan Mama?
1: Ada lagu nggak cari, siapa nyanyi, ada tuh penyanyi saya nggak tahu. Lupa yang katakan Mama itu
0: sejanter Simorangkir bukan ya? Iya nggak sih?
1: Iya kalau itu
0: lupa saya.
1: Katakan Mama siapa kan nyanyi itu? Kalau nggak ada Rati Purwasih ya?
0: Rati Purwasih apa tuh judulnya?
1: Aku rindu kamu, aku rindu kamu.
0: Aku rindu kamu.
1: Iya.
0: Rindu padamu. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Deh, saya coba cari ya.
1: Ya, terima kasih Bang Dharma ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, ada Anwar juga ya, ada Anwar, Bang Bram juga ya. Naik, ada Anwar. Anwar ada dapat naik?
0: Udah tadi sesi pertama.
1: Oh iya. Ya, udah. Siapa operatornya Bang Dharma?
0: Pak Wayan Switra malam ini.
1: Pak Wayan Switra, selamat malam ya. Selamat tugas. Nanti hati-hati pulang berdua ya. Selamat malam Bang Wan, Bang Wan.
0: Bang Wandi.
1: Selamat malam Bang Dharma. Oke, dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih. Oke, kita angkatin di WhatsApp gantian. Halo, selamat malam. Selamat pagi. Sehat Pak Widi?
2: Sehat, keriting tangannya.
0: Tadi rame 8 yang nelpon, itu pun ada yang gak angkat.
2: Dari sesi pertama sampai sesi terakhir baru bisa masuk.

0: sampai dapat keliling-keliling ke
1: masih belum masuk. Iya, ya podio panjang yeah. Memang. Banyak hari bukan ini, panjang.
0: Hari ini wah susah banget semuanya.
1: Di mana-mana gitu juga ya berarti.
0: Ternate, Mataram. Ini baru gabung ya Ternate. Sangau udah gabung.
1: Waduh.
0: Di Sorong gabung. Di bau-bau susah sekali.
1: Oh.
0: Terus di mana tuh lagi tuh?
1: Yang barat,
0: Singaraja susah.
1: Oh, Singaraja susah. Susah.
0: Ya susah di Kupang susah. Wah, baganya sekali susah.
1: Malam Minggu ya kayaknya memang pada lari yeah. Kemana-mana semua.
0: Kan lagi Bu Farida Samarinda yuk, Samarinda ya dan pasar dulu.
1: Bu Farida aja itu nunggu dia. Maksudnya ya, susah Bupada, juga.
0: Bu Farida hari ini mulus semuanya dia.
1: Oh, masuk semua ya.
0: Ya mulus ya.
1: Aduh,
0: Bung Binijo udah masuk di sini.
1: Udah ya? Tadi Binijo, sesi kedua.
0: Iya, nah, adik dengar sudah. Banyak Ayu juga ya.
1: Iya tadi.
0: Masuk. Wah ketinggalan nih, lari-lari ke sini, lari ke sini. Wah.
1: Iya ngantri, Bu Fari juga ngantri, Bu Ayu juga sama tadi. Ya seperti itulah ya. Malam Minggu emang.
0: Iya.
1: Ramai ya, banget.
0: Namanya apa? Band berat lah radio semua.
1: Iya. Saya juga, waduh kalau gak diangkat kesian. Tapi kalau diangkat, lagunya kapan playnya ya? Saya
0: pikir tangannya keriting lagi.
1: Kesian. Tapi gak apa.
0: Soalnya, ini pakai internet satu. Biasanya kan tiga,
1: yeah.
0: HP 2 untuk handphone satu, HP 1, internet satu. Jadi yang satunya itu lagi ngecas, sudah dia dipakai. Soalnya kan semuanya dihidupin mau-mau ini gitu nanti kan oh ini ada muter lagu ini oh ini baru mulai itu aja ini kecilin ini coba seperti depoter
1: banyak ya repot ya
0: sibuk gitu yang mana-mana gitu
1: ada
0: kita tahu lah
1: tapi seru deh
0: kayak seru yang masuk ya. Itu gitu. Oh ini yang masuk gitu tahu lah
1: oke lah. Wah, benar-benar persiapan banget Pak Widi ternyata nih ya. Kayaknya semuanya gitu juga deh.
0: Kalau ya kalau di Makassar
1: kayak war juga, gitu.
0: Makassar susah sekali masuk di Samarinda, di Ternate juga tadi sempat masuk tapi di Mataram udah waktu satu jam.
1: Oh iya sebentar.
0: Wah nggak bisa masuk.
1: Beberapa tempat emang sejam aja ya benar deh.
0: Iya kalau Samarinda panjang sama dengan di Denpasar itu waktunya tapi ada temanya di sana.
1: Iya tergantung tipe ya juga. Oke. Okay. Yeah. Mau request apa nih Pak? Bebas. Indomanca 60-70 tahun ya.
0: 60-70.
1: Iya. Malam Minggu pasti 60-70.
0: Ya untuk malam mingguan lagu yang lo Indonesia di ujung malam aja dah.
1: Aduh.
0: Meriam Belina. Tahun berapa itu ya? Tahun 80-an ke bawah mungkin ya.
1: Coba si Yata lihat kayaknya 70 akhir.
0: 70.
1: Sebentar. Saya juga penasaran nih.
0: Pernah di apa tuh dicari sama Bang Dharma katanya. Kayaknya di bawah 80 tuh di bawah.
1: Oh, ini yang tahun 85 ini ternyata.
0: 85.
1: Iya.
0: Oh, 80 di atas berarti ya.
1: Minggu itu kayaknya minggu waktu itu deh sama saya yang cariin.
0: Oh itu ya.
1: Iya, kalau Sabtu pasti 60-70. Kalau 60-70 sih paling ini sih Pak, kalau Indonesia ya kayak seangkatan kayak Edi Sibitonga, Teti Kadi gitu, Ernie Johan, terus Harvey Maliholo, siapa lagi? Kus Plus, Kris Biantoro gitu Pak. Lilis Suryani.
0: Gombloh ada ya Gombloh.
1: Wah, Gombloh 80 malah Pak. Bener Krisya 70 akhir gitu.
0: Krisya apa lagunya?
1: Kalau di sini terbit yang 70-an Krisyanya itu Lilin Kecil, Anak Jalanan, Angin Malam, Malam Pertama. Itu sih Pak yang terbit 70-an.
0: Oh yang ya Krisya aja ya.
1: Oke. Yang mana nih? Angin Malam, Anak Jalanan.
0: Angin Malam. Angin Malam.
1: Oke.
0: Karena di Tokyo tuh anginnya malam tuh dingin gitu.
1: Iya, ya pasti Pak.
0: Udaranya. Iya. Salam dulu ya Bang Dharma.
1: Oke. Okay.
0: Udah telepon terakhir ya?
1: Belum. Abis ini terakhir belum. Kayaknya.
0: Oh ya. Lanjut aja salamnya ya. Pak ya yang lain bisa masuk. Yang salamnya yang pertama ada Bu Farida ya, Bu Farida di Palu dan Ayu masuk di Maluku Tengah, Blosseram. Kenarok gimana kabarnya? Kok jarang gabung. Mm-hmm. Tadi dengar itu dari Gemas tuh, mm-hmm, yang dari Kupang itu siapa tuh?
1: Bu siapa ya? Aduh saya lupa lagi. Saya lupa berat.
0: Putri katanya, Bu Putri katanya.
1: Oh iya, Bu Putri ya. Heeh,
0: dari Kupang. Oh, masuk ya.
1: Sama saya sih enggak masuk, mungkin sebelumnya kali ya Mama Bang Wandi kayaknya. Gitu. Iya kayaknya.
0: Ya selamat malam ya Bu. Siapa Gemas di Payangan ya. Kemudian ada Bu siapa ada Pak Andi ya, di Pak Andi di Batam juga. Kemudian ada Bu siapa lagi, Bu Kartika Purnama Sari di Pulewari Mandar Sulawesi Barat. Kemudian ada Bang Leman di Lampung, Anwar, Mas Andi, Pak Nyoman di Gianyar, Pak Nyoman di Negara, Bu Indi, Bu Indi juga masuk juga ya. Bu Resmi, Bu Ani di Gunung Talang. Kemudian ada siapa lagi ya, Pak Mangku Romo di Banyuwangi, Pak Mangku Wijana di Kelungkung, Pak Tami, Pak Nasrun di Palu, Gubernur Lampung, Gubernur Depok, Pak Isa di Sumenep, kemudian ada Cingguria di Jakarta. Halo Bang Dharma.
1: Iya.
0: Oh
1: dengerin. Iya.
0: Oh, maaf ya maaf.
1: Tenang, tenang.
0: Eh enggak ada, sepi banget. Kenapa ini kok macet ini? Rumah putus.
1: Oke. Okay.
0: Ada Pak Putu Bendese, Pak Putu Arke. Ada Mas Bro, Pak Ramadan di Sorong juga, Irwan di Bandung, Piola di Makassar, Pak Jarum Aliasi di Bondalem, Bukasi di Jambi, mm-hmm, Bu Samsar di Palu, kemudian ada siapa lagi, Pak Ahmad Irwan di Bandung. Ya untuk semua-semuanya dulu, okay ya Bang Dharma.
1: Siap.
0: Sampai tuntas ya. Sampai jumpa besok ya, sampai deh. Siapa besok lagi?
1: Besok hari Minggu ya, hari Minggu Bang Wandi nih besoknya nih.
0: Bang Wandi ya,
1: iya.
0: Oh, selamat. Bang Dharma libur besok ya?
1: Iya, gantian dong.
0: Oh iya. Yeah. Bang, malam minggu sekarang gak kemana-mana di radio.
1: Iya, aja, malam ya minggu saya sengaja. Soalnya memang biar minggu Seninnya saya libur. Tapi oh, Senin saya malam iya, nih, sama aja.
0: Oh gitu, Senin
1: iya,
0: ya? Oh
1: iya, iya.
0: Sampai jumpa di Senin ya.
1: Siap.
0: Selamat malam ya. Ya. Sehat selalu ya.
1: Sehat selalu juga Pak Widi ya.
0: Cinta yang tersayang di rumah.
1: Amin
0: ya. Salam.
1: Amin.
0: Salam semuanya ya Mang Dharma.
1: Yeay.
0: Sampai jumpa. Sayonara. Oh ya, sumina
1: saya. Oh iya, sumina saya. Arigato gozaimasu. Terima kasih tuh Pak Widi dari Tokyo. Lalu ini jam 11.37 ya. Berarti saya angkat telepon terakhir aja deh kalau gitu ya. Halo, Senandung Malam.
2: Selamat malam, Senandung Malam.
1: Selamat malam ya Teteh Dinda.
2: Ya, Bung Dharma Chandra.
1: Sehat ya Teh Dinda?
2: Lagi agak kurang sehat.
1: Oh iya benar, suaranya lemas di awal. Saya baru nyadar lagi. Ya ampun.
2: Baru nyadar ya. Iya biasa.
1: Cuat.
2: Kita hidup kan gak selalu sehat. Pasti ada, ya ada gangguan sedikit gitu ya Bung Dharma ya.
1: Gara-gara cuaca juga gak? Kayaknya di sana hujan terus ya, kalau saya cek beritanya.
2: Setengah hari itu panas terik.
1: Oh, panas terik.
2: Nanti menjelang sore itu hujan gitu.
1: Jadi suhu
2: itu setiap hari gitu Bung Dharma.
1: Mungkin gara-gara perubahan suhunya cepat juga tuh Bu. Jadi badannya gak enak.
2: El Nino. cuaca ini mungkin, tapi
1: iya,
2: mungkin imun yang memang
1: oh, iya, lagi banyak kegiatan
2: drop,
1: ya.
2: Lagi turun jadi drop gitu.
1: Mm-hmm. Wajar kok kegiatannya banyak tuh pasti disuruh istirahat dulu gitu ya.
2: Iya, sepertinya begitu Bang Ned. Dan ini hari ini nih benar-benar istirahat. Benar-benar nggak beraktivitas hari ini.
1: Oh benar-benar ya. Ya semoga langsung sembuh Bu abis ini ya, sebentar lagi nih. Ya. Semoga langsung ber gitu.
2: Ya, ada yang terbaik juga untuk Bung Dharma dan Pak Wayan, Punapi Gatrene Pak Wayan.
1: Baik katanya deh tuh.
2: Udah ke ini belum? Udah ke pemancar?
1: Belum. Dia udah depan pintu belum, tapi sih bawa keluar. Udah siap-siap. Soalnya udah jam segini, udah jam segini pasti standby deh.
2: Jalan ya.
1: Okay. Iya.
2: Dari Metallica boleh?
1: Apa tuh Metallica-nya?
2: Nothing Else.
1: Nothing Else ya. Oke, okay, siap.
2: Lanjut. Yakin ada?
1: Ya ada.
2: Iya.
1: Buat Teteh ada, ya, tenang.
2: Terima kasih. Udah dengan penuh perjuangan, kalau lagunya nggak ada juga terlalu. Oke lah kalau gitu, udah terbaik dari Teteh buat Bung Dharma, Pak Wayan juga ya. pulang nanti hati-hati, pasti happy nice weekend. Terus nanti mau jumpa, selamat malamnya untuk Pekak Sanggulan, juga Ibu Indi, jadi tadi Gek Mas ya, Gek Mas, Ibu Janura, Ibu Resmi juga, dan Bunda Yos juga ya, selamat malam. Next, kemarin ada dengar Pak Wayan, Pak Mangku ya, ada penyapa, alasannya malam ini ya Pak Mangku. Ada juga Bung Krispati di NTT, tepatnya di Sumba. Ada juga Bang Andi Yudhistira di Bengkulu Utara. Ke mana lagi? Kembali ke belum kembali.
1: Apa tuh?
2: Ini ke Monang Maning dulu, Bang Sandi. Ke ada ya oke. Okay. Nah, ini kembali keluar Denpasar dan keluar Pulau Bali. Ada Bang Mar dan kembali ke Jawa Barat. Kang Irwan di Bandung demo. Oke, next time deh untuk yang lainnya yang belum tersapa. Dari Teteh cukup dulu. Makasih banyak.
1: Terima kasih. Selamat malam, bye-bye. Selamat malam, bye-bye. Terima kasih Teteh Dinda. Semoga sehat ya. Habis ini tadi lagu Metallica-nya sudah saya sampling sedikit lagunya, ternyata sesuai ya, takutnya salah. Oke, itu dulu sesi ketiga ya. Dan tadi ada request lagunya Aku Rindu Padamu ya, Latifus Purwasi ya. Terus Angin Malamnya Krisya dan juga Metallica Nothing Else. Ini dia lagunya untuk Senandung Malam, di Senandung Malam maksudnya. Hanya untuk Anda. Spesial malam Minggu.

Iya, sepanjang jalan kenangan menjadi penutup pada perjumpaan Senandung Malam atau perjumpaan ruang dengar Anda bersama saya. Semoga kenangan di malam minggu ini, dimanapun Anda berada, khususnya tadi yang sudah menghubungi, menjadi kenangan yang memang begitu syahdu dan begitu indah dalam kehidupan Anda. Apapun itu kenangannya ya. Dan terima kasih tadi yang sudah bergabung, ada Bang Anwar, Bang Sandi, Pak Andi Yudhistira, Bu Janura, ada Pak Putu Bendese, Bu Indi, Bang Benijo, lalu ada Bu Diawati, Bu Farida, Bu Ayu, dan juga tadi yang terakhir ada Bu Gemas, Pak Widi, dan Teteh Dinda. Terima kasih sekali yang sudah bergabung di Senandung Malam, menemani saya pada malam minggu ini dengan Pak Wayne Sweeter juga. Dan sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, atau mungkin perkataan yang tidak mengenakan, atau yang tadi telepon tidak terangkat karena begitu padat. Nanti kita ketemu lagi kecepatan berikutnya ya. Nah, dengan lagu-lagu yang nanti direquestkan, salam-salam boleh sekali ya. Oke, kalau gitu sekali lagi saya Dharma Chandra dan juga operator Pak Wayne Sweeter pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan juga untuk Anda para pendengar, selalu bersama kami. Dan selalu di Senandung Malam ya. Apapun itu, dari jam 5 pagi hingga jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, sampai jumpa. Bye.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

الله أكبر الله

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Semoga saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sukacita sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam acara Mimbar Agama Kristen pada kesempatan ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara. Saya Pendeta Madina Rawati, penyuluh agama Kristen, Kota Denpasar. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di dalam tema Setia Melayani Sampai Akhir, yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Namun sebelumnya mari kita satu hati kita berdoa.

pasal 20 ayat yang ke-24 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Pendengar stasiun RRI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setia melayani sampai akhir. Dalam dunia kerja yang ada saat ini, pasti ada batas orang melepaskan pekerjaannya. Perusahaan menetapkan batas pensiun berkisar umur 56 sampai 65 tahun. 56 sampai 65 tahun. Hal ini dilakukan agar karyawan atau pekerja tersebut dapat menikmati hidupnya bersama dengan keluarga. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam pelayanan kepada Tuhan. Setiap orang yang telah dipanggil menjadi umat-Nya akan melayani Dia sepanjang masa. Tidak ada kata pensiun. Selama kita hidup, kita akan melayani dalam kondisi apapun. Baik susah atau senang, berlimpah atau kekurangan, muda ataupun tua. Tidak ada kata berhenti dalam melayani. Bahkan sering kita mendengar sebuah pesan, biarlah kita setia melayani sampai akhir. Sebenarnya pesan tersebut bukan tanpa alasan, sebab dalam kenyataannya, ada banyak orang yang tidak dapat menunaikan tugasnya dengan setia sampai akhir. Ketika diperhadapkan dengan masalah dalam pelayanan, mereka memilih lari dan meninggalkan pelayanan yang telah dimulainya. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada para penatua di Efesus untuk melayani sampai akhir. Setia melayani sampai akhir, walaupun Paulus tahu bahwa banyak tantangan, banyak rintangan yang mencucurkan air mata, bahkan mungkin akan ada ancaman hidup. Tetapi harus tetap setia. Setia artinya berpegang teguh, patuh, taat, teguh hati. Kesetiaan adalah nilai tertinggi dalam sebuah relasi. Jika kesetiaan itu tidak dijaga, maka sebuah hubungan akan menjadi berantakan. Dan kesetiaan adalah karakter Tuhan Yesus yang paling sempurna sebagai teladan bagi umat Tuhan. Kesetiaannya tercermin dalam ketaatannya kepada kehendak Bapa sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia dan menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat diandalkan. Dia pribadi yang selalu menepati janjinya. Bahkan Dia berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Setia melayani sampai akhir. Bagaimana kita bisa melayani sampai akhir? Yang pertama adalah berpusat kepada Kristus. Rasul Paulus menyatakan bahwa ia tidak menghiraukan nyawanya sekalipun, ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Paulus tidak mementingkan dirinya sendiri. Tetapi di sini bukan berarti Paulus tidak butuh lagi makan, minum, pakaian atau tempat tinggal. Sama sekali tidak demikian, tetapi Rasul Paulus rela kehilangan semua harta dan kekayaan yang menjadi hak dan miliknya demi keselamatan, kehidupan kekal, mahkota kemuliaan yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Jika ia sampai kepada garis akhir dalam hidupnya, tetap setia melayani Tuhan. Paulus memiliki motivasi yang sangat kuat di dalam dirinya. Dia mengenal akan Kristus, pengenalannya akan Kristus, pemahamannya akan panggilannya. Dan ia memiliki integritas hati yang luar biasa. Ia tidak pernah mencari kepentingan pribadi. Ia tidak menambahkan kepentingan atau kebesaran dunia, emas, perak, pakaian, atau dari siapapun. Ia melayani dengan kerendahan hati. Aku tidak menghiraukan nyawaku. Rasul Paulus rela mengorbankan nyawanya sampai mati sekalipun, asal Rasul Paulus bisa sampai di garis akhir hidupnya dan menerima mahkota kehidupan. Filipi 1:20 mengatakan, sebab
yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku

aku dalam segala hal, tidak akan beroleh malu melainkan seperti sedia kala. Demikianlah sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nyawa tidak lagi sesuatu yang penting bagi Rasul Paulus. Nyawa dalam bahasa Yunani itu psyche, yang artinya sesuatu yang menyebabkan bernapas, yang menyebabkan manusia bernapas, manusia itu hidup. Rasul Paulus tidak takut lagi kehilangan akan nyawanya. Karena apa? Sebab hidup dalam Kristus sudah menjadi jaminan yang pasti, sekarang bahkan setelah kematian. Berpusat pada Kristus, itu yang pertama. Yang kedua adalah berpusat pada tujuan akhir. Ya, berpusat pada tujuan akhir. Jelas dikatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Berfokus pada tujuan akhir. Kenapa ada banyak orang tidak sampai kepada tujuan akhir? Tidak sampai kepada garis finish. Tidak sampai kepada sesuatu yang dicita-citakan, diharapkan, diinginkan. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak konsisten, tidak komitmen di dalam hidupnya untuk melakukan apa yang harus dilakukan untuk meraih apa yang menjadi tujuannya. Rasul Paulus adalah pribadi yang memiliki tekad yang kuat untuk mencapai garis akhir. Rasul Paulus melebihi seorang tokoh top eksekutif perusahaan. Biasanya kalau top eksekutif perusahaan itu dia mempunyai segudang prestasi di bidangnya. Ia mempunyai wawasan yang luas. Kemudian dia juga menerjemahkan wawasan itu, pengetahuan itu dalam sebuah keterampilan. Dan ia mempunyai integritas yang tinggi yang harus diakui oleh banyak orang. Tetapi Rasul Paulus benar-benar dia seorang profesional yang sejati karena dia memiliki profesionalisme yang tinggi di dalam pelayanannya. Paulus setia terhadap tujuan hidupnya, yaitu melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan. Paulus konsisten, Paulus berkomitmen. Pelayanan Paulus bukan saja dilakukan dalam saat-saat yang baik-baik saja. Ketika sesuatu berjalan dengan baik, berjalan dengan mudah, tetapi Rasul Paulus tetap melayani sekalipun pencobaan, sekalipun ancaman maut, bahkan hukuman ada di depan matanya. Rasul Paulus tidak pernah takut. Ia tetap taat, setia mengemban misi dan tanggung jawabnya sekalipun situasi dan kondisi tidak mendukung. Ia mempunyai wawasan yang luas. Ia mengerti panggilannya. Ia mengerti konsep panggilannya sebagai seorang rasul. Tekun memberitakan Injil. Dia mengajar. Ia menjalankan tugasnya itu sampai tuntas. Ia menasehati, ia memperingati, bahkan dia bekerja, ya, memberi. Sehingga dikatakan ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rasul Paulus bekerja dengan tangannya sendiri, dengan keringatnya sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Rasul Paulus tidak pernah bergantung dengan orang lain, tetapi ia tetap mengerjakan misi Allah. Dia tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah, yaitu supaya setiap orang mendengar Injil Kristus. Itu yang ada di dalam hati Rasul Paulus. Ia berorientasi pada tujuan akhir. Rasul Paulus fokus kepada janji upah yang kekal. Di dalam Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Walaupun Paulus mengalami banyak penolakan, ya, tapi dia tetap semangat, dia tetap berintegritas di dalam melayani Tuhan. Di dalam 1 Korintus juga Rasul Paulus mengatakan bahwa ia adalah seorang pribadi yang memiliki tujuan yang jelas. Dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku tidak berkelahi seperti yang tidak menentu, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri jangan ditolak. Paulus tidak ingin hidupnya sia-sia.
Paulus ingin hidupnya tepat sasaran, seperti seorang petinju yang tidak sembarangan memukul. Tujuan utama bukan materi, bukan kehormatan, bukan pujian manusia, bukan mahkota dari daun-daunan, bukan kepribadian yang positif, tetapi Paulus, konsep Paulus tentang tujuan hidupnya, konsep Paulus tentang hadiah melebihi segalanya, yaitu mahkota abadi, tahan lama, mahkota yang mulia yang tidak dapat binasa, mahkota abadi, mahkota kemegahan, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan telah sediakan bagi Rasul Paulus. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kesetiaan itu adalah nilai tertinggi dalam sebuah relasi. Jika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, percaya kepada Dia yang sudah memberikan kepastian keselamatan, Tuhan mau, Tuhan menuntut dalam hidup kita ini untuk benar-benar menyerahkan hidup kita ini hanya untuk Tuhan, melayani Dia dengan penuh kesetiaan. Kesetiaan melayani sampai akhir hidup kita. Bagaimana kita bisa setia melayani sampai akhir? Yang pertama, berfokus kepada Kristus. Benar-benar memahami secara pribadi pengalaman-pengalaman iman, pengenalan-pengenalan akan Kristus itu. Memahami betul panggilan itu. Memahami betul keselamatan itu. Sehingga tidak takut lagi, akan berani menghadapi segala jenis bentuk pencobaan dan penderitaan. Dan yang kedua, berfokus atau berorientasi pada tujuan akhir, yaitu pemberitaan Injil. Banyak jiwa-jiwa mendengar akan Kristus dan juga janji mahkota yang abadi, mahkota yang kekal, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat binasa, tetapi mahkota yang bernilai kekal itu yang menjadi tujuan hidup Rasul Paulus. Berfokus pada tujuan akhir sehingga tidak pernah membuat ia menyerah melayani Tuhan sekalipun ia ada dalam ancaman kematian. Kesetiaan yang ditunjukkan oleh Paulus menjadi standar bagi kita, setiap umat yang percaya, bagi kehidupan pelayanan kita. Jika kita sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita setia melayani sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan. Saat teduh untuk kita. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, kami tahu Bapa, kami sungguh sadar bahwa melayani Tuhan bukan hal yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak harga yang harus kami bayar. Penderitaan, penolakan, dan ancaman yang lainnya. Tapi sungguh Tuhan, melalui Rasul Paulus yang tidak lagi menghiraukan nyawanya, tidak mementingkan lagi dirinya sendiri, tetapi dia berfokus hanya kepada Kristus. Dia hanya berfokus kepada tujuan akhir, yaitu mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami lebih semangat lagi bekerja, lebih semangat lagi melayani Tuhan, lebih semangat lagi untuk memberitakan, menceritakan tentang kabar baik keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan, kami percaya ketika kami memiliki hati untuk melayani, maka Roh Kudus yang akan meneguhkan kami, menolong kami, dan menuntun kami Bapa, sehingga kami sungguh Tuhan terus pakai untuk menyatakan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kiranya Tuhan terus memberkati para pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Kami berdoa bila Tuhan berkenan melewat Indonesia dengan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, terus Tuhan memberkati kiranya RRI Stasiun Denpasar ini supaya terus boleh menjadi berkat bagi masyarakat. Demikian juga Tuhan, kami berdoa seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Sekiranya ada yang beban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Biar setiap kami mengalami lawatan dan jaman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah mimbar agama Kristen pada kesempatan ini. Kiranya boleh memberkati dan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Dia yang adalah Allah pernah turun ke dalam dunia dalam wujud Yesus Kristus. Dia mengalami banyak penderitaan. Bahkan apa yang dia alami lebih dari yang kita alami.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kiden anak akabehan Kasang wenang teki te pratiak sukirlan pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun teki te maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening pra

Selain gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Ya, selamat pagi pendengar, hadir kembali di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar Hayam Uruk 70. Untuk edisi hari ini, 10 Mei 2026, saya nih Hapsar Nacho yang gilirannya menemani ruang dengar Anda. Ya, walaupun langit agak mendung, mendung-mendung anjah gitu ya. Apalagi hari Minggu, aduh bawaannya rasanya nanti aja semuanya ya. Tapi untuk Anda yang sudah terbiasa beraktivitas pagi atau mungkin ada acara pagi hari ini, atau juga ngejar Car Free Day hari ini, selamat beraktivitas. Yuk, aktivitas bareng ya.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Yes, masih menemani ruang dengaran dari pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau yang susah bangun pagi, emang siksaan banget nih kalau bangun, apalagi udah namanya weekend. Tapi untuk Anda yang sering bekerja di pagi hari, seperti ini bukan suatu hal yang sulit ya. Kecuali mungkin pada saat kondisi tidak sehat atau sedang tidak baik-baik saja. Pagi hari ini, harapan saya dan doa saya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tidak cuma dari segi fisik tapi juga lahir batin ya. Untuk Anda yang mungkin kurang fit, saya juga sebenarnya juga kurang fit sih, tapi kita terus berjuang. Tapi kalau berjuang kayaknya agak berat kata-katanya. Lebih tepatnya mungkin kita terus berjalan supaya jadi berkah dengan niat baik pastinya, dan juga menjadi satu langkah ke depan lebih baik untuk masa depan kita. Jangan sampai kayak lagu yang berikut ya, 5 wanita dengan judul Tersiksa Lagi. Aduh, jangan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah, pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
2: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
1: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
2: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak? Numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

Maksudnya ya, memperoleh gelar utama sebagai olahragawan terbaik pada ajang tersebut. Mendiang Bob Hasan juga menerima tanda kehormatan pengabdian seumur hidup atas dedikasinya membina prestasi atlet. Lebih detailnya silakan langsung aja ke rri.co.id.

0: Endorfin penting untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan rasa senang, dan juga kekebalan tubuh atau imunitas. Karena manusia secara alami berusaha merasakan kesenangan dan menghindari rasa sakit, kita cenderung melakukan suatu aktivitas jika itu membuat kita merasa senang. Hormon bahagia yang satu ini juga didapatkan harus dengan dipicu. Ada beberapa cara bisa dicoba, seperti menolong orang lain, mendengarkan musik atau lagu kesayangan, menonton film lucu, dan makan coklat.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Iya, cinta pagi hari ini kita tambah lagi ya untuk alam kita dengan update dari BMKG. Kali ini sudah ada rekan Brian dari BMKG untuk informasi cuaca supaya kita makin mencintai cuaca atau alam kita. Rekan Brian, silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI. Berikut adalah perakhiran cuaca untuk hari ini Minggu 10 Mei 2026. Cuaca secara umum diperkirakan cerah, berawan, angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 36 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Sementara di perairan selatan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih rekan Brian untuk informasi pagi hari ini. Dan demikian tadi informasi cuaca dari BMKG. Waduh, makin cinta alam gak sih? Kalau saya sih makin cinta ya, karena apapun cuacanya, saya masih dalam ruangan. Ya, setidaknya sampai berapa jam ke depan sebelum aktivitas yang lain, yang harapan saya gak sampai harus bikin saya lama-lama di luar ruangan. Tapi kalau di luar ruangan di pagi hari, memang bagus nih untuk kesehatan tubuh ya, apalagi kesehatan kulit. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saatnya kita nantikan untuk bergabung dengan Warta Berita pagi hari ini. Dan andalah satu-satunya cinta kami. Uhuy, sebagai pendengar setiap Pro 1 RRI Denpasar, saya persembahkan Leons and Friends. Kamulah satu-satunya.

0: miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Ah, udah ah, kenyang.
2: Loh, kok makanannya nggak dihabisin sih? Ini masih banyak loh.
1: Hehe, tadi lapar mata doang. Pas lihat makanannya enak, langsung ambil banyak deh. Ternyata perutnya kenyang duluan.
2: Ini dia nih. Banyak loh orang kayak kamu tuh, ambil makanan banyak, sisanya dibuang. Padahal, kata Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, tiap tahun ada lebih dari 1 miliar ton makanan terbuang di dunia.
1: Wah, sebanyak itu? Aku kira cuma aku yang sering nyisain makanan.
2: Iya, dan tahu nggak? Makanan yang dibuang itu bisa menghasilkan gas metana dari tempat sampah. Itu bisa bikin polusi dan memperparah perubahan iklim.
1: Waduh, berarti buang makanan sama aja nyumbang pemanasan global dong.
2: Makanya, ambil makan secukupnya aja, terus dihabisin yang udah diambil. Kalau ada lebih, bisa disimpan atau dibagikan ke orang lain. Ingat, makanan buat dimakan, bukan untuk dibuang.
1: Oke deh. Iya, kalau gitu makananmu aku habisin sekalian aja ya. Kayaknya enak. Hehehe.
3: Phil Collins menulis langsung lagu Another Day in Paradise dengan mengambil perspektif orang ketiga. Ia mengajak pendengarnya untuk tidak mengabaikan orang yang disebut sebagai homelessness. Ini adalah lagu ketujuh dari Phil Collins yang berhasil menduduki peringkat 1 di chart Billboard Hot 100. Serta lagu yang syarat makna ini berhasil meraih kesuksesan secara global di akhir 80-an dan di awal.

0: Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Orang tua perlu dibekali bagaimana melakukan satu pendampingan pada anak-anak. Biar kalau jangka pendeknya nanti diberesin, maka tidak akan ada efek ke jangka panjang.
2: Bisa inklusif memberikan dampak yang luas kepada kehidupan masyarakat yang endingnya adalah kesejahteraan masyarakat.
3: Selamat pagi. Menciptakan ruang sekolah yang aman dan inklusif menjadi kunci melindungi anak dari tindak kekerasan. Pembangunan Bali sebagai pusat keuangan internasional jangan mengabaikan identitas Pulau Dewata berbasis budaya dan lingkungan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, Indah Lintas Dewata Pagi, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Hapsari Najwa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Perlindungan anak di lingkungan pendidikan diimplementasikan dengan menciptakan ruang sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Komitmen bersama turut menjadi kunci mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah.
5: Lingkungan sekolah idealnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, berkembang, dan membangun karakter. Namun berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian lintas sektor. Psikolog Dr. Rendra Retno IG Kusuma kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan kekerasan yang terjadi tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga verbal, psikologis, perundungan atau bullying hingga kekerasan berbasis diskriminasi yang kerap meninggalkan dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak.
1: Jangka pendeknya pasti anak tanda-tanda anak-anak sebagai korban kekerasan juga perlu dipahami oleh orang tua dan oleh guru ya. Maka memang nantinya tim yang terdekat adalah orang tua dan guru. Orang tua perlu dibekali bagaimana melakukan satu pendampingan pada anak-anak. Demikian pula guru gitu ya. Biar kalau jangka pendeknya nanti diberesin, maka tidak akan ada efek ke jangka panjang.
5: Psikolog Retno menambahkan, anak yang mengalami kekerasan berisiko mengalami gangguan kecemasan, penurunan kepercayaan diri, hambatan akademik, hingga trauma berkepanjangan yang dapat memengaruhi relasi sosialnya di masa depan. Dalam konteks ini, sekolah tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan formal, tetapi juga sebagai ekosistem sosial yang bertanggung jawab menjamin keamanan fisik dan emosional setiap peserta didik.
1: Ya, jadi mereka membentuk sekolah ramah dan aman buat anak adalah memang salah satu ide yang sangat bagus. Sekarang memang tinggal pada prakteknya, bagaimana memang sekolah dan pihak-pihak terkait membangun itu sendiri.
5: Pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan komitmen kolektif untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dalam suasana yang aman, bermartabat, dan mendukung perkembangan optimalnya. Sekolah yang bebas kekerasan merupakan prasyarat mendasar bagi terciptanya generasi yang sehat secara mental, tangguh secara sosial, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Kekerasan terhadap lingkungan sekolah masih menjadi perhatian serius. Kondisi ini diharap dapat ditindaklanjuti dengan aksi nyata.
6: Kekerasan terhadap anak di sekolah melibatkan pendekatan sistematis, yakni dengan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK, mengimplementasikan kurikulum anti perundungan, meningkatkan pengawasan di area rawan, serta membekali guru atau siswa dengan edukasi mengenai hak anak dan deteksi dini kekerasan. Sesuai Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, sekolah wajib menyediakan mekanisme laporan yang aman. Berikut adalah strategi komprehensif mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Pertama, kebijakan dan regulasi sekolah. Pembentukan TPPK. membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK yang aktif mendata, mencegah dan menangani laporan. Kebijakan anti kekerasan, membuat aturan tertulis yang tegas mengenai kekerasan fisik, psikis, perundungan atau bullying, dan kekerasan seksual. Sosialisasi rutin, melakukan penyuluhan berkala tentang bahaya bullying dan kekerasan kepada siswa, guru, dan staf. Kedua, lingkungan aman dan ramah anak. Peningkatan pengawasan, memantau area rawan kekerasan seperti kamar mandi, belakang sekolah dan kantin, terutama saat jam istirahat. Sekolah ramah anak, menciptakan budaya sekolah yang inklusif, menghargai perbedaan, dan aman secara emosional. Mekanisme laporan aman, menyediakan kotak saran atau kanal pelaporan digital yang menjamin kerahasiaan pelapor. Ketiga, pemberdayaan warga sekolah. Pendidikan karakter, mengintegrasikan pendidikan akhlak, empati, dan toleransi dalam pembelajaran. Pelatihan guru, membekali tenaga pendidik dengan kemampuan manajemen emosi dan penanganan kekerasan. Pemberdayaan siswa, melatih siswa menjadi bystander aktif yang berani melapor atau membantu korban dan memfasilitasi kelompok sebaya. Keempat, pelibatan orang tua dan komunitas. Komunikasi aktif, membangun komunikasi dua arah antara orang tua dan wali kelas, serta edukasi parenting, mengadakan seminar tentang pola asuh tanpa kekerasan bagi orang tua. Kekerasan di sekolah baik fisik maupun non-fisik dapat memengaruhi kesehatan mental dan tumbuh kembang anak.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah.
4: Nama saya Bapak Nyoman Rusita dari Denpasar. Menurut saya, sekolah harus jadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Sehingga penting untuk mencegah segala bentuk kekerasan agar mereka bisa belajar tanpa rasa takut.
7: Saya Dini dari Denpasar. Saya rasa penting juga mengajarkan anak untuk saling menghargai dan peduli satu sama lain. Karena lingkungan yang positif bisa membantu mencegah terjadinya kekerasan di sekolah.
8: Saya Wayan Sarbo dari Tabanan. Kalau melihat kondisi sekarang, anak-anak juga perlu diberi ruang untuk berani bercerita saat mengalami atau melihat tindakan kekerasan di sekolah, supaya masalahnya bisa cepat ditangani.

0: Pendengar, pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah terus diperkuat melalui pembangunan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Edukasi mengenai bullying, etika pergaulan, hingga bijak bermedia sosial menjadi perhatian penting di lingkungan pendidikan. Sekolah juga mendorong kolaborasi antar guru, orang tua, pemerintah, dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak. Pendekatan humanis dinilai menjadi kunci dalam mendampingi perkembangan peserta didik. Dan berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama guru SMA Negeri 3 Denpasar, Iwayan Palasuara.
1: Baik Pak Iwayan Palasuara, bagaimana sekolah membangun lingkungan yang aman dan nyaman untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, Pak?
2: Baik, terima kasih Mas Januar pertanyaannya. Jadi sekolah sebagai lingkungan pendidikan, jadi institusi yang memang benar-benar memberikan ruang aman dan nyaman bagi peserta didik, itu tentu tetap mengacu dengan aturan-aturan yang ada. Lebih-lebih saat ini kita kan sudah mengenal ada Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 yang mengatur tentang budaya sekolah ramah, aman dan nyaman kan gitu. Nah, dari tata aturan itu juga kalau kami di lingkungan sekolah sebenarnya kan sudah mengacu pada aturan-aturan yang sebelumnya, bagaimana membuat siswa itu merasa diperhatikan, merasa diberikan pengayoman, dilayani tidak hanya pada sisi akademik saja, tapi juga diberikan pelayanan secara psikologis.
1: Kalau untuk selama ini Pak, bentuk kekerasan seperti apa Pak yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah Pak?
2: Untuk yang selama ini terjadi ya, kebetulan kami di sekolah sih tidak sampai ada kekerasan yang signifikan banget ya. Anak-anak juga masih memaklumi situasi dan kondisinya sesama teman, saling menghargai, yang berusaha hidup saling tolong-menolong. Jadi kami bisa melakukan pencegahan lebih awal lah pada siswa-siswi kami agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang di luar dari pantauan sekolah, begitu Mas.
1: Apakah sekolah memiliki program khusus Pak untuk edukasi anti kekerasan atau perlindungan anak ini Pak?
2: Tentu, kalau kami di sekolah itu memang punya program khusus di bidang kesiswaan, dan itu salah satunya adalah memberikan pemahaman tentang tindak kekerasan di lingkungan sekolah, baik itu berupa bullying, kemudian di media sosial, yang begitu Mas, itu biasanya kami berikan di awal tahun ajaran. Jadi setelah libur tahun ajaran, yang kelas 10 itu MPLS kami berikan, kemudian yang kelas 11 dan kelas 12 itu kami berikan biasanya selingannya sebelum mereka liburan, kita buat di kegiatan peseraman. Jadi mereka juga diberikan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana cara mereka bertingkah laku yang baik, bertutur kata, beretika antar teman dengan lingkungan masyarakat sekitarnya gitu. Jadi kami undang narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah, kami juga kadang mengundang psikolog begitu, yang untuk bisa memperkenalkanlah pada mereka hal-hal yang memang boleh dan tidak boleh terjadi untuk menghindari tindak kekerasan itu sendiri, begitu Mas.
1: Bagaimana Pak pengaruh media sosial Pak terhadap potensi kekerasan atau perundungan di kalangan pelajar?
2: Kalau kita berbicara sekarang dari sisi media sosial ya tentu, nah inilah kita sama-sama penting ya, masih harus saling mengingatkan pada peserta didik. Kalau kami di sekolah sebagai guru ya kami yang mengingatkan, di rumah ya orang tua yang hendaknya juga terus tetap mengingatkan, karena kan media sosial sekarang kan kadang-kadang juga memberikan dampak yang di luar dari kemampuan kita untuk mengawasi kan begitu ya. Lebih-lebih kadang juga kita kan sekarang susah ya membedakan mana berita yang memang benar-benar asli, mana berita yang hoax kan begitu ya, karena kadang orang yang nge-share sesuatu itu tidak menyaring dulu informasi-informasi. Nah itu juga jadi PR sebenarnya buat kami di sekolah untuk terus mengingatkan siswa agar ya memilih berita itu dengan baik lah, begitu Mas.
1: Bagaimana Pak harapan guru Pak terhadap mungkin dukungan pemerintah atau masyarakat dalam menciptakan sekolah ramah anak itu, harapannya seperti
2: ya,
1: apa sih, Pak?
2: Jadi harapan saya ke depan ini perlu dibangun kolaborasi kembali antara stakeholder-stakeholder terkait, antara guru, orang tua, kemudian pemerintah sebagai pemangku kebijakan, sehingga kolaborasi ini ya sifatnya adalah membuat satu kesepakatan dan pemahaman yang sama untuk menciptakan sekolah aman dan ramah itu dari sisi mendidiknya, bukan kita mengedepankan hukuman dulu. Kemudian kita juga perlu membangun kolaborasi dengan APH ya, untuk bisa memberikan satu pembekalan-pembekalan bagi siswa atau peserta didik itu sendiri, sehingga mereka juga punya bekal dan punya pengetahuan tambahan dari sudut pandang hukum yang berlaku.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Iwayan Palasuara, Guru SMA Negeri 3 Denpasar. Sekian dan terima kasih.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Pendengar, pembangunan Bali sebagai pusat keuangan internasional diharapkan tidak mengabaikan identitas Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya dan lingkungan. Pengembangan kawasan ekonomi baru juga dinilai harus tetap melibatkan ke masyarakat lokal.
4: Akan memberikan semacam efek kejut gitu ya, efek kejut terutama kepada masyarakat secara umum gitu ya.
5: Pengembangan Bali sebagai pusat keuangan internasional diingatkan agar tidak mengabaikan identitas utama Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya dan lingkungan. Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, Iwayan Puspanegara, menilai pembangunan ekonomi baru harus tetap menjaga keseimbangan dengan pelestarian budaya dan ekologi Bali. Menurutnya, selama ini pertumbuhan ekonomi Bali memang ditopang sektor pariwisata, namun di sisi lain, sektor pertanian yang kontribusinya kecil terhadap ekonomi justru memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan alam dan lingkungan Bali.
4: Selama ini kita kan melulu melihat backbone pertumbuhan ekonomi Bali ini kan dari sektor pariwisata. Sedangkan sektor pertanian kontribusinya sangat kecil, tetapi sektor pertanian meskipun kontribusinya kecil tapi secara pertahanan alam atau pertahanan ekologi dia kontribusinya luar biasa gitu.
5: Puspanegara menegaskan pembangunan pusat keuangan internasional di kawasan ekonomi khusus KEK Sanur dan Serangan harus mampu memberdayakan masyarakat serta memperlihatkan aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Menurutnya, pengembangan kawasan jangan sampai bersifat eksklusif dan justru menjauhkan masyarakat lokal dari manfaat pembangunan.
4: Dengan demikian, dia tidak hadir lagi sebagai kegiatan yang eksklusif, yang menutup diri, tetapi bisa inklusif, memberikan dampak yang luas kepada kehidupan masyarakat yang endingnya adalah kesejahteraan masyarakat.
5: Selain itu, Puspanegara meminta pemerintah memperkuat pengawasan, monitoring, evaluasi, dan penegakan hukum agar pengembangan kawasan tetap berjalan sesuai aturan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.
0: Pesatnya pembangunan sektor pariwisata di Bali dinilai perlu diimbangi kesiapan infrastruktur, sumber daya alam, dan kualitas sumber daya manusia. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi tersebut dikhawatirkan memunculkan berbagai persoalan baru di masa mendatang.
6: Pembuatan infrastruktur transportasi itu kan perlu waktu. Jadi sementara macetnya udah jalan duluan itu.
1: Pertumbuhan pembangunan dan pariwisata di Bali dinilai membawa tantangan baru bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, hingga ancaman krisis air disebut menjadi persoalan yang perlu segera diantisipasi. Pengamat ekonomi Dr. Putu Ngurah Suyatnayasa mengatakan, kondisi Bali saat ini sudah mengalami kepadatan yang cukup tinggi, terutama di kawasan pariwisata. Arus masuk tenaga kerja dari berbagai daerah juga dinilai mempercepat peningkatan kepadatan penduduk.
6: Sekarang kesiapannya gimana? Satu, Bali ini sudah macet parah, padat penduduknya. Ya, ini dua gempuran dari barat dan dari timur. Sekarang dari timur terus mengalir tenaga kerja yang juga unskilled labor kan, tidak memiliki keterampilan. Kepadatan sudah makin padat di mana-mana. Sekarang sudah hampir merata di Badung dan Pasar, Gianyar, malah sudah menyebar keluar.
1: Suyatna menilai pembangunan infrastruktur transportasi belum mampu mengimbangi peningkatan aktivitas masyarakat dan wisatawan. Kondisi tersebut menyebabkan kemacetan semakin meluas hingga ke sejumlah wilayah penyangga di luar pusat pariwisata.
6: Jadi infrastruktur ini, transportasi ini yang tidak disiapkan dengan baik, ya ini sama saja seperti yang sekarang ada di apa namanya itu, di jalan bypass itu, yang ketika dibuka ininya menuju Nusa Penida itu. Nah, itu kan macetnya makin parah tiap hari. Dan untuk menunggu pembuatan infrastruktur transportasi itu kan perlu waktu. Jadi sementara macetnya udah jalan duluan itu.
1: Putu Ngurah Suyatnayasa berharap pembangunan di Bali ke depan dapat berjalan lebih terencana dan berkelanjutan. ia juga berharap kesiapan infrastruktur lingkungan dan kualitas SDM lokal mampu diperkuat agar pertumbuhan pariwisata tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Pendengar, pelaku usaha hotel, restoran, kafe, catering, horeca, dan pengelola daerah tujuan wisata DTW di Kota Denpasar menyatakan komitmennya untuk mendukung pengolahan sampah berbasis sumber. Komitmen tersebut sebagai upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Bali.
7: Kalau dia hotel berbintang itu kan Gakum pusat.
8: Pelaku usaha hotel, restoran, kafe, catering, horeca, dan pengelola daerah tujuan wisata DTW di Kota Denpasar menyatakan komitmennya untuk mendukung pengolahan sampah berbasis sumber sebagai upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Bali. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan optimalisasi pengolahan sampah berbasis sumber yang digelar pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengapresiasi dukungan pelaku usaha horeca dan DTW dalam penanganan sampah. Menurutnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah penting dalam menciptakan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ia menekankan sektor horeca dan DTW saat ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kota Denpasar. Karena itu diperlukan penguatan komitmen bersama dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber.
7: Rencana kami sama Pak Wakil mengundang tim undur, kita akan menyerapkan CSE. Artinya dari segi ya kesehatan, dari segi kebersihannya, dari segi pemberdayaannya, kita harus siapkan nanti misalkan hotel horeca yang sudah benar-benar memenuhi standar pengelolaan sampahnya, kita pasang sertifikat, kita akan kasih. Ini juga untuk membantu.
8: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan persoalan sampah di Bali saat ini menjadi isu serius yang harus ditangani bersama. Ia menyebut sekitar 41% persoalan sampah berasal dari sektor pariwisata horeca. Menurut Koster, pengendalian sampah di Bali terus menunjukkan perkembangan positif, khususnya setelah dilakukan pengetatan pengelolaan pasca penutupan TPA Suwung.
9: Tidak dikelola sendiri, tapi ada yang ngangkut. Nanti harus sendiri.
8: Ia juga mengapresiasi capaian pemilahan sampah di Kota Denpasar yang disebut telah mencapai lebih dari 80%. Koster menekankan Kota Denpasar memiliki tanggung jawab besar sebagai ibu kota Provinsi Bali sekaligus pusat aktivitas pariwisata. Ia menilai pola lama pengelolaan sampah harus segera ditinggalkan karena kondisi TPA Suwung telah mengalami kelebihan kapasitas dan menimbulkan polusi lingkungan. Karena itu ia meminta seluruh pelaku usaha pariwisata mulai membangun kesadaran untuk mengelola sampah secara mandiri di lingkungan usaha masing-masing. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Sementara itu, kemampuan mengelola emosi menjadi kunci menjaga kesehatan mental serta meningkatkan fokus dalam menyerap ilmu pengetahuan di sekolah.
10: Perubahan fase emosional dengan banyaknya kegiatan pada usia remaja cenderung memicu stres hingga kondisi burnout di lingkungan sekolah. Tanpa adanya wadah yang tepat untuk bercerita dapat berdampak pada perilaku negatif hingga penurunan prestasi. Kondisi tersebut melatar belakangi IKA Foundation menggencarkan edukasi mengenai pentingnya regulasi emosi agar anak-anak memiliki ketahanan mental yang lebih kuat. Sekretaris IKA Foundation Ninyoman Angga Widaswari kepada RRI menjelaskan, salah satu cara yang paling sederhana untuk mengelola emosi yakni metode jurnalisme atau mencatat perasaan. Selain itu, remaja juga didorong untuk berani mengutarakan yang dirasakan kepada pihak profesional atau orang yang tepat guna menghindari pengambilan keputusan yang salah.
11: Kita mengedukasi anak-anak remaja untuk mampu meregulasi emosi dan mengenali emosinya. Kalau misalkan mereka nggak berani ngobrol, bisa melalui papan ekspresi. Karena anak-anak kadang-kadang takut ngobrol sama orang tua, terus sama guru juga mungkin waktu yang terkendala. Jadi dengan dikasih sesi begini, mereka merasa lebih ekspresif.
10: Angga Widaswari menegaskan kesehatan mental bagi remaja sangat berpengaruh pada stabilisasi proses belajar di kelas. Pihaknya juga memberikan pemahaman mengenai cara menghadapi tekanan akademik, mengenali tanda-tanda kelelahan mental hingga edukasi untuk menghentikan tindakan perundungan fisik atau body shaming di lingkungan sekolah.
11: Agar guru-guru, orang tua, anak-anak itu lebih aware dengan emosi dan perasaannya dan tahu bagaimana cara meregulasi emosi, sehingga harapannya ke depan anak-anak dapat dapat menyerap ilmu pengetahuan dengan lebih baik. Karena jika kondisi emosinya dia stabil, tenang, bahagia, otomatis anak-anak ini menyerap ilmunya juga lebih cepat, lebih baik.
10: Dengan adanya literasi kesehatan mental yang memadai, diharapkan para pelajar tidak hanya unggul secara intelektual, namun juga memiliki kematangan emosional yang baik, menghasilkan generasi masa depan yang tangguh dan sehat secara jasmani maupun rohani. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, menjelang tampil di Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali, atlet Kabupaten Tabanan diberi motivasi khusus melalui hipnosport. Kegiatan ini menguatkan mental atlet demi mendidih Kabupaten Lumbung Beras di Porjar Bali 2026.
12: Bersama-sama berkolaborasi untuk membangun motivasi, meningkatkan kualitas diri.
13: Atlet Tabanan yang akan berlaga di Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali diberi motivasi melalui hipnospot di Gor Debes Utara Tabanan Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan lanjutan workshop hari kedua yang diadakan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan. Bila pada hari pertama pengurus cabor digembleng dengan materi manajemen organisasi, maka pada hari kedua ini giliran para atlet yang diberikan penguatan mental melalui hipnospot. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, Igusti Putu Ngurah Dharma Utama, juga hadir langsung memberikan motivasi kepada para atlet. Dalam arahannya, Kadisdik Dharma Putra mengungkapkan, saat tampil di Porjar Bali nanti, para atlet tidak hanya akan tampil membawa nama dirinya, tetapi juga nama keluarga, sekolah, dan teman seperjuangan, dan terpenting membawa nama Kabupaten Tabanan. Oleh karenanya, menjadi suatu keharusan bagi atlet untuk menunaikan tugasnya dengan optimal demi mengharumkan nama daerah, termasuk semangat yang ditunjukkan di medan laga harus berlipat-lipat.
12: Kalian bertanding bukan atas nama diri sendiri, tetapi atas nama pemerintah, atas nama daerah Kabupaten Tabanan. Sehingga kekuatan kalian seharusnya berlipat, kemampuan seharusnya berlipat, tenaga seharusnya berlipat, dan itu modal untuk menjadi juara.
13: Sementara itu, Hipnoterapis Indonesia Hypnosis Center IHC Dr. Iwayan Ritiakse mengatakan banyak kelebihan dari hipnosis, diantaranya untuk penguatan mental atlet termasuk penyembuhan.
14: Perkumpulan komunitas hipnotis belajar untuk kebaikan. Hipnotis diizinkan oleh pemerintah, dilegalkan oleh pemerintah untuk tujuan kebaikan. Pertama adalah untuk penguatan mental dan juga untuk hipnoterapi, penyembuhan namanya.
13: Ketua Umum KONI Tabanan Imadin Nurbawo sebelumnya juga mengingatkan seluruh insan olahraga di Tabanan agar fokus meningkatkan kualitas diri. Gol akhir prestasi yang diraih tidak cukup sebatas juara Porjar ataupun juara Porpop Bali, tetapi harus ke tingkat lebih tinggi, yakni PON, SEA Games, Asian Games, termasuk Olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Bali melalui Panitia Khusus Tata Ruang, Alih Fungsi Lahan, dan Perizinan atau Pansus TRAP bersikap tegas terhadap berbagai dugaan pelanggaran tata ruang di Bali. Ninyoman Kasih melaporkan dalam paket parlementaria.
15: Selamat pagi. Dewan Perwakilan Daerah DPRD Bali melalui Panitia Khusus Tata Ruang, Alih Fungsi Lahan dan Perizinan atau Pansus TRAP bersikap tegas terhadap berbagai dugaan pelanggaran tata ruang di Bali. Sikap tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat untuk pendalaman kasus PT Bali Turtle Island Development atau BTID pada 4 Mei lalu. Rapat dengar pendapat sejatinya difokuskan untuk mendalami polemik tukar guling lahan mangrove di wilayah Karangasem dan Jembrana yang belakangan menjadi sorotan masyarakat. Namun agenda tersebut tidak berjalan mulus lantaran pihak BTID tidak dapat hadir dengan alasan tertentu. Wakil Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali Dr. Somfir mengatakan investor seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan di Bali.
16: Mereka harus bertanggung jawab apa yang kesalahan-kesalahan mereka lakukan di bumi Bali.
15: Ketua Pansus Trap DPRD Bali Made Suparta juga menyayangkan ketidakhadiran pihak BTID dalam forum resmi tersebut. Menurutnya, rapat dengar pendapat ini sangat penting sebagai ruang klarifikasi terbuka atas berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait polemik tukar guling lahan mangrove. Made Suparta menegaskan DPRD Bali membutuhkan penjelasan langsung dari pihak perusahaan agar seluruh persoalan dapat dibahas secara transparan. Ia juga menilai kehadiran pihak terkait merupakan bentuk tanggung jawab kepada publik, mengingat persoalan tata ruang dan kawasan mangrove menyangkut kepentingan lingkungan serta masyarakat luas. Pansus Trap DPRD Bali memastikan akan kembali melayangkan pemanggilan terhadap BTID. Dalam pemanggilan berikutnya, BTID diminta hadir langsung tanpa diwakilkan karena proses pendalaman kasus dapat berjalan maksimal. DPRD Bali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tata

0: Pusat Keuangan Internasional jangan mengabaikan identitas Pulau Dewata berbasis budaya dan lingkungan. Mewakili tim redaksi, saya Hapsarina Choa bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz, YouTube RRI Denpasar dan live streaming visual di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: kita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
3: Kita, para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
3: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan.